Indra Cemerlang atau PT BCL bersama PT Astra Agro Lestari 1 atau PT AAL 1 mengadakan edukasi cara budidaya kelapa sawit gasan badan usaha milik desa atau BUMDes kelompok tani wan masyarakat di Desa Bintang Ara, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kegiatan yang ini bertujuan membantu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menguatkan ekonomi di desa. Sebab hasil panen nang bunga sekadekawa terpisahkan lawan pengetahuan budidaya nang bujur. Mulai memilih bibit, mengolah lahan, kemudian memupuk, merawat tanaman, sampai mengendalikan hama wan penyakit. Atas dasar kebutuhan itu, PT BCL bersama PT AAL 1 mengadakan edukasi pada tanggal 25 sampai 27 Juni 2026 semalam. Kegiatan ini diumpati 35 orang peserta, terdiri atas Kepala Desa Bintang Ara, pengurus BUMDes, kemudian kelompok tani, masyarakat, sampai Ketua BPD. Kepala Desa Bintang Ara, Kastalani, menyampaikan apresiasi kepada PT BCL 1 PT AAL 1. Menurut Sidin, kegiatan yang ini sangat bermanfaat karena selawas ini sebagian masyarakat masih belajar menanam sawit secara mandiri, baik melalui media sosial maupun pengalaman turun-temurun. Sidin menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT BCL yang sudah memfasilitasi BUMDes, kemudian kelompok tani wan masyarakat Desa Bintang Ara. Edukasi nang ini dianggapnya sangat membantu karena masyarakat kada cuma mendapatkan teori, tapi juga kawa melihat langsung proses pembibitan kelapa sawit, mulai matan awal sampai bibit siap ditanam. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Masih bersama dengan Anissa sampai jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Cuacanya semakin cerah, ini cuacanya sepertinya cukup baik ya. Tapi juga mungkin nanti siang panas gitu ya. Jadi ya dipersiapkan ya untuk menjalani hari ini, baik itu cuaca panas atau cuaca dingin ya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita semua ya dan sanak perompat ya. Dan sekarang kita sudah berada di segmen Surambi Banua sesi kedua ya. Dan kita hadirkan lagu-lagu Banjar serta informasi dari Kalimantan Selatan. Nah untuk informasi pertama ini mengenai sensus ekonomi 2026 yang berjalan sejak Juni hingga Agustus 2026 ya. Nah hendaknya menjadi momen gasan masyarakat nih umpat berperan dalam perubahan dan kemajuan ekonomi di daerah dan juga nasional. Sebagaimana Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin yang mana berharap bahwa semoga para petugas sensus dan masyarakat bisa saling bekerja sama dalam kegiatan ini. Karena ujar Sidin ya, dari pencanangan sensus ekonomi 2026 di Gedung Idam Khalid pada 1 Juli kemarin, ujar Sidin tuh masyarakat adalah kalangan UMKM dan juga pengusaha besar. Jadi mari kita semua bekerja sama memberikan data yang lengkap dan juga akurat seperti itu. Karena dengan adanya data yang lengkap dan juga akurat, maka bisa memudahkan pengolahan data oleh pihak BPS ya, pihak Badan Pusat Statistiknya. Sehingga kita bisa nih mengetahui seperti apa sebujurnya kondisi dunia usaha di daerah kita ya, dan kaitannya dengan perekonomian kita. Nah mudah-mudahan sensus berjalan lancar ya, dan mungkin dengan adanya pemetaan nanti ini ya, bisa lebih ini nih strategi pemerintah dalam memajukan ekonomi bisa lebih akurat lagi ya. Kita lanjutkan dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini yang tentunya asik ya, yang membuat nyaman telinga kita semuanya. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Disinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

DPRD Kabupaten Barito Kuala menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Batola pada Rabu semalam 1 Juli 2026 siang hari ia dan sanak perempat ya. Dan rapat dipimpin Ketua DPRD Batola yaitu Ayu Dian Liliana Sariwir Yojo dan dihadiri Wakil Bupati Batola Herman Susilo, kemudian jajaran Forkopimda dan Kepala SKPD serta 24 dari total 35 anggota DPRD. Pertujuan tersebut disampaikan ya setelah Badan Anggaran DPRD menyelesaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan anggota Badan Anggaran DPRD Batola yaitu Hasimuddin mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2025 telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian. Jadi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ini adalah capaian yang sangat baik dan sanak perempat ya. Dan selama 11 tahun berturut-turut Kabupaten Barito Kuala ini berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK. Jadi kita apresiasi juga ya pemerintah daerah dan pemerintah daerah juga berharap ya bahwa prestasi ini dapat terus dibanggakan.

0: Di bumi Kalimantan, ada pula kesenian serupa yang selama ratusan tahun turut memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Seni pementasan ini terkenal dengan sebutan Mamanda.
1: Bila mana kita telah sampai di mana kita punya penjagaan, maka lebih baik kita mengenalkan nama lawan jabatan. Bagaimana, saudara?
0: Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup.
1: Itu benar-benar salah, saudara.
0: Pada kesenian Mamanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wajib, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Hadap atau Baduk, Permaisuri, dan Sanduk atau Putri. Tokoh-tokoh tersebut wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh lain seperti Raja Negeri Seberang, Perompak, Jin, Kompeni, dan tokoh lainnya guna memperkaya.
1: Terpangkat sebagai seorang kapan kedua di kerajaan Palimbahan seorang anak ini. Bagaimana,
2: ujur kata salah, saudara.
0: Mamanda secara etimologis terdiri dari kata mama yang berarti paman dalam bahasa Banjar, dan da yang berarti terhormat. Jadi Mamanda berarti paman yang terhormat. Dahulu seni drama Mamanda tradisional sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Pertunjukan Mamanda memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Di samping sebagai media hiburan, selain itu, Mamanda juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Cerita yang disajikan dapat berupa kisah-kisah terdahulu, keteladanan, kritik sosial, nilai-nilai budaya, dan sebagainya.

Tradisi Malabu adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabu memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabu merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabu dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
3: kamu
2: bisa bergamat kah buat sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Perempat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Kita masih berada di segmen Surambi Banua untuk sesi kedua ya, sampai nanti jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun informasikan juga, nanti kita akan menyelenggarakan dialog pandiran Baisukan Mabar Madihin Bahabar bersama Madihin Milenial ya, yang mana menghadirkan narasumber ini anak-anak lucu banget dan senang perempat ya, dari Nanang Galuh Cilik Kota Banjarmasin kategori A. Jadi nanti anak-anak nih akan bepandiran lawan Fadil lawan Abang Syahril juga ya. Dan sebelum itu kita akan hadirkan sebuah feature tentang Nimbuk ya. Jadi tetap di perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.
1: Ini tergantung ininya, kemampuan. Ayam bisa, sampai kambing bisa, sampai hadangan bisa.
2: Oh, di sini hampir 50% Pak yang kurang memperhatikan. Oleh karena dia hasilnya banyak yang sekolah keluar kan, otomatis kegiatan tradisi kayak ini kurang terperhatikan.
3: Sahabat budaya, masyarakat suku Dayak tersebar di seluruh wilayah Kalimantan, khususnya Dayak Halong atau biasa disebut Dayak Meratus Balangan. Mereka memiliki banyak tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan masih setia melaksanakannya, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Mantuyan Danau Katila. Mantuyan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ritual aruh masih mereka laksanakan sepanjang tahun. Aruh hidup ataupun aruh kematian, seperti upacara adat Nimbuk yang diceritakan Caci, tokoh masyarakat Dayak Balangan.
4: Jadi yang disebut Nimbuk itu secara realnya ia menutupi itu dengan menciri kayak kotak persegi itu. Di andak ulin kiri kanan, di situ ditabuk tanahnya, ditutup di ke kotak itu rintang kuburan itu.
3: Nimbuk yaitu upacara menancapkan nisan kuburan dan meletakkan timbuk atau membangun rumah kecil di pemakaman yang dilakukan oleh sanak keluarga yang telah meninggal. Sepintas, acara ini serupa dengan acara adat Mambuntang di Tamyang Layang, Kalimantan Tengah.
2: Ini masih ada acara kayak ini di daerah Oren. Oren ada dua, Desa Memantang ada satu, Desa Memigang ada satu, berarti masih ada lima.
3: Sahabat budaya, kegiatan Nimbuk di Kecamatan Halong untuk tahun ini dilaksanakan di 5 tempat, termasuk di Desa Mantuyan. Nimbuk biasanya dilaksanakan ketika padi sudah mengurai, yaitu pada bulan Februari hingga Maret, seperti yang dituturkan oleh Hairil, selaku Ketua Dayak Meratus Kabupaten Balangan.
1: Acara Nimbuk ini kalau di sini itu di antara, kalau di desa ini kan nyambat bulan 2, bulan 3. Ini tanam ban, sebab tanam banihnya itu kita sedang bermusim juga.
3: Nimbuk dilaksanakan selama 2 hari, namun persiapan acara harus jauh-jauh hari sebelumnya agar segala yang menyangkut upacara adat berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan acara tersebut dipimpin oleh tokoh adat yang disebut Balian. Banyak sesajian dan hewan korban yang disediakan. Lemang yang terbuat dari beras ketan, kue tradisional, ayam, kambing, dan kerbau, serta beraneka macam makanan lain.
5: Kapan kita mengambilkan ulin ke Gandia? Setelah itu, dicanjang, digurit, terus dibikinkan nisan. Saya sudah dibikinkan bola hari-harinya. Misalnya kemarin tanggal 2 kan, tanggal 3. Nah, kita mengadakan hari puncak. Kita tukar ayam, kita tukar kambing, kita tukar kebau.
3: Sahabat budaya, walau pelaksanaan Nimbuk hanya selama 2 hari, namun dalam prosesnya memakan waktu sangat panjang, seperti yang diceritakan Utan Nyansa. Dimulai menentukan hari pelaksanaan, mempersiapkan kayu ulin untuk membuat nisan dan bentuk rumah dikubur, hingga hewan kerbau untuk dikurbankan, tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.
2: Biaya seperti ini paling kada itu 75 juta, Pak. Karena kalau kerbau itu sampai dua, itu sudah mencapai 50-an, apalagi kalau yang besar. Belum ayam. Ayam itu misalnya 3 pikul aja, sekarang 1 kilonya 43.000. Berarti kalau 3 pikul itu mencapai 15 jutaan lebih, apalagi dengan ikannya.
3: Sahabat budaya, Nimbuk sebagai upaya mengantarkan sekaligus mendoakan roh para leluhur yang sudah meninggal untuk kehidupan mereka di alam selanjutnya. Masyarakat bergotong royong mendirikan balai kecil yang tidak permanen di depan rumah tempat pelaksanaan acara ritual Nimbuk. Kaum wanita memasak sesaji seperti lemang, daging, dan nasi, di mana sebagian untuk sesaji ritual dan sebagian lagi untuk disantap bersama pada acara tersebut.
1: Diharuskan itu harus sampai ke situ. Cuma kita cepat lambatnya karena kawapang, karena itu tergantung lawan kemampuan kita.
3: Nimbuk tergantung kesanggupan ahli waris, tidak mengikat waktu kapan harus dilaksanakan. Nimbuk merupakan upacara terpenting dalam segala macam upacara kematian. Tanpa upacara ini bukanlah sempurna kehidupan arwah di dalam alam kubur. Bagi ahli waris yang ditinggalkan, merasa berdosa kalau ritual Nimbuk ini tidak dilaksanakan.
2: Di sini itu hampir 50%, Pak, yang kurang memperhatikan. Oleh karena dia hasilnya banyak yang sekolah keluar kan, otomatis kegiatan tradisi kayak ini kurang terperhatikan. Nah, namun tetap kita himbau, sementara kita masih menganut kepercayaan, jangan sampai hilang itu.
3: Seiring perjalanan waktu, tradisi tua Nimbuk mulai tergerus. Sementara generasi tua bertahan merawat tradisi leluhur, menjaga yang tersisa, berharap banyak para pemangku kepentingan lebih arif memperlakukan ritual Nimbuk yang telah berhasil mendapatkan pengakuan dari Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda.
2: Sampai sekarang pelaksana-pelaksana ini tidak ada upah, Pak. Termasuk juga kepengurusan adat. Nah, jadi sekarang kita pas lagi saatnya mengusulkan perda. Siapa tahu nanti bisa diberikan apa semacam insentif untuk kepengurusan adat. Nah, untuk sementara ini kita bersewadaya.
3: Sahabat budaya, suatu kecenderungan dan kebiasaan budaya sangatlah sulit untuk diubah karena menyangkut aspek sosial masyarakat dan kepercayaannya. Suatu budaya akan mengalami kepunahan apabila masyarakat tidak membutuhkan tradisi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi, eksistensi suatu tradisi bergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri.

semoga masyarakat kita itu tetap damai, sejahtera, bahagia, sehat untuk penerus generasi mudanya yang akan datang. Sehingga adat ini tetap terpelihara, karena adat itu adalah istilahnya pemersatu

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Rencana masuknya retail modern ke Kabupaten Tabalong masih menuai pro dan kontra. Anggota Komisi 2 DPRD Tabalong, Mursalin, menilai kehadiran retail modern memiliki dampak positif maupun negatif sehingga perlu dikaji secara matang sebelum direalisasikan. Anggota Komisi 2 DPRD Tabalong, Mursalin, menilai rencana kehadiran retail modern di Tabalong merupakan

kondisi yang dilematis. Menurut Sidin, di satu sisi retail modern dapat memberikan kemudahan berbelanja dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, namun di sisi lain berpotensi mempengaruhi keberlangsungan usaha kecil milik masyarakat. Sidin juga menyampaikan kehadiran retail modern dapat mengurangi pendapatan pedagang kecil, terutama mereka yang berjualan di pinggir jalan pada malam hari. Selama ini pedagang tersebut masih mengandalkan aktivitas masyarakat yang melintas untuk mencari nafkah. Mursalin sendiri belum mengaku mendukung kehadiran retail modern di Tabalong dan menurutnya perekonomian masyarakat selama ini tetap dapat berjalan tanpa keberadaan retail modern berjejaring, meski dikatakan memiliki dampak positif berupa kepatuhan terhadap aturan dan potensi peningkatan pendapatan asli daerah. Mursalin juga menambahkan, di Kabupaten Tabalong sebujurnya sudah memiliki banyak toko swalayan lokal yang terus berkembang dan berpotensi menjadi cikal bakal retail modern. Oleh karena itu, pemerintah daerah dinilai lebih perlu memperkuat pembinaan dan penataan terhadap usaha lokal dibanding mendatangkan retail modern berjejaring. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Isukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Adiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Pandiran Mbak Isukan Mabar Madihin Bahabar ya. Dan masih bersama Anissa di pagi hari ini dan Sanak Perompat ya. Tapi kita kedatangan banyak orang nih hari ini ya. Seperti biasa kita menghadirkan Madihin Milenial ya. Ada Abang Fadil dan juga Abang Syahril yang akan memandu edisi hari ini ya Bang ya. Hari ini menghadirkan siapa aja sih?
2: Ada Adam, ada Aira, ada Zafran.
1: Oke, okay. Nah. Kalau gitu ulun persilahkan langsung kepada Bu Hanpian ya.
2: Nggih.

0: langit banner studio kita ya.
1: Nah, udah serbu jer nih banner gini.
0: Serbu jer nih, apalagi bubuhan ini nang semangatnya tuh kada beampian siang malam nih ya Allah. Hmm. Guring aja nang ampih semangat.
1: Guring jadi sama ego semangatnya ya Allah.
0: Hari jadi hari kita kedatangan bubuhan siapa gara hari ini kita?
1: Hari ini kita kedatangan nang luar biasa nih Bang Bang Sahril. Hmm. Biasanya narasumnya bisa Iko,
0: okay.
1: Ini bertiga
0: ada banyak narsum lah.
1: Ada banyak narsum pada bos.
0: Jadi hari ini kita kedatangan Nanang Galuh, cilik kota Banjarmasin, kategori A. Halo.
1: Hari ini ada siapa aja nih yang di samping Om Panil, siapa namanya?
0: Zafran. Nang di tengah nih Bang, nang babinian nih siapa ngarannya?
2: Aira.
0: Nah, nang di ujung siapa nang di ujung?
2: Adam.
0: Nah,
1: buat pian ini masih sekolah atau sudah kuliah?
2: Masih sekolah.
0: Adam.
2: Bang.
0: Adam sekolahnya di mana?
2: MDIM Cindaung.
1: Cindaung kelas berapa Adam?
2: Pacuknya.
1: Ada kelas berapa?
0: Kelas berapa?
2: Mau naik kelas 2.
1: Mau naik kelas 2. Kalau Japran Bang kelas berapa? Japran.
3: Kelas 1, mau naik kelas 2 juga.
1: Soalnya di mana?
3: SDN Kuripan 2. Iya, Aira.
0: Nah, kalau nya Aira.
2: SDN Sungai Lulut 1.
0: Kelas?
2: Kelas 1. Tapi anak kelas 2.
0: Oh, berarti sama deh.
1: Sama ya, Allah.
0: Perjuangan bubuannya nih, Allah.
1: Dari anak kelas 2 sudah, ya Allah.
0: SMA.
1: SD dong. SMA, tua bener.
0: Nah, ini bubuannya nih sudah perkenalan tadi, lo. Nah, Adam. Halo, Adam. Halo. Nah, ada ini bubuhan ini bujur aja bubuhan ini berucap karena orang Banjar nih bila nyoba pandai tuh semangat benernya.
1: Bujur.
0: Ya Allah, berucap apa orang Banjar nih. Nah, apalagi
1: bisa bujur pandiran kekanakan ya kalau.
0: Iya, tapi bubuhan ini kepandiran nang berbudaya, pandiran nang ciri khas orang Banjar. Nah, begandangan ini bubuhan.
1: Jadi kan ini kita tapi tahu lagi rena BBM naik, kita tapi dikirakan lagi.
0: Ya, kita dikirakan lagi ya kalau. Nah, jadi apa namanya bubuhan ini sudah menyandang gelar Nanang Galuh Cilik Kota Banjarmasin ya kalau
1: kategori A
0: nih Adam nih kayak apa rasanya jadi Nanang Cilik Kota Banjarmasin himungkah banggakah atau senang
1: sedih kah
2: senang eh
0: so, senang
1: kalau Japran emang senang lah di jadi Nanang Cilik
2: senang
1: lah senang benar kata senang aja kah
2: senang banget
1: kalau Aira bang
2: senang ay cocok ay Aira nih menang sama menang
1: kenapa Aira jadi cocok menang
2: karena Aira tuh bisa bawa apa aja
0: bisa apa aja
1: gerak Aira
2: bermadihin apalagi menari banyak Banyak kali lagi
1: makanya memang pantas menang Aira lah.
0: Iya, berbakat ya Allah, berbakat.
2: Kalau Adam juara 1.
0: Nah,
1: Adam juara berapa Adam?
2: 1.
0: Juara 1. Apa bakatnya semalam tuh Adam?
2: Bahasa Rusia. Sama juga kujuk-kujuk ke Sultan Adam.
1: Apa kujuk-kujuk ke Sultan
2: Adam?
1: Kujuk-kujuk ke Sultan Adam apa Adam?
2: Hendak mencari orang Banjar sama juga baca surah Al-Fil.
1: Jadi membaca surah Al-Fil harus ke Sultan Adam dulu lah Adam.
0: Mungkin itu programnya.
2: Sama juga Adam baca abjad Rusia.
1: Bisa bahasa Rusia enggak Adam?
0: Bisa.
2: Awalnya hurufnya Jepang.
0: Tapi itu sudah luar biasa
1: sudah
0: ya.
1: Luar biasa sudah.
0: Bisa mengenal bahasa
2: Adam Rusia. Satu.
1: Adam bisa siapa mempelajari bahasa Rusia Adam? Belajar sarongan enggak atau dilajari mama kan dilajari abah kan bahasa Rusia?
2: Lihat di YouTube.
0: Itu ngarannya teknologi nang positif baik untuk apa namanya perkembangan anak. Nah,
1: Japran Bang esensi untuk sebuah
0: kadusan ngaling-ngaling substansi budaya menurut gua.
1: Kita lihat. Substansi esensi itu. Japran Bang sama teman nampilkan apa? Japran pas. Musuh tuh bela diri kah?
2: Iya.
0: Oh, bela diri musuh. Ikam jangan parah-parah lawan Japran.
1: Bisa dikuntau Japran. Japran sama melajari wushu tadi.
2: Itu sama pelatih.
0: Cuma pelatih.
1: Berarti Jepern harap lah bela diri lah.
3: Gak terlalu lah,
1: tapi bisa lah.
0: Tapi bisa. Oh iya.
2: Tapi Jepern bela diri sama Adam lah. K.O. Adam.
0: Ujur juga, bukan pengen. Bapak kawanan aja, jangan doi bela.
1: Jangan baharatan, jangan bakalahian. K.O. kena
0: Ujur juga.
1: Masa ujur berucau gitu lah.
0: Nah, Japran sebelum menjadi Nanang Galuh Cilik. Nanang Cilik Kota Banjarmasin nih. Nah, sebelum menjadi Nanang Cilik itu apa aja ada aktivitasnya? Apa sekolah aja kah?
1: Atau les kah?
0: Bahari jar. Nah, apakah Japran ini bermainan aja kah?
1: Japran ke Adam lah.
0: Japran.
1: Japran sebelum jadi Nanang Galuh Cilik jadi apa sama Adam? Sekolah aja kah atau
3: sekolah. Habis itu latihan wushu. Latihan wushu juga pernah tanding di Surabaya.
1: Oh, sudah sampai ke Surabaya lah tandingannya. Ya. Oh, yang mana kelas itu?
3: Tingkat nasional.
1: Wih, tingkat nasional lah sama Madam. Japran.
3: Iya.
1: Menang lah semalam lah.
3: Menang.
0: Tapi sebelum jadi Nanang Cilik Kota Banjarmasin sudah berprestasi nih Japran nenek.
1: Sampai nasional deh ya kalau.
0: Sampai nasional sudah. Nah, kalau nya Aira apang nih sebelum jadi Galuh Cilik nih Bapak sekolah.
1: Sekolah apalagi?
2: Menari.
1: Bernyanyi. Bermadihin mang tadi?
2: Bermadihin nih.
1: Bermadihin suah tampil di mana aja?
2: Di
1: banyak kali lah sudah lah.
2: Banyak kali sudah. Di sini, di sana.
1: Nah, bujur di sini, di sana aja Adam. Pokoknya aja Adam jangan dibela diri. Aku kalau kena KO aja.
0: Adam sebelum menjadi Nanang Cilik ini sudah kenal sama bebuhan Aira lawan Japran nih belum?
2: Apa maksudnya?
0: Sudah pinandu lah, sudah kenal lah lawan Aira. Sudah bakawan lah lawan Aira sebelum jadi Nanang Cilik.
1: Atau pas bakawannya pas jadi Nanang Galuh aja kah jadi bakawannya?
0: Oh, pas jadi Nanang Galuh aja lagi. Ya, emang ngerti ya kita?
2: Pertama kali video.
1: Hah?
2: Pertama kali bawa video.
1: Pertama. Jadi bakawanan lah.
2: Iya.
0: Berarti karena tak kumpulan di Nanang Galuh Cilik Kota Banjarmasin ya hanya bekawanan bebuhan di sini.
1: Hanya bekawanan. Sebelumnya itu kan kada bekenalan bebuhannya nih.
0: Nah, ini bebuhannya ini kan lagi apa nama naik-naiknya nih konten-konten bebuhan kekanakan nih. Nang mana ngarannya tuh pandi apa?
1: Pandiran kekanakan
0: Banjar lah. Nah, pandiran kekanakan Banjar ini lo liat rami benar bang kontennya macam-macam nih gawe bebuhannya nih yang
1: sampai ada membawa anu nang orang tua sampai kelakuan kayak kekanakan ada jasa malam.
0: Nang konten-kontennya macam-macam tuh ya kalau.
1: Nah, napa mulaan nih Japran siapa membawa Japran anu nih membawa maulah video konten siapa yang membawa
2: Aira.
1: Oh berarti Aira ini komandannya lah berarti lah.
2: Iya. Sangat betul. Menjaga konten. Menjaga konten. Agar tidak sepi.
1: Biasanya Bang Japran bilangnya kada berkonten malah kesepian lah Japran.
3: Enggak terlalu.
0: Karena banyak kegiatannya tadi tuh.
1: Sampai show tadi lah.
0: Kita takoni komandannya pulang nih. Aira nih kita takoni.
1: Kenapa jadi Aira sama tuh hendak membawa kekawanan mengolah konten ini?
2: Hendak mengangkat batang terandam, masa sorongan aja lah.
0: Jujur pula.
1: Batang terandam nih lah.
0: Hendak mengangkat batang terandam artinya kan apa namanya budaya-budaya kita nang kada dikenalkan lagi, kita angkat pulang lawan hubungan kekanakan-kekanakan Banjar nang luar biasa nih.
1: Karena jurang aman kada kekanakan nih siapa lagi ya kalau?
0: Masa bayi-bayi yang
1: belum lagi ya kalau
0: mulanya. Nah, kita takutin lawan komandannya nih. Aira nih. Kalau nya pandiran kekanakan tuh Aira tahu lah arti dari pandiran kekanakan tuh.
2: Tahu. Apa tadi nah kami kekanakan kada mendengar. Dengari pucuk-pucuk. Lepas galuh headsetnya.
1: Dasar berucau gitu.
2: Lelucon di bulan April.
3: Telinga dipasang.
0: Iya, telinga dipasang. Pandiran kekanakan Banjar nih. Nah tadi
1: apa garang kekanakan pandiran kekanakan Banjar itu?
2: Pandiran kekanakan Banjar tuh artinya tuh anu orang-orang Bahari itu nah budaya-budaya kita tuh harus diterusakan, jangan sampai tas satuk maisi bensin.
0: Nah, ayo bermajas benar pandiran. kedetan gitu lawan nang Tuhan ya. Artinya tuh bujur juga. Ini kali bilangnya pandiran kekanakannya harus diisi lawan budaya-budaya, lawan kearifan lokal kita. Jangan tahu budaya asing aja nang masuk ya kalau. Nah, kayak nang jangan sampai apa bensinnya tak satu. Bujur juga. Ya, artinya tuh dari urang bahari misi bensin sudah sampai nang wehin ini jangan sampai ano
1: temandak
0: ya kalau ya, apalagi bensin larang nang gini ya kalau jangan sampai juga merusak kendaraannya ya kalau
1: Jadi tanggapan Bu Hanpian tentang naiknya BBM nih ya.
0: Ada usaha gitu. Nah, jadi kita nih santai aja lah Bu Hanpian nih. Kita pada tangguhan aja nah. Nah, pada tangguhan kita gasan japran dulu. Nah, gasan japran nih sebutakan 3 permainan tradisional orang Banjar.
3: Gobak sodor.
1: Apalagi?
0: Dakuan. Gobak sodor tuh anu kah asinan tuh kayak.
1: Iyalah ya.
0: Basinan nang menjaga-jaga tuh kayak. Nah, oh, iya, berarti bejor nama nasionalnya tuh gobak sodor. Main gerobak sodor lah. Nah, tadi apa tadi? Nah, kedua dakuan. Ya. Dakuan ini mainannya tuh kayak apa dakuan tuh? Dakuan itu nang kayak nang misi nang di lubang-lubang tuh leh. Nah, bisa main dakuan lah.
1: Nah, itu selain mungso, harap juga dakuan Adam nih nah, ya. Anu japran ini ya kalau.
0: Japran nih barat juga. Apalagi nih bubuhan kekawanannya ada kan nambah ya era, apalagi permainan Adam tradisional.
2: Apa? Unggat apo.
1: Unggat apo.
0: Unggat apo.
2: Habis itu.
0: Bapakan lagi mainannya. Banyak nih mainan-mainan.
2: Cicuaci.
1: Cicuaci kayak
2: begitu. Sama cara mainnya.
0: Kayak apa tuh?
2: Ini cicuaci timbaku 5 waci menyai tuan minta apa? Nah, sekarang sebutakan hendak minta apa?
0: Oh.
2: Tapi kada ditukarakan pang lah kada. Ditukarakan.
1: Ditukarakan
2: cuma. Enggak ngerti.
0: Cuma sekedar permainan ya.
1: Nah, adem bang, tahulah no permainan tradisional.
0: Apalagi
2: yang Banjar.
1: Hah?
2: Yang Banjar.
1: Yang bebas nang Banjar nang kada kah?
2: Bagasing.
1: Bagasing.
0: Banjar benar.
1: Bagasing. Bisa lah ada main bagasing lah. Oh, bisa main bagasing lah.
2: Bagasing tapi kayu.
1: Oh, bujur.
0: Itu nang bahari benar itu.
1: Bahari benar.
0: Ini bagasing kekanakan nang basi-basi nang
1: yang basi.
0: Apa Beyblade kah?
1: Beyblade
0: nang ini nang bahari itu kan nang apa namanya? Kayu diikat pakai tali.
1: Pakai tali ya.
0: Tali apa? Tali silaturahmi kami ikat.
2: Tali layangan.
0: Oh, tali layangan. Mau paget jadi, Ji.
1: Bisa juga menhandak ya kalau.
0: Pagelas tapi itu bahaya itu.
1: Bahaya itu karena lo katakan adem bilanya itu. Main gasing pakai barang nilon.
0: Tapi mun bakal layangannya bujur. Bakal layangannya itu salah
1: pakai
0: satu
1: barang nilon ya kalau.
0: Pakai benang nilon salah satu ibaratnya narami juga wadah kita.
1: Bujur.
0: Tapi bila bakal layangan apa? Bila bakal layangan jangan sampai
1: talinya karena orang.
0: Nah, jadi bakal layangan itu harus di tanah lapang. Nah, itu.
1: Adam bisa lah bakal layangan lah. Bukan bisa.
2: Kalau ai cuma sedikit.
1: Sedikit nih lah. Japran bisa lah bakal layangan lah.
2: Enggak.
1: Ada juga. Akhirnya mah bisa lah bakal layangan lah.
2: Bisa. Bisa ai.
1: Bisa lah.
2: Tapi pasti sedikit. Kada.
1: Heeh. Akhirnya mbak.
0: Bisa benar.
2: Terus.
1: Anu pang tadi kan bubuhan pian ulah konten dulu.
2: Iya.
1: Nah, kontennya konten apa aja nang pian ulah anak japran dulu. Konten apa aja nang diulah?
2: Bapi Dara.
1: Oh, Bapi Dara.
2: Puyang.
1: Puyang.
2: Saranjana.
1: Banyak lagi lah.
2: Iya, masih banyak.
0: Berarti konten bubuhan ini mengangkat tadi mengangkat batang terendam tadi telah.
1: Batang terendam tadi lah disebut bujur
0: nang. Bujur nang budaya-budaya bahari
1: iya.
0: Nang kayak tadi ngap Bapi Dara.
1: Nah, Aira, Bapi Dara kenapa gerang?
2: Kepalanya panas, telinganya dingin. Nah, kayak ini nah, anu apa namanya? Kepalanya, dahinya tuh anu apa namanya? Panas, telinganya dingin. Nah, itu tuh artinya kepidaraan. Wadah nini angan. Yang jadi ini angahnya Aira.
1: Oh, jadi angahnya Aira.
2: Jangan sampai kebocoran. Kebocoran apa nih dulu? Jangan sampai airannya ketahuan jadi Nini Angah.
1: Berarti berdiam-diam, jangan sampai ketahuan airannya jadi Nini Angahnya lah.
2: Iya.
0: Tapi sudah dipadahi di radio, berarti
1: ketahuan sudah.
0: Ketahuan sudah nih.
1: Kayak apa?
2: Juga Adam bilang Ayla itu penyarikan.
1: Ayla penyarikan enggak?
0: Oh, di
2: video. Iya, di kontennya.
0: Oh, di konten.
2: Mas Adam yang episode Adam bepadaraan, bepadi.
1: Bepidarla.
2: Hendak bertelepon Ayla, tapi Adamnya bilang kada boleh. Ayla tuh penyarikan, Jan. Ya.
1: Makanya kayak kertepak kayak gitu sih.
0: Rami banget.
1: Rami banget.
0: Dasar bujur pandiran bebuhannya ini pandir orang Banjar banget.
1: Orang Banjar bener ya Allah, memang sedang macam-macam ya Allah.
0: Macam-macam masalah pepidaraannya sampai 5 hari kada habis
1: kok kan
0: bebuhannya nih.
1: Tapi bukan kan soal kepidaraan lah.
0: Ada yang bisa ada yang suah kepidaraan.
2: Pernah.
1: Wah, ini lah suah kepidaraan.
2: Suah.
1: Sakit lah kepidaraan
2: kayaknya. Kada, itu cuma melihat kayak hantu-hantu tuh aja.
0: Ngerinya. Melihat kayak
1: hantu-hantu lah.
2: Nah, AA ulun tuh IndiHome.
1: Mak IndiHome.
2: IndiGo. Oh, IndiGo. Ulun nang IndiHome.
1: Ada siapa?
2: Ada juga Indomie. Aduh, sudah. Ada juga IndiHa.
0: Iya, udah. Oke, kayaknya rame benar pemandiran kita hari ini. Kita apa namanya, kita lanjut di sesi yang kedua ya, kalau kita apa lagi istirahatkan dulu pemandiran kita, kita lanjutkan lagi.
1: Ini terlalu panas dan pembicaraan ya.
0: Bujur benar, kita lewatkan, hendak lewat neng berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
2: Budaya. Ya, kembali lagi di Mabar
3: Madihin Bahabar.
2: Nama-nama sih bersama Pandi dan kakanakan Banjar.
3: Tadi masih kakanakan lo, ini sudah tua dah.
2: Ya kenapa?
3: Betul langsung.
2: Lakas jemaat.
3: Tapi bujur kakanakan tapi Pandi dan kayak orang tua ya kalau.
2: Ini lain hostnya nih lo. Umur aja tua.
3: Ngelakon kayak kakanakan.
2: Ini bukan kekanakan kita nang hadir nih Allah dari Nanang Galuh Cilik Kota Banjarmasin. Kita tokoli dulu si Iko Ikong nih. Darinya Japran nih, Japran. Japran nih misalnya nih ada kakawanan nah hendak datang ke Kota Banjarmasin, hendak berwisata. Nah, kira-kira nih menurut Japran kemana aja wisata kita nang wajib jadi didatangi nih di Banjarmasin ini?
4: Siling Menara Pandang.
2: Siring Menara Pandang.
4: Siring Bekantan.
2: Siring Bekantan.
4: Lawan Pasar Terapung.
2: Pasar Terapung. Nah, bujur juga tuh.
3: Bujur Pasar Terapung nih kalau.
2: Nang jadi apa ikonik?
3: Ikon Kalimantan Selatan ya kalau.
2: Kalimantan Selatan. Bujur. Nah, kadang jadi Banjarmasin itu. Nah, kalau nya Japran paling ketujuh wisatanya nama mana?
4: Siring Menara Pandang.
2: Kenapa Japran ketujuh di situ?
4: Karena banyak yang jualan juga ada kelotoknya.
2: Karena ada kelotoknya.
3: Aira bang?
2: Paling ketujuh wisatanya kemana di Banjarmasin ini?
3: Aira.
4: Siring lawan Bakalutuk.
3: Bakalutuk lah.
2: Bakalutuk itu salah satu ciri khasnya juga. Apa nang rami di Kalutuk tuh ra?
4: Ada orang bajualan di atas cukung.
3: Suwalah Aira ke Pasar Terapung lah.
4: Suka rancak banar.
3: Rancak banar nih lah. Penekanan banar lah, bener lah. Adem bang, pernah kemana wisata yang paling adem katuju di Banjarmasin ini?
5: Siring ke ke Bubungan Tinggi. Lawan apa tuh ngarannya? Ke Kamboja.
2: Boleh kita angkat telepon, mungkin ada telepon yang hendak bergabung. Boleh pinjam punya Japran kah dulu?
6: Japran kamu bilang pinjam lah sebentar.
7: Assalamualaikum.
3: Nggih, waalaikumsalam.
7: Nggih. Ulun uji urang kalayan.
3: Nggih. Kaya apa kabar pian?
7: Alhamdulillah nih.
3: Nggih.
7: Nggih, ulun ni kakanakan bahari.
3: Nggih.
7: Jadi anu mengingatkan nostalgia bahari gitu nah.
3: Oh, nostalgia pian lah. Bubuhan kakanakan lah.
7: Inge ading Adam, ading Aira, ading Japran.
3: Inge.
7: Selamat pagi.
3: Nah, inge pagi.
7: Inge.
4: Pagi.
5: Nah. Pagi.
7: Ini host. Inge hostnya nih Padil, Amang Padil lawan Amang Sahril.
3: Inge bujur, inge.
7: Jadi ulun ini waktu kakanakan kalayan tuh ketujuh mandi bakunyungan.
3: Oh, bakunyungan. Inge.
7: Nah, inge. Jadi kami itu mencari ilong.
3: Inge.
7: Ya kalau inge. Mencari ilong atau nang pekat nang di ilong tuh.
3: Bujur, inge.
7: Nah, sambil menghadang-hadang kelotok laluan kami ikuti ikan kelotok tuh.
3: Inge.
7: Nah, jadi sambil mahadang-hadang tuh kami main kelas-kelasan, ilong tuh di
3: patah.
7: Di apa dikutiin pakai batis.
3: Nggih.
7: Nah, nggih. Jadi kami ada nasa ikong ajak.
3: Nggih.
7: Nah, masuk ke dalam banyu. Nang di kakawanan di atas banyu nih. Mahadang nih, amun ada timbul ilongnya, timbul apa namanya tuh tekadnya tuh nah.
3: Nggih.
7: Nah, jadi amunnya ada nang dapat
3: kelas 1.
7: Pacangan anu kelas 1.
3: Nggih.
7: Amunnya pacangan kada dapat pacang tak kacak nang kuning.
3: Tetapi kada kan undangan lah.
7: Jadi kami seruban nah, waktu mandi di kalayan tuh nah mandi betelanjangan.
3: Nggih. Ini kada lagi kalah pian.
7: Kada ada lagi ampih dah gandal dah.
3: Nggih. Nostalgia ya kalau.
7: Mudah-mudahan ya ading Adam, ading Aira, ading Japan kena malah konten di Sungai Kalayan pulang supaya tak angkat Sungai Kalayan ini nah.
3: Nggih.
7: Supaya kami uang berkunjungan we ini ampihan dong uang berkunjungan padahal waterboom gratis kayak itu nah.
3: Nggih. Tergum gratis kan berbayaran ya kalau.
7: Tinggi, ya mudah-mudahan itu jolon keingatan mandian di kelayan bahagi.
3: Tinggi,
7: tinggi. Ya minta rela lo.
3: Tinggi minta rela jolon.
7: Waalaikumsalam.
3: Nah jadi jar amang uji tadi ya kalau mendengar buhan pandiran bertiga ini tak ingat bahari jar si Den. Mandian bertelanjangan di Sungai Kalayan. Ya kalau jadi jar si Den gasan. Ading Adam, ading Aila lawan ading Japran kena mulai konten lah jar di Sungai Kalayan supaya Sungai Kalayan kita angkat kembali sih Den.
2: Nah, bujur banget terima kasih Amang Uji
3: dari. Amang Uji.
2: Nah, sekaligus nostalgia sekaligus memberikan ide yang kawa diangkat oleh kekanakan Banjar. Nah,
3: nggih. Lawan si Den tadi anu main bekelas Bang di Banyu. Soal lah pian main bekelas di Banyu lah.
2: Kapan tuh kayak apa tuh?
3: Nah, jadi mun si Den tadi pakai paikat ilung itu. Heeh. Diandak dikapit di batis. Heeh. Banyalam. Heeh. Kena bilanya timbul karena duluan mah ambil yang anu tadi.
2: Oh,
3: yang timbul tadi bila dapat kelas 1.
2: Oh iya.
3: Dapat kelas 2. Nah, itu ulun bahari main itu juga bahari. Nah,
2: Bang, itu tuh permainan yang lumayan apa harus bisa berkunjung.
3: Harus bisa berkunjung itu. Nah. Dan itu memang tradisi bukan pasisir sungai aja.
2: Ini kalau nya japran bisa berkunjung lah japran.
3: Enggak terlalu, tapi bisa nih lah sedikit. Bisa. Air apa bisa lah berkunjung.
4: Bisa air sedikit wara Bang
3: lah. Sedikit wara nih lah. Adam Bang bisa lah berkunjung lah.
4: Adam latihan. Kasih latihan.
3: Oh ada lagi kah telepon?
2: Ada lagi pinanya telepon nih.
3: Oke okay,
2: kita angkat dua pelan ya.
3: Oh
4: jam
3: lagi.
4: Terus.
3: Nah. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inge.
8: Bapak Amrullah atau Kai Amrullah nak.
3: Inge Kai.
8: Ini cucu-cucuku yang datang di studio ini.
3: Inge cucu-cucu pian ini.
8: Arel lawan siapa tak diingat ku
3: Padel.
8: Padel lah.
3: Yeah.
8: Jadi kayak ini apa mengajar lah satu bahwa aku senang anak-anak cucu-cucu anak-anak ini nah berani tampil.
3: Yeah.
8: Itu berarti satu bagi pemerintah program seperti untuk mereka ini teruskan atau kembangkan. Yang kedua orang tua dampingi mereka, bimbing mereka tetap beri, jangan ditahan kayak itu nah, okay. Tapi tetap diawasi, dibimbing gitu.
3: Okay.
8: Terakhir agak batuk dikit. Terakhir gasan anak-anakku atau cucu-cucu ini nah, tambahi kebiasaan yang sudah ada, tapi tetap semangatlah terus saja budaya atau kesenian atau kesukaan yang sudah cucu-cucu apa suka ini teruskan tapi tambahi anu kuatakan mengaji lah bisa pintar mengaji itu harus jadi dan tetap hormat perilaku dengan orang tua dengan siapapun tetap baik dan ceria berpandir berani ini bagus tidak itu aja pesan untuk kita semuaan tentunya lah.
3: Nggih.
8: Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah, tadi dari siapa tadi?
3: Kai Amrullah di sini cucu-cucu keberataan di sini.
2: Nah.
3: Kai Amrullah lawan papasan lawan Adam, lawan Aira, lawan Japran di sini. Sama ngataros melestarikan kebudayaan Banjar di sini. Habis itu juga lawan tetap hormat berbakti lawan kuitan ya Allah habis itu juga mun kawai sidin mengaji dilancari sidin nah
2: bujur bana karena orang kita nih selain berbudaya kita orang yang religius beragama, jadi apa namanya, kuatkan imannya dari anak-anak ya kalau iya. Anak. Nah. Karena untuk menyongsong kita generasi emas 2045.
3: Bujur.
2: Nah ini nah. Balik pulang kita ke Bubuhan Pemandian Kakanak-kanak Barucau nih. Nah. Kita takut nih pulang seikong-seikong ya kalau karena kita mengangkat budaya-budaya Banjar. Nah,
3: batang terandam dari Jaira ya kalau.
2: Kita takut nih darinya Adam kadulola. Yes, Adam. Adam bisa bawa pantun lah Adam.
4: Kawa
2: bawa pantun, bisa bawa pantun. Nah,
4: tapi dia ape?
2: Kenapa? Berarti bisa bawa pantun kan?
3: Bisa bawa pantun.
2: Nah, itu ciri khas orang kita ya. Boleh pantunnya dulu ada.
3: Pantun akan Dam.
4: Nungkar apam di pasar Cemara.
3: Yes.
4: Jangan kada ingat harga ditawar. Ini Adam, Japran, Aira. Kami dari Panderan Kanakan Banjar.
3: Hibur kekanakan
2: kekanakan. Kalau nya Aira nih Bang bisa apa ya nyanyi lagu
3: Banjar? Bisa lah, Aira lah.
4: Bisa.
2: Nyanyi lagu Banjar?
4: Bisa.
2: Oh, bisa.
4: Nah. Putri Maya.

0: kita nah, pada lagu
1: japran bang bisa lah japran menari balet.
2: Kan bisa japran.
0: Aduh menari balet. Tahun japran ini kita pada takon ya. Apa ya takon wali ya? Nang wade Banjar, wade kita japran tahu lah apa aja.
3: Tahu.
0: Nah, apa, ini, apa aja? Apa aja?
3: Bingka.
0: Wade bingka.
2: Apa lagi ya?
3: Kristal.
2: Jujur. Ayo ha, gerunya kanakan lah.
0: Kanakan ayo ha.
2: Satu apa lagi?
3: Apam.
0: Bujur.
1: Aja pan ketujuh apam lah. Ketujuh ya. Nyaman lah apam tuh lah.
3: Iya enak.
0: Enak. Selain wade nih, kalau makanannya pang ciri khas wade kita nih apa makanannya?
3: Paispatin.
0: Paispatin. Paispatin.
2: Bujur
0: benar. Soto Banjar pang ada nang ketujuh soto Banjar lah.
2: Oh Aira.
0: Oh Aira ketujuh lah soto
2: kan
0: Banjar.
2: Kenapa Aira jadi ketujuh soto Banjar?
3: Sama juga.
2: Oh ada mau tujuh juga. Kenapa? Aira dulu kenapa? Jadi Aira suka anu soto Banjar.
3: Karena sotoy Banjar ngarannya.
0: Bujur, karena nyaman Aira lah.
3: Nyaman.
0: Karena nyaman. Siapa nih? Ada ketujuh soto Banjar.
2: Bujurnya Aira karena soto, eh.
0: Karena soto kakak Padil nih. Kali terus karena ketujuh soto. Iya apa Adam?
3: Kalau ulun dibikin akan.
2: Oh siapa namanya?
3: Dibikin akan Nini.
2: Oh Nini.
3: Soto Banjarnya.
2: Nyaman lah, no soto olahan Nini lah Dam.
3: Nyaman nih.
2: Nyaman lah.
0: Nah itu salah satu yang harus diwarisakan juga dari ini dari perinian.
2: Makanya Adam habis ini langsung belajar mulai soto Adam.
0: Sudah bisa pinanya. Sudah bisa maharu di.
2: Maharu benar aja Adam.
0: Oke, ini japran nih japran. Nah kita beli pulang ke japran. Nah ke japran ada nang hendak di. Bisa bawa pantun juga lah japran.
3: Bisa.
0: Bisa bawa pantun. Nah boleh kita dengarkan pantun dari japran.
3: Naik jukung ke Sungai Martapura.
2: Bungas.
3: Banyunya jernih mematulkan cahaya.
2: Bungas.
3: Banua Banjar kaya budaya. Mari dijaga sepanjang masa.
2: Mulahimung jua.
3: Karena kayak Adam.
2: Kenapa Adam?
3: Mulahimung jua.
0: Bujur ya.
2: Kenapa jadi himung Adam? Karena himung aja lah.
3: Tiga-tiganya teh himung.
2: Artinya bahagia,
0: bukan bertiga. Bahagia nih. Nah, ini kita di terakhir ya, kalau pertanyaan terakhir kita satu-satu nih. Dari Aira kaduh lo.
2: Aira, pertanyaannya X kuadrat kali ya kuadrat.
0: Kira ono cerdas cermat. Nih pesan-pesan terakhir aja gesan kekawanan atau kekanakan di Banjarmasin supaya tetap sayang lawan bangga lawan budaya kita nih, lawan bahasa Banjar juga. Apa pesan-pesannya gesan kekawanan? Boleh mikrofonnya di pada kakak.
2: Nah, Aira dulu.

0: jaga budaya kita. Munkada kita, siapa lagi penerusnya? Untuk budaya kita, tepuk tangan semua.
1: Tepuk tangan, padahal kamu juga nyanyi sendiri.
2: Tepuk tangan, Ira.
3: Iya, wah bagus jalan sambil memadihin ya.
2: Siapa? Jadi bisa memadihin sama merajin air memadihin?
3: Tenang berdua ini jalan.
2: Berdua ini jalan.
1: Mudah lah kayaknya. Kayaknya berdua.
2: Kenapa Adam?
1: Ini Aira. Tapi ini Aira maksudnya.
3: Oh iya.
1: Kenapa Aira?
3: Ya, oke.
2: Okay. Pindah ke Japran dulu.
3: Pindah Japran dulu.
2: Japran.
3: Ada pesan-pesan kah gesen kekawanan kita, gesen kekawanan Japran, gesen anak-anak seusia Japran nih, gesen melestarikan budaya lawan bahasa kita. Nah, atau doa kah mudah-mudahan apa?
0: Tetap lestarikan budaya Banjar dan tetap jaga bahasa Banjar.
2: Supaya jangan hilang ya kalau.
3: Supaya jangan hilang, mantap.
2: Lestarikan di Adam ya kalau budaya Banjar.
3: Japran.
2: Japran jangan sampai hilang ya kalau. Nah, jadi mengangkat batang terandam tadi ya kalau.
3: Kalau Adam nih undasnya terakhir nih Adam.
0: Adam.
3: Dasan kekawanan.
1: Didoakan.
3: Nggih, boleh.
2: Apa tuh Dam?
3: Apa doanya dasan kekawanan?
2: Ada apa doa?
0: Semoga aja masuk surga.
3: Amin. Amin. Bujur gitu. Itu doa mulai kekanakan sampai akhir hayat ya kalau kita.
2: Itu udah ada di kekanakan sampai nang tua ya kalau mudah masuk surga.
3: Nah itu Bang, inti kita hidup di dunia ini.
2: Iya, nah. Nah, karena anu surga teman kita cari ya kalau selama hidup di dunia ini.
3: Bujur. Nah gitu. Dasar singkat, padat dan surga ya.
2: Pokoknya singkat, padat, surga ya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Gitu. Ah, nih kalau pulang kita ingat diri ya.
2: Ingat diri ya kalau artinya kita hidup di dunia ini kita sementara ya Allah. Jujur jadam tadi.
3: Jujur jadi
2: masuk surga.
3: Nah, jadi kenangan kita lengkap ada nang berbudaya, apa namanya?
2: Ada nang tadi wongso lah.
3: Wongso.
2: Ada juga nang
3: berbakat.
2: Dakwah tadi pernah masuk surga ya Allah.
3: Religius.
2: Ya. Religius.
1: Nah, pokoknya di semua tuh ada di surga.
3: Nah, ada di surga, bujur.
1: Misalnya kan Allah.
2: Kenapa?
1: Disiapkan Allah.
2: Kenapa disiapkan Allah aja lah.
3: Kan siap.
2: Siaplah disiapkan Allah aja lah.
3: Nah,
2: Adam bisa masuk surga anak minta apa? Adam misalnya di surga.
1: Semuanya.
2: Oh, semuanya.
3: Oh, bujur, masuk surga
1: supaya
3: keberatan.
1: Kada kurus.
2: Oh, supaya kada kurus lah.
1: Oh, bujur. Supaya kada
3: kotor. Heeh. Bujur. Nah, luar biasa.
2: Luar biasa ya.
3: Macam-macam dua buat.
2: Jadi sebujurnya banyak lagi nih kalau
3: karena imajinasi kekanakan nih ibaratnya seluas samudra. Sudah bilangnya nama nak koni aja lagi.
2: Kada seluas samudra, seluas surga nih ini.
3: Nah, ya Allah. Benar nggih. Nah, jadi kita terakhir nih kita tutup ya Allah. Iya. Nah, terima kasih banyak bebuhan kekanakan Banjar. Nah, yang sudah hadir hari ini, mudah-mudahan bebuhan pian kontennya naik terus.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan bebuhan pian sehat terus sabarataan. Nah, ya mudah-mudahan ranking 1 sabarataan.
2: Amin.
1: Ranking.
3: Tahun kena. Tahun pulang.
0: Ranking infinity.
1: Orang ulangan aja baca contek.
0: Kalau ulun kada baca contek, sama-sama. Ulun terserah aja, langsung cepat. Pas ujian. Kalau aku yang penting udah selesai.
3: Nah.
1: Iya, sama. Yang penting sudah selesai.
3: Bujur. Nanti ada bubuhan pian bila hendak penasaran mitihi kontennya nih di Instagram lah.
2: Pandiran
3: kekanakan Banjar atau di TikToknya ada juga tuh.
2: Iya.
3: Silakan di follow.
2: Nah.
1: Follow jangan nonton Wara.
3: Nah. Lawan apa komen?
1: Komen. Apa maksudnya Wara?
3: Iya, itu.
1: Itu ai.
2: Bujur, itu ai bujur ya Wara.
3: Ayo kita tutup dulu.
2: Anggih.
0: Dadah.
3: Dadah, rumah mendadah dulu. Ya, dadah.
2: Belum lagi.
0: Lupa. Bohong.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanah Laut mendorong penyesuaian penyelesaian damai sengketa lahan yang menjadi tragedi antara warga desa Sabuhur, Kecamatan Jogja.

didorong dengan PT Kasih Sani Indonesia. Kedua belah pihak diberi waktu selama 30 hari untuk melakukan negosiasi sebelum kembali dipertemukan dalam rapat lanjutan. Langkah tersebut menjadi hasil utama rapat dengar pendapat umum di Komisi 1 DPRD Tela yang digelar bersama masyarakat Desa Sabuhur PT KTI serta sejumlah instansi terkait pada hari Senin kemarin. Ketua Komisi 1 DPRD Tela, Yoga Pinis Sohendra, mengatakan permasalahan yang dibahas berkaitan dengan dugaan tumpang tindih kepemilikan lahan antara PT KTI dengan 3 warga Desa Sabuhur. Menurutnya, PT KTI menguasai lahan berdasarkan sertifikat hak milik X Transmigrasi tahun 2003 yang dibeli dari masyarakat setempat. Kemudian, sementara itu 3 warga memiliki SHM yang diterbitkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada 2025 dengan luasan 8 hektar. Dijelaskan dalam RDPU tersebut, Komisi 1 mempertemukan seluruh pihak yang untuk membangun komunikasi dua arah sekaligus mencari solusi terbaik atas sengketa yang terjadi. Salah satu opsi yang mengemuka dalam tukar guling lahan, KTI melalui tim legal akan menyampaikan hasil rapat dengan pimpinan perusahaan untuk meminta kebijakan terkait kemungkinan penyediaan lahan pengganti. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki SHM hasil PTSL akan terlebih dahulu meninjau lokasi yang nantinya ditawarkan apabila opsi tersebut disepakati bersama. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Pro4, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Udah hari Kamis aja, besok udah WFH lagi nih. Seru ya. Yang mungkin udah nanti akan ada planning di Sabtu Minggunya mau kemana after WFH gitu ya. Dan anak Pro4 pengen nge-refresh otak dulu atau pengen bawa uang gaji dulu karena baru gajian, cie, yang baru gajian. Mau kemana nih atau mau beli apa gitu ya, yang mau dibeli. Biasanya ada sih beberapa orang yang emang udah ngepost duitnya untuk beli sesuatu atau makan sesuatu tuh pas gajian gitu ya. Apalagi yang emang dia tuh emang well prepare banget soal duit, soal pos-posnya gitu ya. Jadi emang biasanya ada beberapa orang tuh yang nunggu gajian dulu baru pengen makan enak gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana begitu. Dan apa sih orang bilang tuh ya, itu salah satu self reward gitu. Sudah satu bulan bekerja, udah capek-capean, kadang begadang juga gitu ya, beresin kerjaan. Self rewardnya dengan makan tuh juga jadi salah satu jadi salah satu untuk mengeluarkan hormon endorfin dalam tubuh supaya benar-benar bisa fresh lagi, seger lagi, otaknya bisa ke recharge lagi dan bisa kerja lebih maksimal lagi dan sana Pro4. Nah, mau makan apa kira-kira siang ini?

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Dasar Pro 4 seperti biasa di jam 11 siang akan ada Rongo MKM, tapi untuk hari Kamis tidak ada, jadi kami akan hadirkan informasi seputar UMKM dan kiat-kiatnya ataupun tips-tipsnya untuk Anda. Tetap di Suara Budaya Banjar dan Sanak, dan kami akan masih menghadirkan satu lagu Banjar terakhir untuk Anda.

dapat kami sampaikan informasi jadwal pemadaman listrik untuk hari ini di Banjarmasin yang akan mati lampu pada pagi, siang, dan juga malam hari. Pemadaman listrik di wilayah Kalimantan Selatan kembali terjadi pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026 dan sanak. Dari pantauan melalui postingan Instagram stories @pln_up3banjarmasin pada hari Kamis, disampaikan sederet wilayah yang terdampak pada pemadaman listrik bergilir hari ini di kota Banjarmasin mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang, meliputi Gang Karya 5, Komplek Abadi Persada, KP Suryanata,

Komplek Surenata 2, Gang SMAN 8, SMAN dan Komplek Warga Indah, KP 4, Geraha Sulfana, KP Simpang Gusti, Jalan Alalak Utara, KP Gemilang Raya 2. Kemudian ada Jalan HKSN, KP HKSN Permai, KP Anugrah, KP AMD Permai, KP Surya Gemilang, KP Kebun Jeruk, KP Kelapa Indah, dan sekitarnya. Kemudian juga pada siang sampai malam hari akan berdampak pada pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di wilayah Jalan PM Nor sebagian, PT Bogasari, Gang Sedayu, Banjar Raya, Barito, Jalan Barito Hulu, PT Hong Tang, Dinas Pertanian Perikanan, dan juga Angdam. Kemudian juga PLN UP3 Banjarmasin terus berupaya melakukan pemulihan secara cepat agar pasokan listrik kembali normal secara bertahap. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

makanan-makanan viral tuh pasti akan selalu silih berganti gitu dengan Sanak Perempat. Kalau sebelumnya tuh viral sebelak, terus kemudian juga viral ayam apa namanya? Nasi jeruk purut gitu ya. Terus kemudian juga ada ayam kemiri, ada ayam ketumbar, ada ayam bawang putih gitu ya. Dan sekarang tuh lagi hype atau lagi viral yang namanya cirawang. Nah, apa itu cirawang dan Sanak Perempat? Jadi kita mau bahas sedikit ya seputar cirawang yang juga sekarang mulai menjamu di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bahkan banyak banget orang-orang yang sudah mulai ngerikuk ya di rumah karena penasaran sih bagaimana rasa dari cirawang ini, apalagi identik dengan khas pedasnya. Apakah juga Anda sudah pernah mencoba untuk bikin di rumah atau sudah pernah jajan panganan ini?

0: apa itu Cirawang
1: kita abadi di sana
0: satu kesatuannya. Kalau di Cirawang tuh pasti di Cirawit gitu lah, karena perempat. Nah, sebenarnya ini adalah satu eksplorasi dari Aci dan Sanak Perempat. Cirawang Cirawang sendiri itu singkatan dari Aci Tulang Rangu Bawang, dan kalau Cirawit itu adalah Aci Tulang Rangu Cabe Rawit. Nah, yang mana nih yang disukain? Kayaknya dua-duanya suka ya. Ini adalah cemilan atau jajanan kekinian berbahan dasar tepung tapioka yang dicampur juga dengan potongan tulang rangu atau tulang rawan ya, dari ayam ataupun juga sapi nih dan Sanak Perempat. Keduanya memiliki karakteristik yang sama dengan aroma yang berbeda pastinya. Dimana kalau Cirawit ini memiliki cita rasa yang pedas karena didominasi potongan atau gilingan cabai rawit di dalam adonannya. Tapi sedangkan kalau Cirawang sendiri memiliki aroma wangi dengan rasa yang gurih, biasanya didominasi oleh racikan bawang putih serta daun bawang yang sangat melimpah, dan yang bikin rasanya akan jadi lebih enak kalau ditaruh atau dibubuhi sama potongan atau cacahan atau bubuk dari daun jeruk nipis dan Sanak Perempat.

Nah, Rencana Pro 4 Cirawang atau Cirawit ini pun juga sudah mulai dikreasikan dengan berbagai macam bentuk Rencana Pro 4, di mana memang untuk cemilan ini tuh banyak orang yang sangat suka karena teksturnya yang kenyal di luar, kemudian juga kenyal di dalam, maksudnya kemudian renyah dan kriuk di luar begitu. Dan Rencana Pro 4 biasanya dimakan disajikan dengan kuah kaldu, bumbu tabur atau cocolan chili oil, dan sekarang tuh udah bisa dibeli di frozen food atau udah ada yang instan gitu ya. Jadi tinggal dimasak aja di rumah karena udah banyak banget yang jual di e-commerce. Atau kalau misalnya pengen ngerikuk sendiri dengan kreasi sendiri juga bisa nih, karena banyak banget yang udah mulai mencoba dijadikan sama tahu, jadi isian tahu gitu, jadi kayak tahu walik Cirawang gitu atau tahu walik Cirawit dan Rencana Pro 4. Terus kemudian juga ada yang dibikin kayak dimsum, jadi pakai kulit dimsum gitu, ada yang pakai kulit pangsit ya, jadi macam-macam. Dan ada yang kayak dibikin kayak pentol Cirawang dan Cirawit dan Rencana Pro 4. Aduh, yang ngebahas aja tuh bikin ngiler gitu, apalagi yang makan gitu ya, karena apalagi buat pecinta pedas rasanya tuh pasti bakal nampol banget, karena itu bener-bener cabai rawit utuh yang masih segar itu terus dicacah ataupun juga di mixer kasar, terus kemudian dimasukin ke dalam adonan lalu kemudian dibentuk dan direbus. Aduh, bener-bener bikin ngiler ya, rasa gurih, bumbu yang pekat khas dari aci biasanya dan Rencana Pro 4, terus kemudian juga ditambah dengan campuran-campuran rasa yang ada di dalam Cirawang dan Cirawit sendiri. Kalau pengen gurihnya tuh sesuai dengan kehendak hati, bisa tuh bikin sendiri, bisa ditambahin tulang ayam, tulang rawan sapi, atau ditambahin kikil, ditambahin apapun juga, urat juga bisa tuh. Pasti bakalan enak banget dan Rencana Pro 4.

Tadi cerita Hamka merupakan biografi karya James R. Rush yang mengupas kehidupan dan perjalanan karir Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan sosok Hamka sebagai tokoh keagamaan, tetapi juga sebagai penulis dan politikus yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. James R. Rush, sejarawan yang mengkhususkan diri dalam sejarah Asia Tenggara, berhasil menggali lebih dalam kehidupan Buya Hamka dengan menyajikan perjalanannya sejak masa kecil di Sumatera Barat hingga karirnya yang luas dalam berbagai bidang. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang mendalam, berdasarkan riset sejarah yang kuat, serta wawancara dan pengumpulan arsip penting. Rush menggambarkan Buya Hamka tidak hanya sebagai seorang pemimpin,

menggambarkan hubungan yang kompleks antara agama, politik, dan budaya di Indonesia. Dengan bahasa yang relatif mudah dipahami, buku ini tidak hanya cocok untuk kalangan akademisi, tetapi juga untuk pembaca umum yang tertarik dengan sejarah dan tokoh Indonesia. Esensi buku Adi Cerita Hamka dari RRI untuk Indonesia.

dapat kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dengan Pro 4 kita akan kembali informasikan update harga bahan bakar minyak di Kota Banjarmasin, yang dimana ini terbaru juga di seluruh Indonesia. Dan sanak diketahui PT Pertamina Persero secara berkala melakukan pembaharuan harga jumlah bahan bakar minyak baik subsidi maupun non-subsidi. Sejak 1 Juli terdapat 3 jenis BBM yang mengalami penurunan harga. Nah, semuanya merupakan BBM non-subsidi, yakni Pertamax Turbo, Dex Lite lawan juga Pertamina Dex. Dua jenis bahan bakar lainnya yaitu Pertamax dan Pertamax Green kadang mengalami kenaikan atau kadang mengalami perubahan harga di awal Juli kemarin. Harga BBM Pertamina ini berbeda untuk beberapa wilayah di Indonesia. Rincian resminya di mana sejak 1 Juli harga Pertamax Turbo turun dari Rp21.650 menjadi Rp20.150 per liter atau turun Rp1.500. Kemudian Dex Lite dari harga Rp24.000 turun menjadi Rp20.550 atau turun Rp3.450, dan Pertamina Dex turun dari Rp25.900 menjadi Rp22.100 turun Rp3.800. Sedangkan BBM subsidi seperti Pertalite kadang tidak berubah, harganya masih Rp10.000 per liter, dan Biosolar Rp6.800, begitu juga lawan Pertamax di Rp17.000 per liternya setelah naik di bulan Juni lalu. Diungkapkan Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora, penyesuaian harga yang ini menjadi bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku. Dan demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya. Kami akan hadirkan untuk Jazz Musik pukul 12.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.

Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria, orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya, menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Kalimantan Selatan. Salah satunya dalam melakukan penghimpunan masukan dari masyarakat melalui forum komunikasi konsultasi publik yang digelar pada hari Kamis. Kegiatan ini menjadi wadah gesekan rumah sakit menyerap masukan dari masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Ansari Saleh Dr. Muhammad Syarif Hidayat memadahkan bahwa forum yang ini merupakan bagian dari evaluasi standar pelayanan yang sudah diterapkan di rumah sakit. Dan menurut Sidin, dalam forum masyarakat diberikan ruang gesekan menyampaikan kritik, saran maupun masukan yang bersifat konstruktif supaya layanan publik di rumah sakit terus mengalami perbaikan. Forum konsultasi publik yang ini tadi melibatkan berbagai unsur yang kaya akademisi, dunia usaha, instansi lintas sektor, pengguna layanan masyarakat hingga media massa. Demikian dan sana kabar Pro4, terima kasih, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dengan anak Pro4 untuk hari ini, kami akan ajak Anda nanti bergabung bersama Pro4 Jakarta, di mana menarik sekali dengan anak, kita akan bergabung nanti bersama RRI Bengkulu yang akan bersiaran bersama Pro4 RRI Jakarta dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Akan ada host dari RRI Jakarta, di Noel, dan ada Kamal dari RRI Bengkulu. Akan mendatangkan narasumber, yaitu ada Yongki Triansah, Bujang Bengkulu 2025. Kemudian ada Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu 2025. Jadi kalau di Banjarmasin tuh kayak Nanang Galuh dan Sanak Pro4. Jadi nanti kita akan dengarkan bagaimana generasi muda berkarya dan melestarikan tradisi kebudayaan dari kota atau dari Provinsi Bengkulu di Pro4 RRI Jakarta nanti di lintas di Suara Budaya Nusantara pendengar.

Asik-asik yang dasar perempat lagunya, karena memang lagu-lagu sekarang tuh bener-bener next level gitu. Dasar perempat yang dulu mungkin terkesannya lagu-lagu daerah tuh jadul-jadul ya, tapi sekarang tuh jadi lebih hype banget, lebih berkelas karena digarap oleh tangan-tangan yang sudah sangat luar biasa. Nah, anak muda zaman sekarang tuh musiknya tuh luar biasa dan tangannya tuh canggih-canggih gitu, bisa membuat satu musik yang sangat epic, termasuk yang satu ini nih, datang dari Kalimantan Barat, ada Cik Cik Priok.

satu lagu terakhir dari Tanah Bali dan Sandang Perompet akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu nanti kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 4 Jakarta.

dan Sanak Pro 4, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terus menggerakkan perbaikan terhadap sejumlah ruas jalan yang rusak dan berlubang di bumi bersujud nang ini. Langkah ini diambil sebagai respon cepat pemerintah daerah dalam mengantisipasi sekaligus menghentikan resiko kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Berdasarkan dari pantauan di lapangan, salah satu titik perbaikan terlihat di Jalan 30 Kecamatan Simpang 4, jalan yang sebelumnya memiliki titik lubang rawan kecelakaan yang paling banyak dipasangi tanda oleh masyarakat dan sekarang mulai dikerjakan untuk perbaikannya. Proses perbaikan dilaksanakan secara bertahap. Para pekerja terlebih dahulu mengangkat lokasi titik jalan yang rusak, kemudian memberikan cor semen hingga kondisi jalan menjadi padat dan juga mengeras. PLT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanah Bumbu Ansyari Firdaus memandangkan bahwa proyek nang ini kada hanya berpusat di satu lokasi melainkan menyasar ke beberapa titik jalan nang rusak. Beberapa titik lainnya juga masuk daftar nang kaya di Jalan Kuranji, Jalan Manggis, Jalan BKW, Jalan Dharma Praja lawan jalan ruas lainnya. Demikian dan sana kabar Pro 4. Terima kasih dan salam budaya. Kami akan segera bergabung bersama Pro 4 Jakarta.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari, dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya.
3: Alhamdulillah.
2: Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk ya wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke, siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir ya di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival
3: gitu.
2: Ya.
3: Di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Begitu kalau dari Donga Yongki ya, kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya, teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM dan lain-lainnya. Dari itu tuh menjaga warisan budaya yang ada
2: di kita. Juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau dengan ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Kalau dari Yoki sendiri bagaimana?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini, seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tong-tong. Itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Benar banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingin Ada sendiri nih, mengikuti gak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival, pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti proses ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi, langsung ke area festivalnya.
3: Langsung dikenalin sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesnya itu memang seperti kata Acina dan tadi, kita tuh jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu belajarnya.
2: Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut? Kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD,
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka. Di
2: Lapangan Merdeka.
3: Di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya, awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung
3: ya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabut itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Gitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada juga itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis kami bisa mempromosikan nih tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata yang ada tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di tabut itu deh, di sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih.
2: Mantap ya, begitu banyak pengalamannya. Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada tabut itu kemarin anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Doa Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabu itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Kita bisa melihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sangkar-sangkar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk ikuti lomba. Dan tidak hanya ikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap gensi-gensi ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di festival tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar sahabat budaya sendiri yang pernah datang ke tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun ramai juga untuk gitu, ikut ramai ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi? Dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangan ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuma mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Nanti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuma sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, maksudnya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap ya ahli dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak besarkan itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita nggak tahu keadaan di Festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara dol yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa,
3: iya,
2: lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahasanya, walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabu ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang, itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai?
4: Masa bertugas, sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya? Oke, dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajari, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Kayak untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini apa saja nih sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri kan. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya
2: banget.
4: Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang ibu, anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri
4: untuk
2: ya,
4: melestarikan budaya-budaya itu seperti Fantasi. Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga.
2: Oh.
4: Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata.
2: Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya,
3: kan? Jadi kalau misalnya kolaborasi itu kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari
3: kan?
2: Disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentu tentunya kami tidak akan menolak gitu. Tidak. Karena ya sebagai bujang dan gadis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatan yang positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Ima ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta di Provinsi Bengkulu tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau iya, kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: bahasa daerah kita iya juga,
3: sehingga
2: ya,
3: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik, Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, lalu itu
2: nomor
1: tadi
2: WhatsApp-nya di 0811-7816-544. Begitu, Pak.
1: Oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari festival Tabut sendiri, kita itu masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya. Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
5: Bang Kamal ya, kapan yeah. Asumnya dengan Gadis Captain dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya selamat siang.
5: Iya selamat siang, begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap bersaing kan? Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut itu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang, Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya. Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah, jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu kan. Mm-hmm. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Mm-hmm. Ya saya
3: begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, okay, ya, mungkin ya, untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh ya, dijawab ya dulu.
3: Ya, tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Tabut ya.
7: Ya, tabut itu biasanya memperingati kematiannya Al-Husain, cucu Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh silakan langsung aja.
3: Boleh langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Abipun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya. Mm-hmm. Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang, itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya. Yeah.
8: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau tahu aku nih ya. Bukannya kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama pejabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
8: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme ya, dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua, orang tuanya gitu bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke. Okay. Jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan Bujang Gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabut ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Iya. Tentang Bujang Gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Bujang Gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya, tapi setiap tahun itu Bujang Gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti Bujang dan Gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Okay. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas, maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi. Yang satu tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga, kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: iya,
7: gitu.
4: Iya, diperlukan gitu. Jadi memang Bujang Gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu, Kak. Jadi
3: oh,
4: ya,
3: begitu.
4: Untuk Bang Edo tadi ya.
7: Tetap ada.
4: Iya. Untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan Bujang Gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ini, ya. 2 tahun.
2: Okay.
3: Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih, Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, nggak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau nggak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penjara, sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu yang bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Jadi gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya, Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih, Bang. Jadi, udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaring atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Tiga kali, baru masuk udah mati lagi. Ya mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
7: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik, agar dijangkau dengan masyarakat luas berbagai daerah. Terus
3: Gini itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
9: Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
9: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Ya, saya dari Maluku Tengah, tipenya Desi ya. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
9: Ya, panggil kakak sih, nggak apa-apa. Ya, untuk aturanan etika gini dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
3: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri, Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali, Bang.
2: Oke.
3: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton. Tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual.
2: Mereka Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Silakan.
4: Untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu, tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rangkaiannya tetap berjalan, tapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya, tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tahun ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingana ada mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
7: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumi, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
3: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar perawat bersama Ulun Helda, pemadaman listrik bergilir nang melanda sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin memukul pelayanan publik. Salah satu dampak nang paling nyata dirasakan masyarakat mengurus dokumen administrasi kependudukan. Misalnya nang kaya unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan lawan Pencatatan Sipil Banjarmasin Utara, layanan membludak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga nang sudah datang gasan mengurus dokumen nang kayak kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk terpaksa bubulik dengan tangan hampa. Kekecewaan ini dirasakan salah seorang warga. Nah, mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik gasan mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan Sidin rela menutup jualan Sidin gasan memproses administrasi kependudukannya, namun kedada hasil akibat pemadaman listrik. Sangat mengganggu karena harus bolak-balik mengurus. Harapan Sidin nantinya jangan mati lampu lagi. Sementara ini itu Kepala Dukcapil Kota Banjarmasin juga kada menampik bahwa pemadaman listrik terjadi menjadi hambatan gasan pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan wayah ini tergantung pada sistem digital nang memudahkan menggunakan pasokan listrik lalu juga jaringan internet secara terus menerus. Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, di Dukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPTD Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor di Dukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor di Dukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Demikian kabar perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar. Dan senang berempat, jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini, hari Kamis di 2 Juli 2026. Menemani Pian Seberataan bersama Ulun Helda tentunya hingga pukul 17 nanti di Ayo Goyang dengan saja lagu-lagu dangdut yang menarik. Yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-39. Kita juga live di TikTok RRI Pro 4 Banjarmasin nih dan Sanang Pro 4. Di edisi hari ini pokoknya ulun tungguin ini bubuhan Pian Sabarataan hingga pukul 17 nanti nih di Dangtana. Oke, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Halo, Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
1: Anak mama.
0: Wow, kayak apa kabarnya? Herman, anak mama ajar.
1: Sehat juga enak.
0: Alhamdulillah. Nah, kayak apa di sana nih? Hujan kah? Panas kah?
1: Lagi hujan di luar, nah.
0: Hujan gak di sana? Di sini panas, nah. Ada tamu hujan, mau ada tamu hujan.
1: Daerah saya hujannya, nah.
0: Oh, alhamdulillah, mon hujan ya.
1: Basah aja, mah, mon biji mon keluar.
0: Hanya kayu hujan, saja hujan batu aja ya Allah.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, lagunya, apa, lagunya sore hari ini ada Mau Dong, Jangan Ya Dek, Ada Bayangmu, Terkesan, Alamat Palsu, Slow, Kamu Istimewa, Gak Pakai Lama, Sirup Markisa, Kacang Lupa Kulitnya, Cinta Kasihku, Tak Setia, Kejam, Berbisik, Darah Muda, Gundah, Ta'aruf, Rindu Semalam, Gara-Gara Sebotol, Lembayung Senja. Nama yang mana lagunya?
1: Nah, itu cuma Maeda.
0: Yang mana?
1: Yang Gara-Gara Sebotol tadi.
0: Oke, Gara-Gara Sebotol. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya siapa? Amang Madir Korau ya lo. Amang Amai dari Kinta dua.
0: Ya.
1: Lawan si Abang Albi Juana. Mama aja sama Mama Bukos juga. Madan ya lah. Si Kayani aja sama Udin Kan juga.
0: Oke. Siapa lagi?
1: Siapa lagi? Si siapa? Amang Hadi dia lalu. Sabarataan dah dia salamnya nah.
0: Sabarataan. Oke.
1: Ya, dari A sampai ujung lah nah.
0: Dari A sampai ujung lah, karena sampai jet lah, ujung aja lah.
1: Kemudian siapa kemauannya lo?
0: Ya.
1: Kemudian jangan guringan dulu ya lo.
0: Jangan.
1: Ya, sampai jam 5 nya habis ya lo.
0: Sampai jam 5.
1: Ya masih lo ya.
0: Terima kasih.
1: Berilahan lo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk ya nih.
2: Iya.
0: Apa kabarnya ya nih?
2: Kabarnya baik aja, mati lampu nah.
0: Oh mah, giliran mati lampu kok ada Pian.
2: Iya.
0: Tapi kau aja ya kalau mendengarkan dangdut di sana.
2: Kalau benar begoyang kita.
0: Ih, menemani Pian mati lampu ya kalau marah mati lampu, yang penting kita berdangdutan ya kada.
2: Nah, iya,
0: Pak. Lagunya hari ini Mau Dong, Jangan Ya Dek, Ada Bayangmu, Terkesan, Alamat Palsu, Slow, Kamu Istimewa.
2: Ada Bayangmu.
0: Ada Bayangmu. Oke. Okay. Salamnya kesan siapa nih?
2: Salamnya buat Herman, Ama, Abah Albi, Mama Maden, Mama Alpi, Mama Inor, Mawar Segita, buat Beretaan aja nah, buat Helda. Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Sanang Pro 4 di belakang ya. Nih, ini kita mau terima satu telepon dulu nih sebelum kita putarkan lagu nanti ya. Sana. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
1: Lawannya Mawardi di Marabahan.
0: Mawardi. Oke, Mawardi Marabahan. Apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah baik banar. Napanya di Banjarbaru, Jerman hujan lebat ya?
0: Hujan lebat ya di sana alhamdulillah.
1: Di Marabahan harinya panas.
0: Kita di sini panas juga, ada tamu hujan lagi.
1: Lagunya apa deh?
0: Mau Dong, Jangan Ya Dek, Terkesan, Alamat Palsu, Slow, Kamu Istimewa, Gak Pakai Lama, Sirup Markisa, Kacang Lupa Kulitnya, Cinta Kasihku,
1: Kacang
0: Tersedia.
1: Lupa Kulitnya tadi gak?
0: Oke, Kacang Lupa Kulitnya.
1: Itu penyanyinya siapa tadi?
0: Tommy J. Pisa.
1: Oh, Tommy J. Pisa. Lagunya tuh. Salam-salamnya lah. Salam-salamnya agak santang sama kita Herman Rila dan Bukalawang Rila.
0: Herman, ada Yani juga.
1: Nah, ada di Banjarbaru, Yani di Halabiu juga. Abah Kalbi juga, Abang Ali Alu-Alu juga nah. Gasannya yuk di Pengaron.
0: Iya.
1: Abang Rizky, Abang Samsul aja nah. Gasannya Lukman bersama Mama Inurnya ya Allah.
0: Iya.
1: Gasan Mama Alpi aja nah. Nah, salam bersama keluarga dari Bang Mawardi di Marapan Haji yang membuun aja lah.
0: Iya.
1: Salam bersama keluarga juga kita nah. Pokoknya gasan Janti Palanam aja nah. Salam bersama keluarga juga kita nah. Gasan Sabaratan dia kalau
0: Sahabat
1: okay. Budaya Perempat. Salam berdasarkan ujar kita orang nasional tuh. Salam persaudaraan ya Allah. Nah itu tang jalan. Pokoknya jangan lupakan tang jalan karena Perempat nih lagunya ada, hiburannya ada dan berita informasinya lengkap ya Allah.
0: Han bujur banget.
1: Sampai apa
0: ya.
1: Sampai apa pengajiannya lengkap malam. Nah.
0: Lengkap banget ya kada sih.
1: Ya, toh makanya orang kalau di mana apabila malam tuh ada acara pengajiannya tuh.
0: Iya, jadi di Perempat Haja pin kusok mana-mana pokoknya lengkap kita
1: sudah ada. Makanya di situ ada taruh ya Allah. Pengajian nangsiran langsung ada, pengajian ulangannya ada. Nah.
0: Iya, bujur.
1: Aja ading cantik, ading hebat lah buat lah.
0: Terima kasih.
1: Anak mulik lah.
0: Oke deh.
1: Barelaan, kesetiaan yang terbaik aja. Pokoknya selalu dimudahkan dalam urusan, dimudahkan dalam rezekinya di Ramadan. Panjang umur. Jangan lupa bahagia deh Helda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang sanak Perempat. Kita juga live nih di TikTok RRI di Perempat Banjarmasin lah orang sanak Perempat. Ini sudah ada yang bergabung, ada Herman juga yang bergabung di TikTok, di telepon juga. Tadi ada yang request lagu rasanya lah di TikTok kita. Apa tadi dari siapa tadi yang request lagu tadi tuh? Oke, Nah nih dari Pak Itam request helikopter turun ke Padang ya Mbak. Oke, nanti saya carikan ya lagunya. Oke, nang sana Perempat. Mungkin kita terima satu telepon lagi nih sebelum kita putarkan lagunya ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
3: Bang Hadi nah.
0: Bang Hadi, kayak apa kabar pian Bang Hadi?
3: Sehat. Nah, panas larinya nah di lagu.
0: Di wadepin panas kah?
3: Iya.
0: Alhamdulillah
3: Mbak. Apa lagunya nang lagi
0: tadi ada? Lagunya ada. Mau dong, jangan ya, Dek. Terkesan alamat palsu. Slow, kamu istimewa. Enggak pakai lama. Yang mana?
3: Terkesan.
0: Terkesan. Oke, salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya lah buat yang masuk dari Herman Jana. Sampai tadi mau arti jadi Marabahan lah tadi. Apa lagi tadi yang di Alabi tadi?
0: Ada Yani.
3: Yani Amah Jana. Bang Wandi Kurau. Abang Udin Khan juga nah. Bang Hakim, okay. Bang Nihat, Bang Jel gila. Perhatian aja lah.
0: Sabar Ata.
3: Oh, Amah ditinggal Amah.
0: Jangan ditinggal Amah.
3: Iya, Amah kan maju ya kalau.
0: Rajunya kan
3: lonjakan. Ya, terima kasih atas waktunya lah.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sana Perempat kita mau putarkan dulu nih, tahan sebentar nih untuk teleponnya. Nih yang sana Perempat kita mau putarkan dulu lagu-lagunya sudah pian request dari tadi. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: suara budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Masih menemani pian seberatan hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung nih bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin nih. Sudah banyak yang bergabung di live TikTok kita. Ada dari Ahmad Zamzami, ada juga dari siapa nih, dari Onel, ada juga Halang Hirang, ada Sutikno, ada dari mana lagi ini di atas tadi, ada juga nih yang sudah bergabung di TikTok kita. Tuh ada Kau, Aku, dan Dia. Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam. Salam dari Masai, Johor Baru. Oke, selamat bergabung di Perempat Banjarmasin juga nih. Ada Ma dari Malaysia, Mama LP, ada juga nih hadir lagu Alamat Palsu buat Helda. Terima kasih, sehat, semangat, sukses. Oke Mama LP, karena diputarkan lagunya Alamat Palsu. Oke, kita mau terima telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo.
1: Halo. Teru.
0: Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk
0: dengan Mang Wandi.
1: Iya.
0: Oke, Mang Wandi, anu suara radionya dihalusin sedikit.
1: Sebentar ya.
0: Inggih. Iya, oke. Sip, Mang Wandi. Kepa kabar pian, Mang Wandi?
1: Ya.
0: Kepa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik aja lah.
0: Alhamdulillah, baik, sehat, seberatan. Kepa udah pian nih, di Kurau nih, hujan kah? Panas kah?
1: Panas pahamnya.
0: Panas di sana lah. Alhamdulillah. Ada hujan lah sudah di sana?
1: Ada apa lagi dah?
0: Kalau ada hujan, oke. Okay. Gak apa-apa ya, kalau yang penting kita berdangdutan. Lagunya sore hari ini, Mang Wandi. Mau dong, jangan ya dek, slow, kamu istimewa, gak pakai lama, sirup martisa, cinta kasihku, tak setia, kejam, berbisik, darah muda, gundah, taruh.
1: Oh darah muda aja,
0: darah muda. Oke, Roma Irama, salamnya gesan siapa nih?
1: Salamnya lah buatnya Hadid Munipa, buatnya Lukman, mama-mamanya, Bang Hakim, Yersai Tanjung, Yani, Mama Madan, Amah jadi Param, Herman di Banjarbaru itu kena, Bayanti, buat si Bapak Albi kan buat seberatan aja dah.
0: Seberatan.
1: Ya buat Redam dan si Raja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita juga mau bacakan ini, ada yang bergabung di TikTok kita, ada Ipai. Kedawit dari mana? Samarinda. Dari Samarinda tadi ya. Kata beliau Samarinda mendung. Oke, alhamdulillah kan mendung. Tapi kalau mendung belum tentu hujan ya. Ada juga nih yang bergabung di WhatsApp kita. Helda minta lagu Penantian dari Muhsin Alatas. Terima kasih buat Helda. Dari Abah Rama di Sungai Lulut. Oke, terima kasih Abah Rama. Karena ucariakan lagunya, kita putarkan lagunya lah. Kita terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk
0: dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Abah Salsa ada.
0: Abah Salsa, kayak apa kabarnya Abah Salsa?
2: Alhamdulillah baik. Kemarin panas kita tabungannya.
0: Tabungannya panas gak?
2: Panas ya udah.
0: Ada juga kah hujan di sana?
2: Ada
0: hujan nggak lagi?
2: Ada semingguan ini panas.
0: Oh mah. Ayuh ha sama tadi
2: sebentar lagi hari ini.
0: Mau dong, jangan ya dek, slow, kamu istimewa, gak pakai lama, sirup markisa, cinta kasihku, tak setia, kejam, berbisik, gundah, yang mana?
2: Kejam,
0: LB suka sih.
2: Salamnya buat semuanya adalah,
0: okay.
2: Dado yang terbaik selalu, semoga selalu di, apa, diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya juga, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Sanang Perempat, kita hendak putarkan dulu nih lagu-lagunya sudah di request oleh Sanang Perempat Sabarataan. Gesan pian di mana saja berada, tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompak saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya di Sanang Perompak kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: peduli apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.
1: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Masih menemani Pian Seberataan tentunya hingga pukul 15 nanti. Yang mau request nih bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0953 atau kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjar. Masih nih dan Sanak sudah banyak yang bergabung tentunya nih. Ada Sujianto, ada Fardal, ada Heri Yusuf, ada Budi Sita, ada Nora 5 9 6 9 mau Madan ya. Ada juga banyak lagi yang sudah bergabung. Ajan Asar ya, tadi Ajan Asar ya, Sanak Perempat. Sekarang sudah ada wajahnya ya. Ada yang request nih dari KDJ Muhammad Depanji nih. Request remix Janji Palembang. Nanti kita coba carikan dulu ya lagunya ya, kalau ada nanti bisa kita putarkan nih. Oke, dari Mama Madan, selamat sore Helda, sore semuanya Mama Madan. Oke, mau gabung ya Mas Untung Ipian Seberataan. Kita mau terima WhatsApp kita dulu nih dan Sanak Perempat. Halo, ayo goyang.
1: Halo, goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Goyang yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hakim. Halo.
1: Halo, halo.
0: Apa kabar Pian, Bang Hakim?
1: Kabarnya baik aja, Helda.
0: Panas banget, udah hujan, udah kita ini lagi lah.
1: Keren deh.
0: Panas banar harinya kan, kada siang kada malam tetap panas ya. Kalau ayuh ha sito om tita tetap benang
1: ditar ya. Tapi kalau panas kan kada naung ya lo.
0: Amun panas di luar bawa ke dalam dulu benaung ya. Kalau amun panas di tengah bawa ke pinggir dulu. Amun rasa anu rasa kasunyian ayo kita benang dutan ya kada.
1: Kalau emangnya haus ya bawa minum ya.
0: Kan. Siapa benar nih? Oke, lagunya sore hari ini.
1: Pilihannya.
0: Ada
1: pilihannya
0: mau apa, mau dong, jangan nyade, slow. Kamu istimewa, enggak pakai lama. Sirup Markisa, cintaku, cinta kasihku. Tak setia berbisik, gundah. Rindu semalam. Nah, mau yang mana pian lagunya?
1: Berbisik aja.
0: Oh, berbisik. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Mama Dan, Bang Jaya, Kau Dinkan, Hadi Tanipa, Wandi, si Mihat ya lah, si Nama Alpi, Mbak Yanti, Mbak Ratu, Seberataan ya lah.
0: Seberataan.
1: Kita tunggu lagunya Helda.
0: Oke, ditunggu lagunya lah.
1: Lagunya kena, lagu Banjarnya Batimong.
0: Oke, siap kena. Ditunggu juga kena Batimongnya.
1: Iya, sip lah ya. Kita tunggu ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang sana di belakang Bang Hakim nih. Ada siapa di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Untung kayak jatuh.
2: Kayaknya hujan dah, jadi kena kamu hari ini banget.
0: Hujan.
2: Aku paksa lagi mati dulu lah buat banget. Ini lagunya sebenarnya anak yang lain, tong boleh lah yuk minta.
0: Amun sawat ulun puturakan. Ini kan, rami-rami lagunya, tapi karena anak-anak mendengarin dulu.
2: Mbak Helda, masih suasana anu lo gak masih suasana hari-hari banyak sekarang lo malam 6 tahun. Tapi kemarin itu banyak karena bukan polisi lo, jadi khusus buat polisi aja lah sementara itu. Tapi lagunya 4 angkatan boleh lah.
0: 4 angkatan? Dari siapa tuh?
2: Dari mana sih banyak grup kan untuk tahun polisi lo yang 80 Mayangkara. Buat salamnya dulu buat terutama buat abang angkatku yang ada di Banjarbaru. Pak Armani, terus lagi buat Mas Huda juga, terus lagi abang
0: buat
2: Adam,
0: siapa lagi? Oke.
2: Okay. Abang Anji, kita sehat selalu mereka di sana. Juga buat mantan aku yang ada di apa ya? Yang tuh bertugas sudah ke Sulawesi, bertugas sehat selalu beliau di sana. Juga buat
0: siapa lagi?
2: Buat Yanti, buat Mama Madan, Mama Abi, terus aja lagi yang
0: di Mama Madan menunggui sudah nah.
2: Ya buat semuanya aja kita sehatnya. Mbak Helda, aku tadi Mbak Helda hanya raja bangun dari jam 3 tadi menonton bola.
0: Oke, okay. Idola aku mantan. Oh, Mbak Helda,
2: Inggris tuh senang benar aku. Ya udahlah,
0: Oke, terima kasih Ama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon WhatsApp kita dulu nih nang sana. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Madan.
3: Ma, anu mangga aku denger Ama temennya masuk lam.
0: Betul gen.
3: Persiapan aku tuh lawan pernapasan.
0: Sidin panjang banar napasnya. Makanya kada paget-pagatan. Wow, Ama luar biasa.
3: Itu ada di dikumpulkan lawan mawar nah.
0: Pas banar tuh. Rahmi banar tuh. Wah, ya kalau akar di komanya tuh banget Sidin mantap banar tuh.
3: Ya punya sudah masuknya tuh berdoa tuh persiapan pernapasan dulu kita.
0: Iya. Kayak kabar pian Mama Madan?
3: Alhamdulillah sehat, Kalda.
0: Alhamdulillah sehat, baik kan? Alhamdulillah ya kalau.
3: Kalda juga sehat juga.
0: Alhamdulillah ya, supaya tambah sehat lagi, tambah bahagia lagi. Ayo kita benang dutan.
3: Anu banyak lo lagunya tadi. Amun kada nomor 3, nomor 4 tadi. Apa yang nomor 3, nomor 4 dari atas tadi?
0: Mau dong, jangan ya dek. Slow, kamu istimewa, enggak pakai lama. Sirup Markisa.
3: Enggak pakai lama aja Ginda.
0: Okay,
3: nah, enggak pakai lama, langsung diputar langsung. Mana langsung. Kita mati lampu tadi hanya ada hidup aja kalau ini panas banar.
0: Hanya hidup kah? Ya ampun,
3: Han. Hat ke wadah Helda hat, menikam belum masuk. Menikam sudah masuk, sudah hai, jangan diganggu aku hatai.
0: Kenapa ke situ, ke sini dong masuknya.
3: Iya, aminnya tuh kayak itu bang Hadai. Ada di sini, di sebelah kayak itu aja hatainya.
0: Perombak aja.
3: Iya am. Nah salamnya Mihat. Ya kalau nyaman ngeremeh sekolahnya Abang Udin kan Hakim tadi adalah si pesawat tadi. Mama Alpi, Abang Jaya, Abang Ramli yang di TikTok tuh ya kalau sebarataan aja ada kawan di sambal sekong-sekong yang di TikTok tuh banyak mana yang monitor ya kalau yang di grup juga. Nah kawan Mbak Yanti juga Abah Tiara tuh lagi panas-panas kan ya Abah Tiara kita badang dutan aja ya kalau emang kada kerasaan tuh jahitan situ tuntung pas ulang liburan banyak orderan tuh di sekolah ada air
0: bujur banar sebelum orang turunan kalau sudah tuntung sudah baju-baju banyak
3: harus tuntung aja orang nah biasanya seminggu anak hari anak han untuk sebelum turunan tuh sudah siap-siap sudah orang dah
0: sibuk-sibuk
3: aja di doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita sabarata. Aku monitor sambil begawian pulang nah. Ada yang ano kada ingat dia memesan malam tadi. Ini dadakan anaknya hendak minta ulahkan 5 kilo paksa ya tadi ulahkan.
0: Ya Allah, sakit banar. Nah, ini ngarannya.
3: Ya am dadakan ini minta 5 kilo mau kada mau jadinya ulahkan.
0: Ya kau sim salabim lah.
3: Ya am malamnya kau milih.
0: Ayo,
3: dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon lagi nih dong sana. Halo, ayo goyang.
4: Goyang.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
4: Dari Martapura, Helda.
0: Siapa di Martapura?
4: Mang Ojan, Mang Ojan.
0: Mang Ojan, kayak apa kabarnya Mang Ojan?
4: Alhamdulillah habis hujan, Helda.
0: Mai hujan enggak ada pian, iri banar ulun nah. Lalu sekarang tambah hujan.
4: Ada ya, hujannya ada.
0: Amun hujan adalah mun hujan hanyarnya udah pian lah.
4: Ya, lagunya apa Helda?
0: Lagunya hari ini mau dong, jangan ya Dek, slow. Kamu istimewa, sirup markisa, cinta kasihku. Helda
4: istimewa aja tuh.
0: Oke, itu lain lagi kena bahasa ulun mulah lah. Salamnya ke siapa nih?
4: Buat mama yang tersayang lain lah.
0: Mama Madan.
4: Dan sehat di dunia Allah.
0: Amin.
4: Buat terus siapa Mihat kah? Buat Herman juga. Buat penyiar Pompet Jonah.
0: Sabar Rataan. Buat
4: Mbak Rinda. Terus siapa lagi? Buang Awan.
0: Iya.
4: Anissa. Tuh yang di sebelah tuh Bang Adit.
0: Bang Adit.
4: Yuk, yang Omil Mada lah ikungan tadi.
0: Ada juga.
4: Ya dah, buat semuanya aja Helda. Buat Helda sukses terus ya Helda.
0: Ya doa terbaik kesan pian juga jar-jar Mama Madan.
4: Oh iya kah?
0: Di TikTok.
4: Oh makasih banget malah doakan Mae supaya laks kawin Mae.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rasa anak perempat di belakang Pak Ozan ini ada juga yang masuk di WhatsApp kita nih dari siapa nih dari Ardiadi nih. Minta lagu jangan ya dek. Salamnya buat Utuh Panjul, Anang Amat Kecubung, Udin Jabuk, Aluh Umbang, Idah Dangkak, Ati Kubas, Enor Rancasanah, Karambas, buat kalian semua semoga sehat aja. Oke. Dari Aryadi nih, karena diputarkan lagunya lah jangan ya dek. Yasrid. Oke nih, dong sana kita mau putarkan lagu dulu nih, Gesampian Seberatan, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: 104.4 FM, suara budaya Banjar. Dan senang perempat, masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani pian seberatan tentunya hingga pukul 17 nanti. Ini yang mau gabung langsung aja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953-9. Nah, ada nomor gabung juga nih sudah di WhatsApp kita nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mihat, akhirnya.
1: Goyang yuk, mana?
0: Ayo goyang. Nah, ya itu, masuk, ditunggui.
1: Oh iya. Aku jen madangi, jangan aku masuk ya lah.
0: Bapak Mihat tuh juga harus suruh angkat nih kayak tuh teleponnya.
1: Iya benar, nyaman benar didangar.
0: Nyaman juga ya kalau kayak apa kabar pian Bang Mihat?
1: Alhamdulillah sehat aja nah. Sambil batu tukangan di orang lah. Atau pelakuk jatuh ya.
0: Jangan salah catuk lah.
1: Rada, itu salah catuk atau catuk tangan?
0: Iya, mungkin akal gue. Kalau saya asiknya tadi benang rutan, salah catuk timbul, jangan.
1: Jangan.
0: Nah, jangan ya deh, ada lagunya tuh, Ayu Ting Ting. Lagunya nah, langsung aja nih Abang Mihat hari ini. Ada
1: lagunya apa nih?
0: Lagunya mau dong, jangan ya deh, slow, Sirup Markisa, Cinta Kasihku, Tak Setia, Gundah. Nah, mau yang mana lagunya?
1: Gundah gak ada.
0: Gundah Zainul Bashar.
1: Oh, lagu Mama Madan apa aja tadi?
0: Mama Madan tadi apa lagunya? Oh, gak pakai lama. Ya, Sidin, ancap aja, Sidin. Abis ini mau putarkan, kena. Lagu mana
1: pilih, nak? Lama aja, aku ngap. Mulan tadi ya, nang...
0: Yang mana mau dong? Jangan ya, deh. Slow, Sirup Markisa, Cinta Kasihku.
1: Ya, jangan ya, deh.
0: Jangan ya, deh.
1: Jangan ya, deh, ya.
0: Tapi ini, dek.
1: Udah tukang request lagu jangan ya deh.
0: Oke, okay, Ayu Ting Ting, man, diulai karena lagunya hati-hati bukan bias berat aja. Jangan mantap, salah catok.
1: Salam mana? Nah.
0: Salamnya ke sang siapa?
1: Salamnya buat tukang ya, semangat ya bekerja.
0: Semangat pegawainya, Han. Sambil benang
1: rutan. Ayo panas-panas entar tiga ani anum ya.
0: Bah. Ayo putih di higa dulu sana.
1: Hah? Ayo sudah mutik.
0: Bah, iya om lah, jauh banar tuh sungai lauk dulu nak nunti.
1: Iya.
0: Nah, apa ujar si Din?
1: Ya betong kan. Ya salam ayu, lagi nah, aku terlama buat Intan. Ditunggu suaranya bos. Mama Bungkus.
0: Iya.
1: Buat Mama Emawati. Mama Emawati
0: aja. Oh, siapa pulang?
1: Si Ano tuh, Mama Jani aja. Mama Jani aja.
0: Nah,
1: Mama Alfi.
0: Mama Alfi.
1: Ya, Mama banyak kan ngaran.
0: Iya kan tuh. Ngaran Sidin.
1: Mbak. Ya, ngaran Sidin aja berkaitan tuh.
0: Nah, hanya banyak
1: ahli. Di radio lain Mama Alfi aja, Mama Jani.
0: Mama Jani.
1: Macam-macam ngaran Sidin 1000 nama juga.
0: Hanya tahun nih karena tahun itu Mama Jani
1: lah. Takon aja. Padahal kan jarak kok.
0: Mama Jani lah.
1: Mencatat. Buat lagi buat Bang Jaya. Bos kambing ya Allah.
0: Bos kambing enggak sih Din?
1: Tunggu suaranya juga nah.
0: Ini lo sebenarnya kan dengar sama si Din.
1: Ya, buat Bang Wandi, Bang Edo. Buat semuanya Din.
0: Sabar tahan, oke deh.
1: Sabar tahan ya, salam kompak selalu. Mas apa miss call?
0: Kan.
1: Buat Mama Madam jangan miss call juga deh.
0: Ini juga ay, berganti si Din.
1: Membalas dulu si Din.
0: Membalas si Din. Mbak pian miss call juga tadi.
1: Ya semuanya ya. Salam sehat selalu. Buat sehat selalu juga banyak jaginya. Mudah-mudahan Laras dapat jodoh ya Allah.
0: Amin.
1: Tambah banyak rezekinya lawan naik gajinya.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih Helda.
0: Terima kasih Bang Mihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang. Ya Rosana, belakang Bang Mihat nih, kita terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Halo, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Laila.
0: Laila, kayak apa kabarnya Laila?
2: Alhamdulillah Laila baik aja.
0: Alhamdulillah amun Laila baik aja ya kalau.
2: Nanti juga nih.
0: Asa-asa pinandu hadang nih siapa yulah yang dihandil bakti kada sih?
2: Iya.
0: Han.
2: Han, iya tuh.
0: Nah, siapa ngarang di handil bakti itu?
2: Iya, siapa tuh?
0: Nah, lu inget-inget kadah-kadahan, Klaus nggak ada ayo goyang,
2: Bang. Oh, inget lagi tuh.
0: Siapa?
2: Melupakan sudah.
0: Siapa?
2: Melupakan sudah lah, mana lawas kada masuk.
0: Ulu nang lawas kada berayu goyang. Katanya biar lah kalau kada masuk sama kita.
2: Iya.
0: Hanyar haja setelah sekian purnama. Oh my.
2: Oh my. Ayu, lagunya Bunda aja
0: lah. Lagunya hari ini apa?
2: Bunda.
0: Bunda Amun Sawat lah, siapa penyanyinya tuh?
2: Siapa penyanyi itu?
0: Kena mencariakan lah Amun Sawat, lu putarakan lah Amun kada Sawat.
2: Mohon maaf,
0: Kulon. Enggih. Eri Susan, kita mencarikan lah Amun Sawat untuk putarakan.
2: Iya.
0: Salamnya dahulu ya kalau.
2: Salamnya buat Bapak Miat tadi ya. Oh, buat Mama Madan juga nah. Buat Mama Alpi, buat Amah, buat semuanya aja. Oke. Buat siapa nih?
0: Siapa?
2: Lupa juga nah.
0: Belum ingat dah. Sari.
2: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, dari belakang Sari Handel Bakti kita nak bacakan juga nih WhatsApp yang sudah masuk nih. Ada Erma 59, Helda, Mama Alpi turun duluan lah handak mandui. Ada Helda, dah sanak sabarataan. Oke. Okay. Ada juga Haridian Syah nih yang bergabung, ada Firman Syah juga. Ada siapa lagi nih? Ada Triyono. Nah, jar Mama Madan sambil batukang mihat. Mama sambil mandije jarhan, asik masing-masing lawan kegiatan. Sambil menarakan dangdut lah dan sanak perempat sabarataan, tentunya tetap semangat gasan pian. Di mana aja berada kita nak putarkan dulu nih lagu-lagu. Nah, sudah di request dari tadi nih lagu yang di request Mama Madan, enggak pakai lama. Dari Manda Selo nih, dan ada juga Kamu Istimewa dari Melili, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: kita mungkin terima telepon terakhir nih, Rosana. Halo, ayo goyang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Gimana, Mbak Elja?
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dari Tuban, Jawa Timur, Mbak Elja.
0: Tuban, Jawa Timur, dengan siapa?
1: Dengan Mas Julfan Ardiansyah dari Tuban, Jawa Timur.
0: Mas Julfan, salam kenal Mas Julfan. Bagaimana kabarnya?
1: Iya, salam kenal balik Mbak Elja. Saya nggak paham bahasa Banjar, jadi pakai bahasa Indonesia aja ya.
0: Tidak apa-apa, Mas. Oke.
1: Ini aku tadi nyari-nyari di nomornya RRI Banjarmasin Perempat tadi. Alhamdulillah ketemu ya.
0: Alhamdulillah ketemu.
1: Tapi yang nomor WA-nya enggak punya saya.
0: Nomor WA-nya mau dicatat.
1: Kapan-kapan aja deh, Mbak. Kapan-kapan aja ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Aku masih kebagian lagu, Mbak.
0: Sudah hampir di penghujung nih kita nih. Kita dari
1: pokok. Oh, ya udah enggak apa-apa. Aku salam-salam aja ya.
0: Oke, salamnya silahkan, Mas Julfan.
1: Oke, salamnya untuk semua pecinta Perempat RRI Banjarmasin semuanya. Salam kenal dari Mas Julfan yang ada di seputaran Tuban, Jawa Timur ya. Salam kenal selalu untuk semuanya. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya, yang ada di seputaran Kota Wingko Babat, Lamongan, Jawa Timur. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Hilda, ini sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah ya ini ya.
0: Wita, waktu Indonesia Tengah.
1: Iya. Kalau di sini baru jam 4 kurang Mbak ini Mbak.
0: Kita lebih dulu nih.
1: Terima kasih Mbak Hilda ya
0: untuk waktunya ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan sanak perempat. Nah, di belakang Mas Jupan kita terima lagi ini ya. Halo, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Yang di Jalan Tempuh, Hilda.
0: Ingat ulun, apa kabar pian?
2: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Alhamdulillah, baik sehat.
2: Hilda nih.
0: Oke, Hilda, bujur benar pian.
2: Walaupun panas. Tapi di dalam situ dingin.
0: Alhamdulillah, pian kan dingin juga di rumah, apalagi kita di rumah ya pas angin.
2: Lagunya anu umpatan aja gitu.
0: Umpat aja, Inggi, yang penting salamnya dulu kita di ujung-ujung mana
2: sudah. Oh, salamnya buat si Amah si apa tuh si Yani.
0: Amah.
2: Abah Kalbi. Anu Herman juga nah. Siapa tuh nah di Martapura tuh? Ada Abang Ojan, ada Abang siapa lagi tah? Nah, buat semua-semua aja gitu.
0: Iya,
2: Yang sudah masuk kan kasihan. Yang terdudih kan.
0: Iya, Inggi.
2: Jadi nang sisanya
0: iya.
2: Lagunya umpatan aja gin Hilda. Kasian nih waktunya kan sempet gini timbul ada sempet ya lah. Kasian gin Hilda. Jadi lagu umpatan aja umpat nang orang banyak.
0: Iya. Oke deh.
2: Terima kasih Hilda. Mudahan sehat selalu. Amin. Mama anu nama Mama Den. Mama Madan, Mama Alpi, masuk sama Mama Alpi.
0: Mama Alpi di TikTok tadi itu sudah si Din merequest.
2: Mudah sehatan aja juga, berataan sekeluarga ya, juga Mama Mano tuh, Mama nang di Sungai Ande tahan. Mama Madan mudah sehat, Aci Ratu juga mudah sehat si Din juga. Ayo Pak, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Hiru Sanang Perempat, terima kasih nih untuk Sanang Perempat sudah bergabung di mana saja berada. Dan dari TikTok kita ya, Sanang Perempat ada Alex Sumanto, ada Triyono, ada siapa lagi? Ada Udin Anjir. Nah, ada juga tadi pokoknya yang sudah bergabung dari mana saja pian, dari Cianjur Jawa Barat. Ada juga dari Udin Anjir. Nah, Anjir empat hadir juga. Oke, kan isu hadir pulang lah buan pian seberataan tentunya di Ayo Goyang. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul belum? Dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih ke sana-sana perempat sudah bergabung. Lun Hilda pamit untuk edisi hari ini. Tentunya kita jumpa lagi esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahun Helda, SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin nyaris kada ada diminati calon peserta didik pada sistem penerimaan murid hanyar. Hingga penutupan SPMB tanggal 27 Juni lalu, sekolah yang ada di Jalan Sutoyo S, Gang 12, nang itu hanya menerima saikung pendaftar melalui jalur jonasi. Minimnya peminat memaksa pihak sekolah mengambil langkah darurat dengan memperpanjang masa pendaftaran secara offline, gasan menyelamatkan kuota penerimaan siswa baru. Padahal pada tahun ajaran baru nang ini, sekolah membuka satu rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 26 siswa. Data satu pendaftar baru hanya satu pendaftar, makanya pendaftaran siswa nang hanyar bubuhan sini perpanjang dengan offline. Menurutnya persoalan utama kada hanya terletak pada kualitas sekolah, melainkan kondisi wilayah nang dipenuhi sekolah dasar dengan jarak nang sangat berdekatan, di mana SDN Teluk Dalam 10 bahkan berdampingan langsung lawan SDN Teluk Dalam 9. Belum lagi harus bersaing lawan sejumlah sekolah nang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat di kawasan yang itu. Kada hanya itu, perubahan demografi penduduk juga umpat mempengaruhi jumlah calon peserta didik setiap tahunnya. Apabila hingga batas akhir pendaftaran jumlah siswa tetap minim, Sidin memastikan kegiatan belajar mengajar tetap akan berlangsung sebagaimana tahun sebelumnya. Menurutnya, sedikitnya jumlah peserta didik bukan alasan gasan menghentikan layanan pendidikan. Demikian kabar Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helga, Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet. Dan Sanak Perompet, kita jumpa lagi sore hari ini di edisi hari Kamis di 2 Juli 2026. Di hari kedua di bulan Juli ini dan Sanak di Palidangan Banua. Di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik mengenai destinasi wisata lokal yang ada di Kalimantan Selatan tentunya. Dan masih bersama Helda yang masih menemani pian seberataan hingga pukul 19 nanti. Kali ini hingga pukul 18 dari pukul 17 dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi-informasi menarik mengenai destinasi wisata lokal tentunya yang mungkin bisa menjadi inspirasi buan pian seberataan nih. Kalau wah ini buan pian mungkin ada yang anak wajah jalanan atau memiliki rencana lain untuk berwisata di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi gasan buan pian seberataan di mana saja berada. Tetap bersama kami.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan senang perompat dan daman dari Risma Alia ini. Nah, gasan hubungan pian seberat tanang dan daman mungkin dengan kampung halaman atau dan daman dengan keluarga yang jauh di sana atau dan daman dengan berbagai kuliner dari daerah asal dan senang perompat dari kampung halaman. Iya, kita semua bisa dan daman ya, dan senang perompat. Dan pastinya nih dan senang perompat di sore hari ini masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi mengenai destinasi wisata menarik tentunya nih di sore hari ini nih. Ya, senang perompat, kita akan bawa pian seberataan nih ke Hulu Sungai Utara nih. Sana ada wisata Kerbau Rawa nih di sana. Ya, banyak pengunjung yang datang ke Desa Pulau Damar, Kabupaten Hulu Sungai nih, di mana di Kerbau Rawa untuk melihat kerbau rawa yang dimanfaatkan oleh warga sekitar dengan menyajikan wisata susur rawa menggunakan perahu bermotor. Bubuan pian seberatan yang berkunjung dan datang ini bisa menggunakan perahu bermotor yang besar dengan biaya perorangan. Ada juga perahu motor yang lebih kecil dengan menyewa satu perahu yang lebih private nih di sana. Untuk biaya perahu bermotor ini Rp50.000 untuk satu perahu dan membayar Rp15.000 untuk perahu motor yang lebih besar untuk beramai-ramai dengan pengunjung lain atau dengan kekawanan nih pada saat mungkin bubuhan-bubuhan rombongan lah. Dan jika ingin susur sungai yang lebih jauh atau lebih lawas, ini bisa menyesuaikan dengan pemilik perahu bermotornya nih. Bubuhan sepian bubuhannya juga menyiapkan gasan pelampung, namun ujar nih kadang pengunjung ada yang enggan menggunakannya. Wah, pada hari itu salah satu persyaratan supaya kita bisa selamat ya nasana perompat. Dan nasana perompat saat menyusuri rawa ini bisa melihat kerbau rawa dengan lebih dekat di tengah rawa, menikmati pengalaman menggunakan perahu motor yang mungkin belum banyak yang menikmati pengalaman ini. Nah, mungkin sebagian pian bisa menjadi salah satunya nih untuk menikmati bagaimana wisata kerbau rawa, melihat langsung kerbau rawa di sana menggunakan perahu motor nih nang sana perompat. Ya baik, nang sana perompat masih menemani pian seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi mengenai destinasi wisata hingga pukul 18 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.
1: Liwar

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Banjar dan Sanak Perompat, masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik nih. Gesan Ubuhan Pian Sabarataan yang menemani sore hari dan Sanak Perompat Sabarataan. Ya, dan Sanak, Taman Kehati yang berlokasi di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ini dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 nih. Taman yang dikelola pemerintah Kota Banjarbaru ini memiliki berbagai tanaman endemik khas Kalimantan dan Ubuhan Pian dapat berkunjung secara gratis nih dan Sanak. Selain menjadi tempat pelestarian tanaman asli, tanaman ini juga rencananya akan dijadikan tempat penangkaran hewan dilindungi. Saat ini sedang dalam proses pembuatan kandang untuk satwa seperti rusa dan burung. Bisa dikunjungi dan Ubuhan Pian juga tentunya ujarnya dan masih dalam proses pembuatan kandang rusa, jadi nanti bisa disiapkan

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habad Perempat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Helda. Komitmen pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun generasi sehat dan berkualitas terus diperkuat melalui gerakan nyata. Salah satunya dengan menggelar lomba cipta menu melalui gerakan makan enak, makan sehat, makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tingkat Kota Banjarbaru tahun 2026 menang berlangsung di

Banjarbaru Selatan, Cempaka Liang Anggang lawan Jualan Rasan Ulin nang ditantang menyajiakan dua kategori menu dengan standar gizi nang telah ditetapkan, yakni menu gasan ibu hamil dengan kandungan energi 750 kalori dan menu balita usia 2 hingga 5 tahun dengan kandungan gizi 466,6 kalori. Sekretaris Dinas Kesehatan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, Wiwin Rabiati menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman. Nah, ini merupakan pondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lomba yang ini merupakan implementasi program gerakan memasyarakatkan makan ikan di Kota Banjarbaru. Melalui kegiatan yang ini, Bubuan Sidin berharap konsumsi ikan masyarakat terus meningkat sehingga mampu mendukung lahirnya generasi yang sehat, cerdas, lawan jauh produktif. Sementara itu, staf ahli wali kota bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Kemas Ahmad Rudi Indrajaya yang hadir mewakili wali kota Banjarbaru menegaskan bahwa membangun budaya konsumsi pangan bergizi merupakan bagian penting dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman menjadi salah satu kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, serta mampu bersaing di masa depan. Demikian kabar perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Lun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Suara Budaya Banjar Dang Sanak Perompak. Kita jumpa lagi di Balai Hindang edisi hari ini, hari Kamis, seperti di 2 Juli 2026 dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik tentunya di sore hari ini Dang Sanak. Informasi juga nih kesan bubuhan pian sabarataan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.27 menit tentunya. Masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu islami, tetap bersama kami di Perompak FM Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Balai Hindang tentunya sore hari ini. Informasi kesan Uban Pian untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.27 menit sambil menunggu azan maghrib. Bersama-sama kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya dibacakan oleh Nur Hayati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kewajiban-kewajiban muslim untuk budi pekerti kita. Hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Salafus Salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompat di 54 menit dari pukul 18 di penghujung perjumpaan Bubuan Pian Seberatan bersama Ulun Helda. Yang sudah dari tadi siang nih menemani Pian Seberataan hingga pukul 19 nanti. Helda pamit untuk edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Kita jumpa lagi esok hari. Terima kasih semuanya di sana. Helda pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kabar perompak pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menggelar sosialisasi peningkatan kepedulian pemuda mengusung tema Redesign Eko Kreatif melalui kreativitas dan inovasi digital pemuda Kawa melestarikan lingkungan bertempat di Aula Hatip Dayan pada Kamis 2 Juni 2026.

wayah ini masih menjadi perhatian bersama. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian pemuda terhadap lingkungan. Pemuda Kota Banjarmasin ditantang gasan umpat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bersama, yaitu masalah sampah. Menurut Ananda, kritik terhadap pemerintah harus diiringi dengan partisipasi aktif lawan juga kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi. Sidin berharap berbagai ide kreatif yang lahir dari generasi muda mampu menjawab tantangan pengelola sampah mulai dari hulu hingga ke hilir. Jangan hanya bisa menyampaikan kritik bahwa pemerintah Kota Banjarmasin belum mampu menyelesaikan persoalan sampah. Pemuda adalah bagian dari masyarakat Kota Banjarmasin, sehingga Bubuan Sidin berharap bubuhannya juga memberikan sumbangsih pemikiran, inovasi, lawan juga kreativitas untuk membantu menyelesaikan persoalan lingkungan ini. Demikian kabar perompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله تعالى عنه وعنكم. إلى أن قال: فصل في حكم صلاة من لحن في الفاتحة. فإن لحن في الفاتحة لحنا يخيل المعنى بطلت صلاته، وإن لم يخيل المعنى صحت قراءته، فالذي يخيله مثل أن يقول أنعمت أو أنعمت بضم التاء وكسرها، أو يقول إياك نعبد بكسر الكاف، والذي لا يخيل مثل أن يقول رب العالمين رب العالمين بضم الباء أو فتحها، أو يقول نستعين بفتح النون الثانية أو كسرها نستعيني، ولو قال ولا الضالين بالضاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر. فصل في من لم يحسن قراءة الفاتحة. فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة، فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم وقف بقدر القراءة ثم يركع وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم، فإن كان فرط وجبت الإعادة وعلى كل تقدير. متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة. أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالعجمية، بل هو عاجز فيأتي بالبدل على ما ذكرنا. فصل في حكم صلاة من لحن في الفاتحة. إني suatu fasal yang menceritakan, yang membicarakan tentang hukum orang yang mempunyai sebuah kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah. Nah, sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu bagaimana keutamaan surat Al-Fatihah, sampai disebutkan bahwasanya man qara'ahuma harramallahu jasadahu 'alan nar. Sampai diriwayatkan Fatihatul Kitab wa Ayatul Kursi, surah Al-Fatihah dan ayat Kursi, la yaqra'uhuma 'abdun fi darin, tidaklah seorang hamba ngebaca itu dua surah di suatu tempat, di suatu rumah, fayusibahum fi dzalikal yaum 'ainu insin aw jin. Kemudian menimpanya pada hari itu ain, baik dari ain manusia atau ain dari jin. Artinya orang tersebut dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum orang yang salah di dalam membaca Al-Fatihah. Fa in lahana fil Fatihati lahnan yukhilul ma'na. Sekiranya ada orang yang keliru salah membaca Fatihah, sebuah kesalahan yang yukhilul makna, memberikan sebuah kecacatan di dalam makna Fatihah itu sendiri, maka otomatis batalat salatuh, otomatis salatnya itu jadi batal. Nah, otomatis salatnya itu jadi batal. Wa illam yukhilil makna, bagaimana kalau kekeliruannya membaca Fatihah namun itu tidak merubah makna Fatihah itu sendiri, sahat qira'atuh, maka bacaannya itu dikatakan sah benar. Falladhi yukhiluh, sekarang bagaimana contohnya orang yang punya kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah dan merubah makna. Contoh, kata beliau, harusnya bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Sedangkan dia membaca siratal ladzina an'amtu, dhamirnya kembali ke dalam dirinya. An'amta, engkau yang telah menganugerahkan, Allah maksudnya. An'amtu kembali kepada dirinya, aku yang menganugerahkan, memberikan nikmat. Maka di situ sebuah kecacatan dalam bacaan Fatihah yang merubah makna, maka itu bisa membatalkan solat dan bacaannya otomatis tidak sah. Atau an'amta diganti dengan an'amti, nah, ada yukhilil makna. Itu semuanya merubah dengan makna Fatihah itu sendiri. Au yaqul iyyaki na'budu, harusnya iyyaka na'budu. Dia baca iyyaki bikasril kaf dengan mengkasrahkan huruf kaf. Walladhi yukhil mithlu ayyagul, begitu juga yang mencederai di dalam suatu makna dari Fatihah. Walladhi la yukhil, dan contoh yang tidak mencederai makna Fatihah seperti orang membaca harusnya alhamdulillahi rabbil, tapi dia membaca alhamdulillahi rabbul, atau dia membaca alhamdulillahi rabbal, alhamdulillahi rabbul alamin umpama, ada la yukhil, itu tidak merusak, mencederai maknanya. Bidhommita, atau alhamdulillahi rabbal alamin umpama, orang ini salah, tapi kesalahannya tersebut la yukhil, la yukhilul makna, tidak mencederai makna Fatihah itu sendiri. Au yaqul, atau dia membaca nasta'ina atau nasta'ini, harusnya nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan ini membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat, atau nahdinas sirat bikasrin nun atau bifathin nun, maka itu adalah suatu kecacatan yang tidak merubah terhadap makna. Seandainya dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bidha, pakai dha bukan dha, harusnya waladhdallin. Ini membaca waladhdallin, batalat salatuh, maka salatnya itu batal menurut pendapat salah satu dari dua pendapat yang paling kuat. Illa kecuali illa ayya'jiza anibbat ba'da ta'allum, kecuali orang yang membaca waladhdallin, orang tersebut tidak mampu menuturkan huruf dhad setelah belajar, fayu'dhar, maka dimaafkan. Tapi kalau ada belajar, dari karenanya Al-Imam Al-Haddad mengatakan wa khudh min ulumiddin haddan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri, ambillah bahagianmu dari ilmu pengetahuan agama, bahagian yang banyak, bahagian yang sempurna, jangan dikit ngambil, jangan pelit, jangan pelit sama diri, jangan pelit sama keluarga. Tidak pernah kita menemukan dari eranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ila yaumil qiyamah para kekasih Allah itu pelit, tidak ada. Salah satu tanda, salah satu tanda sifat kekasih Allah adalah pemurah, sakhawatun nafs, pemurah orangnya. Jadi karena itu kita tidak bisa meniru dari sisi yang lain, setidaknya tiru dari sisi pemurah. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berlindung kepada Allah dari sifat bakhil pagi dan sore hari dalam wirdul latif. Bagaimana Imam Al-Haddad mengumpulkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, ada bakhil. Jangan bakhil. Karena orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah. Orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah. Jauh dari surganya Allah. Dirindukan kedatangannya oleh neraka. Masya Allah. Neraka yang merindukan. Itu orang yang pelit, orang yang bakhil, jauh dari rahmat Allah. Tidak disukai oleh hamba Allah. Tidak ditunggu kedatangannya, bahkan ditolak kedatangannya oleh syurga, tapi kedatangannya dinanti-nantikan oleh neraka. Sebaliknya orang yang pemurah, masya Allah, mudah-mudahan jadi orang pemurah semuanya. orang yang pemurah, dicintai oleh Allah, disukai oleh banyak orang, dinantikan kedatangannya oleh surga, dan orang itu dijauhkan dari siksa api neraka. Subhanallah. Apalagi sama keluarga, sama anak, sama istri, selagi ada bismillah. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Belajar, jangan biarkan diri kita dalam kebodohan. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, ngaji, hadir di majlis, biar tahu mana yang mulia, mana yang hina, mana yang utama, mana yang lebih utama, mana yang menyampaikan kita untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat, mana itu apa namanya orang-orang yang ingin menjegal kita dari jalan akhirat, agar kita tahu. Ta'allam, belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak pernah kita temukan orang itu anak bayi dilahirkan dalam keadaan punya ilmu. Tidak ada proses belajar. Masya Allah, apalagi nih anak-anak pondokan pada libur. Sebagian anak pondokan libur, sebagian masih ujian. Yang masih ujian, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam menjawab soalnya dan diberikan nilai yang baik insya Allah. Yang udah pada liburan, jangan sampai liburannya melalaikan dari azkar, melalaikan dari sunnah, melalaikan dari kewajiban, melalaikan dari kemuliaan. Jangan sampai. Santai boleh, lalai jangan. Gitu. Nah, mudah-mudahan Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa hakada. Wa khudh min ulumiddin, ambil bahagianmu dari ilmu agama, hadzan muwaffarat, bahagian yang sempurna. Kenapa demikian? Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan ilmu engkau akan mulia. Dengan ilmu derajatmu akan diangkat oleh Allah, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti besok di negeri akhirah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya jangan sampai illa ayya'jiza 'anil dhad, kecuali orang itu tidak bisa mengucapkan kalimat dhad, maka dimaafkan dia. Waladdallin, harusnya waladdallin. Ini namanya kesalahan. Ini kesalahan yang bisa membatalkan sholat adalah kesalahan dalam membaca Fatihah, dalam tanda kurung, dalam tanda kutip, yang merubah makna Fatihah itu sendiri. Kalau kesalahannya tidak merubah makna Fatihah, maka itu tidak masuk di dalam bacaan yang membatalkan sholatnya. Tadi sudah kita berikan contoh kesalahan yang merusak makna, seperti siratal ladzina an'amtu, jalan yang aku berikan. Aku harusnya siratal ladzina an'am ta, atau dia membaca siratal ladzina an'am ti, ada dhamir buat unsa. Atau iyyaka na'budu, dia baca iyyaki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Atau ketika membaca nasta'in, mungkin ada sebagian kita mendengar ada orang-orang yang sudah syebeh, yang sudah tua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Harusnya iyyaka nasta'inu. Beliau baca iyyaka nasta'in. Itu sebuah kesalahan di dalam bacaan Fatihah, namun tidak merubah makna. Dan ulama mengatakan selama kesalahan itu tidak merubah makna, maka tidak bisa dikatakan sholatnya itu batal. Seperti itu. Dari karenanya harus kita mengkaji bagaimana agar bacaan Fatihah kita itu benar. Al-Imam Ibn Ruslan di dalam zubatnya mengatakan, lau abdalal harfa bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila. apabila sampai huruf Fatihah diganti dengan huruf yang lain, maka itu bisa bacaannya bisa dikatakan batal. Nah, dan juga wajib berurutan ma'al wila dengan jangan sampai terputus. Tapi kalau terputus, pembahasan malam Jumat kemarin, kalau hanya sekedar untuk at-tanafus, bernafas, tidak jadi masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Enak dulu. Maliki yaumiddin. Faslun fi man lam yuhsin qira'at al-Fatihah. Sekarang fasal berikutnya bagi orang yang tidak bagi orang yang bacaannya tidak bisa dikategorikan bacaan yang baik dalam urusan Fatihah. Nah, tadi belajarlah, jangan sampai kita belajar. Orang tua harus cari tahu tentang bagaimana bacaan anaknya dalam surat Al-Fatihah, urusan salat yang lebih utama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Karena kalau hanya sekedar beribadah namun tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka ibadahnya itu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang tidak didasari dengan ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu akthara mimma yuslihuh. Setiap amal yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka lebih berpotensi mendatangkan kerusakan dan mara bahaya ketimbang kebaikan dan maslahat. Ada. Harus didasari dengan ilmu. Masya Allah. Begitu juga dikatakan, seandainya seseorang menyembah Allah seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit, namun ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu, kana minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dikatakan di dalam Ayyuhal Walad Al-Imam Al-Ghazali Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, adalah Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, apabila kita punya hajat, maka bertawassullah kepada Imam Ghazali, maka hajatnya bakal dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Ya Rab, mudah-mudahan berkat Imam Al-Ghazali Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang datang ke sini bawa hajat, hajat dunia atau hajat akhirah, mudah-mudahan dengan keberkahan beliau hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Ada Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amal junun. Ilmu yang didapatkan namun tidak diamalkan, nah ada junun, kayak orang tidak waras. Ilmu itu kau tuntut untuk diamalkan, bukan hanya untuk dikoleksi. Wal amal bighairi ilm la yakun. Beramal tanpa didasari dengan ilmu, tidak mungkin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. La ilaha illallah. Naam. Dari karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jalisul ulama, duduklah kalian dengan para ulama. Ambil ilmu mereka. Ambil ilmu mereka. Jangan sampai ada ulama disia-siakan. Ada Imam Asy'arani bil Mawahib. Al-Imam Asy'arani, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, pernah suatu hari beliau pusing, sakit kepala, sudah bahasa Arabnya sakit kepala. Dikarenakan banyak mengulang hafalan-hafalannya, disertai dengan melawan nafsu beliau. Kemudian diberitahukan kepada gurunya yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari rahmatullahi taala alaih, bahwasanya tujuannya untuk untuk tidak hadir majlis karena sakit kepala, tidak hadir halaqah ilmu karena sakit kepala tujuannya. Maka Imam Abu Zakaria Al-Ansari mengatakan, igra'il alim wanwil istishfa bih yahsul lakasyifa. Jangan sampai karena sakit tidak turun, datang ngaji, baca ilmu pengetahuan agama, niatkan untuk diberikan kesembuhan, kau bakal diberikan kesembuhan. Maka Imam Asy'arani pun langsung di sana meniatkan dia hadir di dalam pengajiannya Imam Abi Zakaria Al-Ansari untuk diberikan kesembuhan dengan berkat ilmu, maka diberikan kesembuhan oleh Allah. Begitu juga ada orang datang kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengadu tentang qillatir rizq, rezekinya yang macet, yang selalu merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, ihmil kitabak watlubil ilm. Dia punya kitab, bawa, kejar ilmu. Artinya jangan sampai kau habiskan seluruh waktumu untuk mengejar dunia, karena bagaimanapun kau kejar dunia, kau tidak akan pernah sampai di dalam titik kekayaan dan kepuasan. Selalu haus dan haus dan haus. Tapi ketika engkau mempunyai ilmu, ilmu itulah yang akan menjadikan engkau merasa cukup dengan apa yang kau punya. Mudah-mudahan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wahakala. Dari karena itu bagaimana orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu, Masya Allah. Orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu luar biasa. Sampai-sampai mereka itu lupa waktu, sampai-sampai melupakan segala-galanya. Masya Allah. Taif faslun fi man lam yuhsin qira'at al-fatihah. Ini fasal membicarakan orang yang bacaannya tidak baik dalam fatihah. Fa in lam yuhsin al-fatihah. Sekiranya ada orang yang bacaan fatihahnya tidak baik, gara'a bi gadriha min ghairiha, maka hendaknya dia membaca dengan sekedar fatihah dari yang lain. Fa in lam yuhsin syai'an min al-Qur'an. Bagaimana mungkin dia bisa baca Al-Qur'an, baca yang lain untuk menggantikan posisi Fatihah, dia sendiri pun bacaan Al-Qur'annya tidak bisa. Maka solusinya ata minal adhkar. Maka dia harus membaca zikir-zikir seperti tasbih, seperti subhanallah, alhamdulillah dan yang selainnya dengan seukuran jumlah ayat Fatihah. Berapa ayat Fatihah? Ya sudah, seukurannya itu. Seandainya dia dengan membaca zikir pun tidak bisa, wadhagal waqtu 'ani ta'allum, dan waktunya sempit, mepet, tidak sempat lagi untuk belajar, khalas, waqafa bi gadril qira'ah. Orang tersebut berdiri sekedar selama bacaan Fatihah. Mau bacaan Fatihahnya 2 menit setengah, sudah berdiri 2 menit setengah. Tadi kan kalau dia tidak bisa membaca Fatihah, ganti dengan bacaan yang lain sekedar Fatihah. Bacaan ayat Al-Qur'an, umpama dia bisa baca qul huwallahu ahad, ya udah ganti dengan itu. Tidak bisa baca Al-Qur'an, ganti dengan zikir seperti tasbih, tahlil. Tidak bisa, tasbih dan tahlilnya itu sekedar jumlah ayat Fatihah. Seandainya dia juga tidak bisa membaca daripada zikir tersebut dan waktunya mepet untuk belajar, waqafa bi gadril qira'ah, berdiri sekedar berapa lama orang-orang baca Fatihah, kemudian rukuk, wa tujzi'uhu salatuhu, maka salatnya itu bisa dikatakan benar. Illam yakun farata fit ta'allum, jika dengan syarat orang itu tidak mempunyai teledor dalam belajar. Fa in kana farat, apabila di sana dia tersebut orang yang mempunyai teledor dalam belajar urusan Fatihah, wajibatil i'adah, maka salat itu tidak cukup, harus diulang lagi nantinya kalau sudah bisa. Dari karenanya disebutkan bahwa orang yang tidak bisa baca Fatihah, umpama ada muallaf, orang yang baru masuk, atau orangnya muslim tapi karena jauh dari cahaya ilmu baru belajar sehingga tidak bisa baca Fatihah, maka urutannya seperti ini. Orang yang tidak bisa baca Fatihah, yang pertama wajib mempelajarinya dan menghafalkannya. Itu yang pertama, wajib mempelajarinya dan menghafalkannya. Kalau tidak hafal, tulis di kertas, baca dari sana. atau orang lain yang mentalkinkan di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain ada yang lain mentalkinkan, ditalkinkan. Begitu. Nah, kemudian urutan yang berikutnya, seandainya dia tidak mampu menghafal dan lain sebagainya, maka membaca 7 ayat. Jangan kurang hurufnya dari huruf Fatihah. Dan yang paling afdal berurutan. Seandainya tidak mampu membaca 7 ayat tersebut, maka baca 7 macam zikir yang tidak kurang hurufnya dari suratul Fatihah. Jika tidak mampu, maka yang kelima ini hendaklah dia berdiri sekedar orang membaca Fatihah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Ibn Ruslan dalam Zubat, "Tsumma minal ayati sab' wal wila aula minat tafriq tsumma dzikru la yanqusu an hurufiha tsumma waqaf bi gadriha." Nah itu.
1: Ya, dan salak pro 4 kami cukupkan untuk ceramah Agama Islam dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Al Ustadz Haji Ilham Humaidi. Saat ini masih bersama pro 4 Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara budaya.

Wayah ini belum menetapkan status siaga darurat. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan kesiapan personel, sarana prasarana serta koordinasi lintas instansi melalui apel kesiapsiagaan lawan juga simulasi karhutla yang tengah dimatangkan menjelang pelaksanaannya. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, menyampaikan bahwa kondisi cuaca di Kalsel masih relatif aman karena hujan masih turun di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, belum ada kebutuhan gasan menetapkan status siaga darurat seperti yang dilakukan beberapa provinsi yang lainnya. Meski demikian, Roni menegaskan kondisi tersebut kada boleh membuat seluruh pihak lengah. Upaya kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas agar respon terhadap potensi karhutla kawa dilakukan secara cepat dan efektif apabila kondisi cuaca berubah. BPBD Kalimantan Selatan juga terus memperkuat sinergi dengan TNI Polri, perangkat daerah, BPBD Kabupaten Kota, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan juga para relawan. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai menjadi kunci dalam upaya pencegahan lawan juga penanganan karhutla secara terpadu. Langkah nang ini sekaligus menunjukkan pendekatan preventif yang diambil pemerintah Provinsi Kalsel dengan mengedepankan kesiapsiagaan sebelum ancaman karhutla memasuki fase nang lebih tinggi. Demikian kabar Pro 4 Telur Rindah, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22.

0: 2 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sarang perompak dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini dalam acara Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi ya. Malam hari ini saya Rinda Rianti bersama tiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Legi Artisa. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ada juga Yuliana, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Mungkin bisa lebih dekat ke mic-nya. Iya, biar suaranya kedengaran ya. Terus ada Bila, assalamualaikum Bila, apa kabar?
3: Halo Bu, alhamdulillah hari ini baik.
0: Iya, semuanya baik hari ini. Mudah-mudahan juga dan sarang perempat yang saat ini sedang menyaksikan kita ataupun mendengarkan kita ya di acara Ruang Sastra Puisi dalam kondisi baik juga ya. Malam hari ini topik kita atau tema yang akan kita angkat tentang Bulan Merah Jambu. Ya, kalau kita bicara tentang bulan, mungkin identik itu dengan cahaya langit malam, ya, gitu ya. Apalagi?
1: Ya, bulannya.
0: Iya. Atau tentang bulan ya. Apa mesin waktu ya? Bisa jadi ya. Nah, kalau merah jambu itu bisa digambarkan dengan apa? Kelembutan, ya, ya cinta, romantis, banyak ya? Ya. Nah, kalau digabungkan dua-duanya nanti maknanya seperti apa?
1: Banyak.
0: Iya, dalam puisi. Iya, ini malam ini kenapa kok mengangkat tentang Bulan Merah Jambu? Siapa dulu yang mau jawab?
3: Oke, sebenarnya dari Yuliana sendiri ini asing ya. Sekali ya, Kak, karena kemarin ini tema memang dari Bunda Eli dan dari situ menjadi sebuah tantangan juga bagi Yuliana. Dan dengan tema ini Yuliana baca beberapa referensi. Apa sih sebenarnya Bulan Merah Jambu ini kayak gitu. Nah, jadi yang dari narasi yang Yuliana baca, Bulan Merah Jambu ini adalah sebuah fenomena yang dia itu sebenarnya berasal dari almanak Amerika kayak gitu. Nah, yang mana biasa disebut dengan Pink Moon, yang menandakan bahwa saat bulan purnama itu ada tumbuhan-tumbuhan liar, lebih tepatnya bunga yang dia itu berwarna merah muda atau merah jambu. Nah, jadi yang dimaksud dengan bulan merah muda itu bukan berarti bulannya berwarna merah muda kayak gitu, karena bertepatan pada munculnya
0: itu ya,
3: bulan itu
0: ya,
3: ada musim-musim. Nah, jadi kalau di daerah barat sana mereka itu menamakan bulan itu banyak. Tergantung musim apa yang terjadi. Nah, jadi secara keseluruhan itu menggambarkan tentang cinta, tentang pertumbuhan, dan tentang pembaharuan. Nah, mungkin itu dari narasi yang pernah Yuliana baca.
0: Cinta, pertumbuhan, dan pembaharuan. Tapi kalau mungkin dalam arti puisi itu banyak ya, sebagai satu kiasa. Bisa jadi apa saja gitu ya kan. Tapi mungkin gak jauh-jauh dari apa yang digambarkan tadi oleh Yuliana. Kalau menurut lagi gimana?
1: Kalau menurut Ulun, kurang lebih apa yang disampaikan Kak Yuliana tadi sama yang aku baca. Karena menurut Legi sendiri ada yang dibaca bahwa yang Bulan Merah Jambu itu entah sama konteksnya atau beda, tapi yang Legi baca serupa itu bahwa dia moon strawberry gitu. Jadi yang dipanennya tadi kan sesuatu. Nah, sesuatu yang Ulun baca itu adalah strawberry katanya, kalau di Amerika kalau gak salah itu. Jadi masa panen strawberry di situ. Jadi orang-orang apa namanya yang panen itu bersukaria gitu. Makanya setiap kali bulan itu termuncul gitu, bulan itu kelihatan, oh berarti besok panen strawberry nih. Jadi orang-orang bakal senang lagi gitu, akan memanen hasil yang mereka tuai sebelumnya gitu.
0: Iya. Kalau di Indonesia musim apa ya? Bukan musim cinta ya? Iya. Baik, mungkin malam hari ini hampir gambarannya puisi yang akan dibacakan maknanya nih penuh dengan hal-hal yang seperti yang kalian bicarakan tadi ya.
3: Nah, jadi kayak gini Kak, kita tuh punya satu kosakata misalnya ya kalau dalam sastra itu. Yuliana memandang ini sebagai dan orang lain bisa berbeda. Jadi kalau dari Yuliana sendiri malam ini Yuliana akan membacakan puisi tentang cinta dan juga tentang cahaya kegelapan kayak gitu.
0: Cahaya. karena mungkin ketutup awan ya bulannya. Iya, jadi gitu. Seperti itu. Kalau Bila mungkin ada punya komentar sendiri?
4: Ulun mungkin berbeda dari Legi sama Yuliana. Yeah. Kalau mereka tadi kan berdasarkan dari bacaan, kalau Ulun berdasarkan dari logika. Hmm. Pertama kali Ulun membaca bulan merah jambu, Ulun langsung mikir kayak bulan. Oh, tinggi nih, enggak bisa digapai. Hmm. Berarti kayak sesuatu yang indah tuh ataupun ada keinginan yang kita mau itu tidak semuanya bisa kita miliki. Kadang tuh ada sesuatu yang cuman bisa kita nikmati, syukuri seperti itu, Bu.
0: Iya, tapi sekarang bulan bisa digapai, ada yang di bulan kan. Tapi enggak semua ya, enggak semua. Orang-orang tertentu saja. Dan tapi kalau orang bercita-cita setinggi langit ya. Enggak setinggi bulan ya. Iya, baik. Malam hari ini puisi siapa dulu yang mau dibacakan, karya sendiri? Siapa yang pengen baca duluan puisinya?
1: Lagi boleh.
0: Boleh. Judulnya?
1: Judulnya Sekali Lagi.
0: Sekali Lagi ya. Nanti kita akan tanya apa makna dari puisi Sekali Lagi ini ya.
5: Sekali Lagi. Pertarungan hebat kala itu dengan riuh yang tak kunjung tenang. Baik di kepala pun di hati kita bersama. Namun sungguh kita berusaha mereda bersama. Apalah daya, kapal ini terlanjur karam. Bisakah kita mencoba sekali lagi? Karena untuk sekian kalinya kamu indah di kejauhan saat tak bersamaku. Dan di saat kita dalam kesendirian dengan dunia sendiri-sendiri. Namun kita tahu akhirnya akan tetap sama. Walau judul yang berbeda, kita tahu pasti isinya akan sama. Namun sekali lagi, izinkan aku mengulang sekali lagi bersamamu. Terima kasih.
0: Ya, luar biasa ya. Sekali lagi, karya Legi. Mungkin bisa diceritakan apa makna dari puisi yang dibacakan tadi?
1: Jadi sesuai sama yang aku baca tadi, kayak kan dia memanen tuh, manen buah. Jadi harapannya dia masih mencoba mau manen lagi walaupun kebunnya sudah nggak bisa lagi gitu. Walaupun tanahnya nggak subur, dan di situ harapan penulis di sini kayak dia punya suatu hubungan sama seseorang. Namun dia tuh punya problematik gitu yang akhirnya walaupun sama-sama menyukai tapi memang nggak bisa diusahain lagi. Tapi di satu sisi pas sudah semuanya berakhir, dia mau sekali lagi gitu, masih mengusahakan yang lama.
0: Karena sebenarnya orang lain tuh atau kita pun masih punya kesempatan lagi gitu ya, kalau diberikan peluang itu ya. Tapi kalau sudah langsung menutup diri ya susah, ya kan. Kalau panen diistilahkan dengan memanen, kalau buah tuh biasanya nggak sekali aja kan, panen itu setiap tahun biasanya. Ini beda ya. Oke, bisa dikomentari ini dari apa yang dibacakan tadi oleh Legi. Silakan Yuliana.
3: Kalau dari Yuliana ya, yang Yuliana baca tadi ada bait karena untuk sekian kalinya dan di saat kita sendirian dengan dunia yang sendiri-sendiri. Nah, jadi ketika mereka berharap ya, ini ya yang dari imajinasi Yuliana ketika mereka tidak bisa lagi bersama, mereka sendiri-sendiri kayak gitu, tapi ada di lubuk hati mereka sedikit mungkin ya keinginan untuk bisa bersama lagi, walaupun realitasnya dari yang penulis tadi bahwa hubungan ini adalah hubungan yang memang problematik sekali.
0: Iya, walaupun sebenarnya masih ada ya benih-benih cinta itu ya. Oke, okay. Itu pengalaman pribadi apa ya?
1: Kayaknya ya.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, Bila mungkin bisa kasih apa namanya komentar.
4: Kalau menurut Ulun ya, dari yang apa Ulun dengar tadi, mungkin lagi udah pernah memiliki, cuman tidak kesampaian seperti itu, Bu. Jadi kayak ya udahlah, itu mungkin yang penting udah pernah bersama lah ya. Mungkin itu dulu, Bu.
0: Ya, baik. Karena mungkin dia bukan diperuntukkan buat kita, yeah, ya. Pasti ada nanti yang lebih baik lagi. Yeah, pasti okay. Allah siapkan yang terbaik, yes, ya kan? Oke. Okay. Baik, selanjutnya ini siapa yang akan bacaan puisi? Yuliana?
3: Boleh.
0: Ya, judulnya?
3: Gelap yang tak benar-benar sunyi.
0: Gelap yang tak benar-benar sunyi.
3: Yuliana, dalam puisinya, gelap yang tak benar-benar sunyi. Malam itu, dengus angin terasa jelas. Desis air bergemuruh, jalan-jalan gelap gulita. Tapi kegelapannya bukan untuk menyepikan jalan. Banyak insan-insan di luar sana yang tetap menyapa tanah. Mungkin karena keterpaksaan atau karena adanya panggilan kewajiban. Ketika seluruh kota gelap, dari bangunan yang mengakar ke tanah sampai gedung yang menjulang ke atas, ada tangan-tangan yang berharap, tangan-tangan yang menadah, dan hati yang tabah. Di saat semua gelap, ada dua yang tetap bersinar terang. Ia adalah ciptaan Tuhan, bulan. Dan satunya lagi, ialah insan yang selalu mengharap keajaiban dari kegelapan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan ikhtiar dan yakin sepenuh harapan bahwa Tuhan mendengar setiap degup di dalam hati hamba yang teguh dengan keimanan. Banjarmasin, 1 Juli 2026.
0: Sebuah puisi dengan judul Gelap yang tak benar-benar sunyi. Ini gak ada hubungannya dengan mati-mati lampu nih kan?
3: Ini relate banget sih kayaknya. Kenapa Yuliana nulis ini ya? Karena kemarin itu Yuliana tuh lagi genting-gentingnya mengerjakan sesuatu kayak gitu.
0: Terus sudah deadline ya?
3: Iya, mati lampu nih di tempat Yuliana ya. Terus Yuliana keluarlah ke coffee shop buat bisa penerangannya. Kemudian di sana banyak sekali UMKM, toko-toko yang gelap gulita. Yeah. Dan orang-orang kan kalau gelap enggan ya buat mampir ke sana. Yeah. Ada yang menghidupkan lilin di sana supaya berharap bahwa ada pelanggan-pelanggan yang tetap menghampiri tokonya. Jadi di sana Yuliana merasa bahwa ada dua insan yang ada dua hal yang bercahaya. Satu adalah ciptaan Tuhan yakni bulan, yang keduanya adalah insan-insan yang memang berharap kepada Tuhan akan datangnya cahaya di tengah kegelapan.
0: Iya, cahaya para pelanggan maksudnya di
3: sini. Iya.
0: Keren, bisa langsung menanggapi itu dan dituangkan dalam sebuah puisi. Mungkin bisa ditanggapi ke siapa? Bila itu?
4: Boleh, tadi kan karena genting-gentingnya mati lampu nih. Dan sekarang juga bulan lagi terang-terangnya. Menurut Bila ya, kalau bulan itu limited edition, Bu. Kenapa jadi bisa dibilang kayak gitu? Karena hanya beberapa orang saja yang bisa menikmati cahaya bulan itu. Kalau cahaya matahari berbeda. Menurut ulun, banyak orang yang malam hari dia memikirkan besok panas nggak ya, besok bisa jemur, besok bisa kering nggak ya cucian baju nih, seperti itu. Tapi kalau nya malam tuh jarang banget ada orang yang pikir ah, bulan ini kayak biasa aja, padahal itu limited edition menurut gue. Kayak pas ngopi tuh lihat bulan kayak tenang gitu.
0: Iya, ngopi sambil lihat bulan ya. Oke, Yuliana.
1: Kalau lurut lagi.
0: Oh, lagi kok Yuliana sih.
1: Lagi sendiri menarik sih, karena biasanya kalau lagi sendiri mungkin ya itu gelap, biasanya mati lampu. Mati lampu udah deh, sambil main HP kan. Tapi kalau ternyata kalau ditelaah lebih dalam lagi tadi, ternyata ada hati-hati insan manusia yang berharap begitu. Dan itu cahaya yang paling terang saat itu gitu, di kegelapan yang paling mungkin kita tidak sadari. Gitu sih.
0: Ya, yang paling aman kalau gelap ya mati lampu, tidur.
1: Iya, tidur.
0: Gak pakai mikir apa-apa ya. Baik, selanjutnya yang mau baca Bila.
4: Boleh.
0: Judulnya?
4: Judulnya Tak Perlu Digapai.
0: Tak Perlu Digapai.
4: Malam datang membawa langit yang tak biasa. Di antara gelapnya, bulan merah muda menggantung tenang. Tak tergesa, tak bersuara, namun cahayanya menemukan hati yang diam-diam lelah. Aku menatapnya, lalu bertanya, mengapa sesuatu yang begitu indah harus berada sejauh itu? Barangkali agar manusia belajar bahwa tak semua yang memikat mata harus singgah di dalam genggaman. Sebab hidup bukan tentang memiliki segala yang diingini. Kadang kita hanya untuk diminta untuk mengagumi. Kadang kita hanya diajarkan untuk merelakan. Bukankah kita sering lupa? Terlalu sibuk mengejar esok hingga tak sempat mensyukuri hari ini. Terlalu sibuk melihat langit milik orang lain hingga lupa bahwa setiap orang memiliki cahayanya sendiri. Maka malam ini, bulan merah muda tak sedang meminta untuk digapai. Ia hanya ingin berkata, tenanglah, setiap harapan akan tiba pada waktunya, dan setiap doa akan menemukan jalannya. Sebab Allah tak pernah terlambat menuliskan takdir yang terbaik bagi hambanya. Maka biarkanlah bulan tetap di langit, tak perlu dipetik, tak perlu dimiliki. Cukup dipandang, cukup dirasakan, cukup disyukuri. Tak perlu digapai, karya Nabila Fahira. Terima kasih.
0: Ya, keren-keren ya. Bila tadi apa makna dari puisi yang dibacakan?
4: Sebenarnya Ulun mengajak audiens yang mendengar puisi Ulun nih untuk berhenti sejenak tentang hiruk pikuknya kehidupan. Jangan membandingi diri kita dengan diri orang lain, karena kan kita punya jalannya masing-masing, yeah. Seperti itu. Terus juga kehadiran bulan ini mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur, terus bersabar dan percaya bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk kita.
0: Iya, yakin dan iya, percaya itu iya. Ya. Jadi kalau orang sudah yakin begitu, nggak ada orang yang mengeluh mungkin ya.
4: Iya, betul.
0: Dan kalau orang mengeluh itu terlalu banyak tanya kenapa ini, kenapa itu. Iya. Tapi ketika kita bersyukur, ya udahlah memang ini jalannya gitu. Yang penting doa, usaha, ikhtiar.
4: Selalu membandingkan cahaya kita dengan cahaya orang lain lah.
0: Setiap orang punya jalannya sendiri. Dan Allah itu memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri, ya kan? Jadi kita nggak perlu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, silahkan itu dikomentari.
6: Kalau dari aku juga, dari Legi, itu kayak kita lupa bersyukur tadi kan poinnya. Jadi kayak dia terlalu mikir, besok ngapain ya, jam segini ngapain ya, sampai lupa tuh aku ternyata sudah ngelakuin ini. Mungkin afirmasi ke diri sendiri itu perlu gitu juga kan. Jadi bisa menghargai apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita usahakan sebelumnya, bahkan mungkin doa-doa kita yang udah sampai ternyata padahal, tapi kita terlalu sibuk tadi padahal sudah dapat porsinya begitu sih.
0: Dan doa pun mungkin Allah kabulkan tidak seperti apa yang kita mau. Betul. Ya kan, bisa dalam bentuk-bentuk lain yang sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu tuh sebenarnya harus kita syukuri juga, ya kan?
6: Iya, betul.
0: Iya, oke, silakan untuk Yuliana.
3: Oke, kalau dari Yuliana ya, tadi ada bait yang memang itu sangat menyentuh sekali, bahwa kita memang punya langit ya, kita bisa melihat langit, tapi langit kita berbeda-beda kayak gitu. Jadi satu hal yang harus kita lakukan adalah berterima kasih kepada diri sendiri, karena langit yang kita inginkan langit orang lain itu, dan langit yang kita miliki itu juga berkemungkinan orang lain menginginkannya kayak gitu. Jadi apa yang kita punya ya kita berterima kasih, kita syukuri, dan itu juga merupakan sebuah anugerah kayak gitu.
0: Ya, karena kebanyakan orang tuh melihat, membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Ya padahal itu tadi seperti yang Bila bilang, bahwa setiap orang tuh punya porsinya sendiri ya, yang memang sudah Allah tentukan buat kita. Oke, ini sudah ada live chat yang masuk. Oh, dari Mbak Eli Rahma 4823. Waduh, penyair-penyair muda yang keren-keren.
6: Terima kasih banyak Ibu Eli.
0: Ya, ada lagi yang akan bergabung, boleh silahkan nanti di line telepon kita 0511325602 atau juga di WhatsApp kita ya 0895-3405-0953. Kita jeda dulu sesaat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini
4: udah
5: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Ya, terima kasih dan senang perompat malam hari ini masih bersama kami di Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi. Dan kita masih dengan tiga narasumber kita, ada Legi Artisa, ada Yuliana dan Bila. Ya, puisi kita masih seputar bulan merah jambu yang punya artian sangat luas ya tadi dari masing-masing puisi yang dibawakan. Oke, baiklah, silakan yang mungkin ingin bergabung untuk membaca puisi juga boleh, atau tanya-tanya seputar sastra puisi juga boleh malam hari ini ya. Nanti di 0511-325-2602 atau juga di 0895-3405-09539. Ya, itu tadi dari masing-masing puisi yang dibacakan, semua karya sendiri ya?
3: Iya.
2: Inspirasinya tuh dari mana? Apakah ketika melihat terus langsung bikin, kalau si siapa? Yuliana tadi ketika sekarang lampu lagi sering-sering padam ya?
3: Kemarin itu pas yang pulang dari coffee shop ya, Yuliana melihat, ya tadi banyak banget jualan-jualan orang sepi tuh kak. Terus pas pulangnya Yuliana kan lihat ya, nunggu lampu merah. Kadang kita pas lampu merah tuh ada aja kayak gitu. Apa kayak yang dilihat, apa
2: langsung
3: yang
2: jadi inspirasi ya.
3: Terus lihat bulan, dan memang ini kan bulan lagi purnama ya. Nah, itu sangat sangat beda dari hari-hari biasanya. Nah, terus pas sampai rumah ada notif dari kakak, "Yung, coba keluar lihat bulan," kayak gitu. Cantik banget bulannya. Ah, ternyata bukan hanya Yuliana nih yang memandang bahwa malam itu memang secantik itu, kayak gitu. Nah, dari situ Yuliana mulai membuat puisi itu.
2: Iya, kepikiran nih mau bikin puisi gitu ya. Nah, ya kalau orang yang tahu, pas kebetulan tahu gitu. Kalau enggak ya lewat gitu aja ya kan.
4: Wah, bagus, udah lewat.
2: Udah. Gak ada dapat inspirasi apa-apa karena jiwanya gak di puisi gitu ya. Oke, selanjutnya mau puisi apa yang dibacakan? Ke Legi dulu mungkin?
4: Ulun ini baca dari karya Amir Hamzah, judulnya Berdiri Aku.
2: Berdiri Aku.
5: Berdiri Aku, karya Amir Hamzah. Berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis buih, melayah bakau mengurai puncak, berjulang datang ubur terkembang, angin pulang menyeduk bumi, menepuk teluk mengempas emas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun-ayun di atas alas. Benang raja mencelup ujung, naik marak menggerak corak, elang leka sayap tergulung di mabuk warna berarak-arak, dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu, ingin datang merasa sentosa, mengecap hidup bertentu tujuh. Terima kasih.
2: Ya, dari apa yang dibacakan tadi penuh kiasan-kiasan.
3: Iya.
2: Ya, enggak bisa ditebak secara apa ya?
3: Menyeluruh
2: gitu ya. Jadi harus mikir kasar dulu gitu. Apa betul sebenarnya yang tergambar dari puisi yang dibacakan tadi?
6: Ya, kalau Legi sendiri bahkan bacanya, oh ini kiasan banget, bahkan Legi sendiri gak paham awalnya. Jadi harus search juga tuh maknanya, dan ternyata dia menggambarkan alam begitu. Begitu indahnya, bahkan tadi ada angin katanya, anginnya tenang sekali ke teluk, bahkan ke puncak gunung juga secara tenang, perlahan, tapi tenang aja, bukan yang riuh, ribut begitu. Tapi di sisi lain katanya di bait terakhir, dia mengatakan di balik sempurnanya alam saat itu, padahal dia lagi berkecamuk gitu.
2: Bergejolak hatinya.
6: Iya, kepalanya lagi riuh-riuhnya dengan kesibukannya mungkin ya. Jadi dia menggambarkan itu alamnya dengan begitu teliti, sedangkan kepalanya dia cukup bilang, aku rindu dengan ketenangan itu juga gitu.
2: Iya, iya. Ada hal yang dirindukan ketika sebenarnya hatinya lagi gundah ya.
6: Iya.
2: Iya, ketenangan itu tadi ya.
6: Iya, rindu ketenangan juga seperti di kepalanya dulu gitu.
2: Iya, baik. Mungkin Yuliana memberikan tanggapan.
3: Tadi Yuliana dari awal sampai akhir ya, ya ini penuh metafora dan sangat sulit sekali untuk ditebak ya. Tapi kalau mendengar dari penjelasan lagi tadi, dapat Yuliana apa ya, paparkan bahwa sebenarnya kita itu perlu healing ya kalau lagi ada masalah kayak gitu, dan alam itu adalah obat dari kegundahan hati kita. Tapi sekarang ini banyak loh orang yang nanya kayak, buat apa kayak gitu ke alam, buat apa, sedangkan mereka tidak tahu ada hal-hal yang bisa disembuhkan melalui alam itu.
2: Iya, apalagi kalau kita benar-benar lebih fokus ke atas ya, mungkin dari melihat alam kita tafakur ya. Kan itu ciptaannya gitu, kalau kita lebih mendalami pemandangan yang indah, ya Allah gitu ya, indahnya gitu, itu yang bikin tenang ya sebenarnya. Tapi banyak orang juga memilih hal lainnya gitu ya, untuk mengambil ketenangan. Memang gak sama setiap orang. Oke, ke Bila.
7: Kalau Bila mungkin mirip kayak lagi ya Bu. Jujur pertama dengar puisi dari karya beliau tadi kayak, aduh bingung banget nih, kayak susah banget ditebak alurnya. Ini kayak alam tuh kan kadang mesti harus gunung juga gitu. Jadi kayak bener ya, kayak bener kata Yuliana juga, healing lah, healing itu bener-bener kayak terbaik buat nge-repress pikiran seperti itu. Karena orang yang, kita kan gak bisa lihat orang dari luar, ya ini pikirannya nih kayaknya lagi banyak nih atau lagi berkecamuk gitu. Kita gak bisa menilai seperti itu.
2: Iya, kita gak pernah bisa apa membaca pikiran orang ya.
7: Iya, jadinya ya kita gak perlu melihat orang juga lah dari luar seperti itu.
2: Iya, baik, selanjutnya Yuliana mungkin akan membawakan puisi. Judulnya
3: Bulan Yang Sengaja Tak Kugapai.
2: Bulan Yang Sengaja Tak Kugapai.
3: Yuliana dalam puisinya Bulan Yang Sengaja Tak Kugapai. Ada cahaya yang bersinar jauh di atas sana. Aku tak bisa menyentuhnya, tapi aku bisa merasakan cahaya dan keindahannya. Barangkali begitulah aku mengenalmu. Bukan dari jarak yang dekat, bukan pula dari pertemuan yang panjang dan tepat. Hanya dari hembusan angin-angin yang tak kasat mata. Juga dari percikan-percikan cahaya yang tak sengaja berlabuh. Lalu ditinggalkan melalui adab, tutur kata dan ilmu yang selalu membuat gelap ini berharap. Tapi aku tak meminta bulan, sebab ia terlalu tinggi dan bersinar di atas sana. Semua orang berkesima dengan keindahannya, sedangkan aku hanya atom kecil yang berada jauh di bawah kegelapan. Aku juga tak memaksakan itu. Aku percaya bahwa ada keindahan yang diciptakan Tuhan hanya cukup sekedar dirasakan, bukan untuk digenggam. Banjarmasin, 1 Juli 2026.
2: Apakah ini artinya cinta dalam diam? Gak tahu ya. Yang punya puisi mungkin yang bisa menggambarkan dari apa yang dibacakan tadi.
3: Oke, mungkin ini ya pertama kali keberanian Yuliana buat menulis dan membicarakan masalah cinta. Karena Yuliana memang sangat anti sekali berbicara tentang cinta. Bukan karena apa-apa, tapi cinta ini adalah sesuatu yang sangat sulit buat dijelaskan. Karena cinta ini adalah sesuatu yang abstrak, dan itu tuh apa ya, kita tidak bisa memvalidkannya kayak gitu.
2: Setiap karena orang punya versi yang berbeda ya,
3: iya,
2: berbicara tentang cinta ini.
3: Sedangkan misalnya kayak berbicara tentang pendidikan, tentang lingkungan, Yuliana siap untuk itu kayak gitu. Tapi hari ini Yuliana mencoba membawa ini ke arah keberanian untuk pertama kalinya menulis tentang cinta kayak gitu.
2: Iya, cinta yang nggak berani buat diungkapkan ya, tapi diungkapkan lewat puisi.
3: Sebenarnya ada lagi, cuma agak panjang ya. Jadi Yuliana potong. Nah, jadi inspirasi Yuliana menulis ini adalah kita itu ya para perempuan-perempuan yang memang memilih untuk diam, bukan berarti diam tidak melawan keadilan, tapi ada perempuan-perempuan yang memang memilih untuk tidak berbicara, tidak ikut campur, dan tidak berbaur dengan hal cinta kayak gitu. Salah satunya adalah Yuliana. Tapi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang cenderung sekali ketika melihat orang-orang yang memang apa ya tipe dia sekali, dan orang-orang yang apa ya menggundahkan hatinya. Misalnya yang Yuliana baca, dan ini relate sekali ya ke Yuliana. Melihat orang pintar itu bukan kita ingin pintar, tapi tiba-tiba kita tuh kayak pengen dianya kayak gitu. Jadi apa ya, orang-orang seperti ini imajinasi dia tentang cinta itu sedikit, cuman ketika dia sudah terjun ke dalam sana itu bisa bahaya sekali.
2: Iya. Oke. Lagi?
6: Kalau lagi tadi secara kasarnya sebenarnya sebelum dijelaskan nih nangkepnya kayak bukan bulan yang tak harusnya digapai gitu.
2: Takut itu, menggapai ya?
3: Iya, bulan yang sengaja.
6: Oh, sengaja.
3: Tak menggapai.
6: Sengaja. Jadi
2: ya, cinta dalam diam ya kalau menurut
6: nangkepnya kayak gitu. Jadi ya udah deh, enggak usah disampaikan deh. Aku mengagumi dalam diam dari jauh aja kayak, karena memang enggak usah aja deh digapai karena mungkin ada yang dikejar juga. Jadi oh, dikagumi aja gitu sih.
2: Tapi mungkin mintanya langsung sama Allah aja ya. Siapa tahu nanti didekatkan. Kita gak tahu caranya Allah nanti gimana.
3: Betul. Tapi selain sama Allah ya, Yuliana tuh juga lihat laki-laki dari apa ya, dari segi intelektualnya misalnya ya. Ketika dia adalah orang yang pintar, kita gak bisa hanya sekedar berdoa, tapi kita juga memantaskan diri. Kita
2: harus
3: juga rajin belajar. Iya, kita harus mengimbangi. Jadi tidak lagi kamu beruntung sekali ya dapat dia, tapi bisa sama-sama. Kamu beruntung dapat dia, dia juga beruntung dapat kamu kayak gitu.
2: Ada ininya kan apa? Kalau menginginkan seseorang yang baik, kita harus baik dulu. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu memang harus memantaskan, memantaskan diri dulu kita ya kalau mau dapat dia, minta sama Allah. Oke, silakan ke Bila.
7: Kalau Bila tadi gimana ya? Ada tadi bait yang tentang bulan cuma dipandangnya atau gimana tadi?
3: Iya, bulan itu indah, tapi kita cuma bisa memandang ya, kita nggak bisa menggapainya.
7: Itu kan tadi relate sama kayak ibu juga, kayak cinta dalam diam. Terus kayak yang dimana perasaan tuh yang dijaga dengan kesabaran dan juga kehormatan. Jadi tidak semua cinta itu atau perasaan itu harus kita utarakan, karena apalagi kita perempuan seperti itu.
2: Ada juga kok orang mau mengutarakan tiba-tiba keluh. Bisa mengutarakan.
3: Dan juga ya Kak Yuliana itu punya prinsip, dan Yuliana sedikit belajar tentang ini, bahwa cinta itu adalah fitrah, cinta itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan sebagai salah satu bukti kebesarannya, dan kita tidak bisa menghindari itu. Tapi kita bisa menghindari untuk tetap menjaga kesucian cinta dengan cara menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan kita.
2: Setuju. Oke, selanjutnya puisi dari Bila.
7: Ini bacain puisi dari Jokpin, Joko Pinurbo.
2: Judulnya?
7: Baju Bulan.
2: Baju Bulan. Iya. Yang jelas tuh bulan gak ada bajunya. Tapi ini kiasan ya. Oke, Baju Bulan.
7: Bulan, aku mau lebaran. Aku ingin baju baru, tapi tak punya uang. Ibuku entah di mana sekarang, sedangkan ayahku hanya bisa kubayangkan. Bolehkah bulan kupinjam bajumu barang semalam? Bulan terharu, kok masih ada yang membutuhkan bajunya yang kuno di antara begitu banyak warna-warni baju buatan. Bulan mencopot bajunya yang keperakan, mengenakannya pada gadis kecil yang sering ia lihat menangis di persimpangan jalan. Bulan sendiri rela telanjang di langit, atap paling rindang bagi yang tak berumah dan tak bisa pulang. Joko Pinurbo, Baju Bulan. Terima kasih.
2: Iya, penuh makna ya, yeah, penuh kiasan juga. Memang harus mikir dulu untuk bisa
4: paham, betul.
2: Yeah. Mungkin bisa digambarkan seperti apa?
7: Ini menggambarkan bahwa kasih sayang dan kepedulian itu jauh lebih berharga daripada kemewahan. Nah, melalui sosok bulan ini yang rela memberikan bajunya kepada anak itu, ibaratnya tuh kayak kita tuh bukan hanya melihat orang dari barang, dari kemewahan, tapi kita juga memperdulikan kasih sayangnya. Kasih sayang itu lebih dari barang ataupun hal lainnya.
2: Iya, ya mungkin kita juga harus berempati ya dengan banyak orang, terutama bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan kita, iya, ya kan?
7: Mengingatkan kita untuk berbagi juga.
2: Iya, baik. Mungkin ke Yuliana.
4: Yuliana. Yuliana berbeda ya menangkapnya di bait awal tadi, bahwa anak ini meminta kepada ibunya dan tidak bisa meminta ke ayahnya. Dalam artian yang Yuliana tangkap adalah dia adalah anak yang memang kehilangan sosok seorang ayah, jadi dia mintanya selalu ke ibu kayak gitu. Itu sih sedikit itu aja. Kalau yang belakangnya Yuliana kurang susah ya memahami tadi.
2: Iya, yeah. Baik, ke lagi
6: sama kayak pasti kiasannya masih sulit banget dipahami. Yeah. Tapi yang lagi tangkap tuh kayak kita jadi menempatkan jadi bulan ya. Jadi kayak kita mungkin tadi kayak kurang bersyukur mungkin ya. Jadi ternyata kita dibutuhkan loh sama orang lain. Kita ternyata tidak dalam tanda kutip seburuk itu gitu. Bahwa biasanya kan kita merendahkan, oh aku kada sehebat itu sih di situ, aku kada jago, aku kada bisa kayak gitu. Yang padahal kita sendiri, kita dibutuhkan sama orang lain gitu sih.
2: Iya, jadi sekecil apapun sebenarnya hal yang kita lakukan dalam sebuah kebaikan itu pasti bermanfaat buat orang lain. Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang benar-benar bisa bermanfaat. Ya, jadi bermanfaat. Melakukan apa satu kebaikan tuh lakukan aja, besar atau kecil. Karena kita nggak tahu yang mana nih yang benar-benar bisa diterima sama banyak orang ya.
4: Betul.
2: Oke, mungkin kita sudah di penghujung waktu ya ini ya. Apa yang ingin disampaikan ya malam hari ini dari topik yang kita angkat, bulan merah jambu.
6: Mungkin dari Legi sendiri di tengah riuh hiruk pikuk dunia sekarang, diharapkan kita bisa sejenak melihat alam dengan teduh, dengan segala kesempurnaan alamnya, untuk menarik nafas dulu. Kita perlu nafas gitu, walaupun dengan kesibukannya gitu, mensyukuri apa yang sedang terjadi sekarang.
2: Iya, kalau ke Yuliana.
3: Oke, yang pertama adalah Yuliana berharap bahwa pemerintah lebih bijak lagi dalam hal listrik ya, karena tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang, dalam artian tanda kutip ini adalah orang-orang yang menengah ke bawah yang sangat memerlukan akan pencahayaan itu. Dan yang kedua dari Yuliana tentang bulan tadi, bahwa sesuatu yang indah itu tidak harus kita genggam, cukup kita lihat sudah menyenangkan.
2: Iya. Kalau ke Bila?
7: Kalau Bila mungkin setiap malam mungkin tak selalu dihiasi oleh bulan purnama ya. Khususnya malam ini lagi ada bulan purnama. Namun bulan itu mengajarkan bahwa meski bentuknya berubah, ia tak pernah berhenti bersinar. Begitu pula hidup akan selalu ada harapan setelah gelap.
2: Iya, walaupun bulan separuh ya.
4: Bulan sabit aja.
2: Tetap memberikan cahaya ya. Jadi ada yang memang kalau bulan purnama ya cahayanya gitu. Bagus gitu. Oke, apapun itu ya kita tetap syukuri dan nikmati saja ya. Dan yang jelas melalui puisi kita bisa belajar bahwa setiap pengalaman, baik itu pengalaman yang membuat kita bahagia ataupun juga terluka, ini dapat diolah menjadi satu karya yang bisa memberikan makna ya, bukan hanya bagi penulisnya tapi juga bagi yang membaca atau yang mendengarkannya ya. Jadi mudah-mudahan saja perbincangan kita malam hari ini akan bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap sastra, bagian dari kekayaan budaya yang memang terus hidup dan selalu menginspirasi kita ya. Terima kasih buat Legi, Yuliana dan juga Bila malam hari ini sudah bersama kita di Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini. Saya Rinda Rianti, pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat malam, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Ya, Nasana Perempat Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Kalsel di Gedung Dr. K.H. Itham Khalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini sudah dimulai sejak Mei hingga Agustus mendatang. Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang menghasilkan data lengkap mengenai kondisi, lawan juga perkembangan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi. Data yang itu menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi Kalimantan Selatan, menurut Gubernur, hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga kisaran 8,1%. Ditambah lagi, Gubernur, dukungan terhadap sensus ekonomi 2026 ini juga sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel dalam memperkuat kebijakan berbasis data. Pada kesempatan yang itu, Gubernur Muhyiddin juga secara langsung menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dalam memberikan informasi kepada petugas sensus. Gubernur Muhyiddin juga mengaku

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Pro4 di kesempatan malam hari ini. Dan sekarang Pro4 Anda bisa mengikuti mini drama legenda Telaga Alang Banyu Batua. Selamat mengikuti.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang padat.

0: Tenanglah. Atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: Iya, berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, ular tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Asalkan cakarku!
3: Terpesan ayah, jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan kelam emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.
7: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

jangan kada ingat. Dangar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, dan sorak perempat lagunya berjudul Miheput. Ini dari daerah Kalimantan Tengah ya. Dan bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Dayak Ngaju ya. Dan ya, secara harfiah Miheput ini dalam bahasa Dayak Ngaju itu berarti menangkap ikan dengan cara menyusuri sungai atau rawa menggunakan jaring atau alat tangkap tradisional ya. Jadi kegiatan tradisional ini menceritakan tentang kebiasaan masyarakat Dayak pedalaman yang memanfaatkan kekayaan alam sungai mereka untuk bisa bertahan hidup. Nah, kalau kegotong royongan ini pun menggambarkan tentang kebersamaan warga di sana ya saat mencari ikan bersama-sama. Dan mengajarkan juga tentang rasa syukur atas kelimpahan rezeki dan hasil alam yang di yang ada di sungai ya. Dan itulah sekelumit gambaran ya tentang lagu Miheput ini dari daerah Kalimantan Tengah khususnya Dayak Ngaju.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Yaudah, sekarang lompat lagunya berjudul Alon-Alon ya, dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, bait lagunya ini berisi tentang nasihat agar anak-anak gadis atau anak dare itu terbiasa bangun pagi ya. Juga mengajarkan filosofi tentang mengerjakan sesuatu sebaiknya itu juga tidak tergesa-gesa ya, melainkan dilakukan dengan tenang, alon-alon atau pelan-pelan agar hasilnya itu baik.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, Laksana Forum 4 malam hari ini kita masih di rangkaian lagu-lagu panting, ya, musik panting yang memang merupakan kesenian musik tradisional khas suku Banjar, ya. Jadi instrumen utamanya ini adalah alat musik petik yang bernama panting, menyerupai gambus. Nah, biasanya alat ini dimainkan dalam bentuk ansambong bersama suling, ya, babun, kemudian agung atau gong, dan biola untuk mengiringi tari japin atau juga lagu-lagu daerah, ya. Nah, kesenian ini berasal sebenarnya dan berkembang dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kata panting sendiri ini diambil dari cara memainkannya, ya, yaitu dipetik, atau dalam bahasa Banjar ini disebut dipanting. Nah, dan salam rompet, saat ini musik panting sendiri menjadi identitas budaya yang sangat melekat dengan masyarakat Banjar dan juga sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, kemudian juga ada dalam penyambutan tamu sampai dengan festival budaya lokal, ya.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Kudus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: cepat. Musik panting ini memang tadi di awal kita bilang bahwa musik panting ini kesenian yang berasal dan berkembang dari Kabupaten Tapin ya, Kalimantan Selatan. Jadi kata panting sendiri ini diambil dari cara memainkannya, yaitu dipetik atau dalam bahasa Banjar disebut dipanting ya. Nah, saat ini musik panting itu dalam bahasa musik panting saat ini menjadi satu identitas budaya yang sangat melekat dengan masyarakat Banjar ya, dan sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, kemudian juga penyambutan tamu sampai dengan festival-festival budaya. Nah, jadi dan sarang perompak dalam sebuah grup musik panting sendiri, alunan nada itu didominasi oleh perpaduan berbagai alat musik tradisional Banjar ya, seperti panting ya, yaitu alat musik panting petik yang berdawai senar sebagai melodi utamanya, kemudian ada babun, yaitu sejenis kendang yang memang berfungsi sebagai pengatur ritme dan atau juga ketukan ya. Kemudian ada agung dan kempul. Nah, ini adalah gong khas yang memberikan suara bas berfrekuensi rendah. Ditambah lagi dengan komposisi musik lainnya adalah suling yang memberikan sentuhan melodi tiup yang khas. Kemudian ada biola dan tamborin, yaitu instrumen tambahan yang memperkaya harmonisasi lagu dalam irama musik panting.
1: Kitiran pucuk bantaku.
2: Jangan kada ingat, dengar riakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Abang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kalimantan Selatan, hewan ini tersebar di hutan-hutannya, seperti di Pulau Bakut. Hewan bernama Latin Nasalis lapartus ini dijadikan ikon provinsi Kalimantan Selatan selain pasar terapung. Dibuat berupa patung dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit bekantan. Oleh pemerintah kota Banjarmasin, patung bekantan diletakkan di siring tepi sungai Martapura di jalan Kapten Pierre Tandean dan saat ini jadi

0: Ayo, ayo, Lahasi, tinggal sedikit lagi, mana ngulun ah?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sarik.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai

0: saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Inang Sarap masih di rangkaian musik panting, ya, lagu-lagu berirama panting, ya, dan Sarap Rompak. Musik panting ini memang punya berbagai fungsi dan juga manfaat, ya, sebagai sebuah kesenian musik daerah Banjar. Jadi yang pertama itu sebagai sarana hiburan. Jadi umumnya musik panting ini berisi sair-sair dan juga musik yang dapat menghibur banyak orang. Oleh karena itu musik panting sendiri itu sering digunakan dalam berbagai acara, seperti pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan atau acara-acara pernikahan dan juga acara perayaan hari jadi kota dan provinsi. Ini biasanya selalu ada musik panting, ya. Nah, kemudian juga sebagai sarana pendidikan. Ini terlihat dari sair-sair yang ada dalam pertunjukan musik panting yang biasanya itu berisi tentang petuah ataupun nasihat. Selain itu, dan Sarang Perompat, musik panting juga mulai diterapkan dalam pendidikan formal dan informal. Di mana pendidikan informal, musik panting ini bisa ditemukan pada berbagai sanggar seni yang ada di daerah Kalimantan Selatan yang membuat program pelatihan dan juga ada pembinaan sebagai upaya regenerasi, ya, dan Sarang Perompat, ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah ini sebagai sarana untuk bisa memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan kepada banyak orang, ya, kepada semua orang. Penampilan musik panting yang umumnya itu menggunakan pakaian khas Banjar dimaknai dengan memakai berbagai alat musik tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan dan juga menggunakan bahasa Banjar, ya. Ini tentunya akan membuat semua orang mengenal dan mengetahui budaya dan musik dari Kalimantan Selatan, ya.

wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Agung di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

0: susah jalannya baik. Nah, kadang-kadang bisa patah lah nih papan ini. Nah, itu lebih hanya diperbaiki semalam tuh.
1: 3 tahun tuh paling lama sudah baik, kalau bisa 2 tahun aja.
0: Lumbang nih besar. Nah, nomor dingin bana jadi goyang lanting nih, baik. Kalau nyebunyu pandit, surut pelon nih otomatis tegalang ini lanting. Jadi nyaman sedikit, kada kurang goyangnya.
2: Kalau kami ini dipasang asa tugasnya aja, jangan sampai ke atas banyunya.
1: Satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ini pun sudah, mudah-mudahan pemerintah mau menangani jalan kita di Pulau Bromo.
0: Yang di sini masih ambat buah lagi, baik. Jadi ambat buah ya lagi yang bertahan, nah. Yang terakhir-akhir nih. Buah aja lagi.
3: Kalau dulu banyak
0: kan? Oh, lagi dulu banyak. Sampai sana, baik. Sampai sana kira-kira puluhan lah buahnya. Kalau dulu.

0: usaha baik. Kalau di sini kan nyaman sedikit tuh, nah jadi nyaman lah usaha di sini. Jobnya di sini kan kalau lalang botok, nah orang nangka beli-belinya rame juga. Kalau di kampung baik, wah ini sakit benar, makanya pilih di sini aja usaha.
1: Sisa kehidupan di atas air di kota Banjarmasin saat ini masih bisa kita temui di ujung Pulau Bromo Mantuil yang panoramanya sangat bagus dan indah. Menuju tempat ini, kita bisa naik klotok dari Siring Tandean atau jalur darat dari jembatan Pulau Bromo menuju ke ujung benteng Pulau Bromo hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 melewati titian kayu yang beberapa bagian sudah mulai goyah dan rapuh. Inilah sepenggal kisah kehidupan di atas lanting yang diceritakan Haja Rukayah, pemilik warung lanting di Pulau Bromo Mantuil yang masih bertahan hingga kini.
2: Aenda tahun 84 akhir kawin bulan 8. Nah, belanting bah kawin 2 tahun sampai ini. Waktu dulu tuh di dalam lagi dulu menuka yang buruk halus saja. Alawas di dalam tuh, ini dalam berhadapan kayak ini ranting nah. Di luar ada, di dalam ada. Lalu banyunya situ benaik-benaik, orang kayu kada kok lagi kelotok ke dalam, surut, tidak keluar nih.
1: Berawal dari lanting kecil dan reot, Haja Rukayah memulai kehidupan dengan berjualan di atas lanting yang disulap menjadi warung sekaligus tempat tinggalnya. Dahulu, di ujung benteng Pulau Bromo masih terdapat puluhan rumah lanting, namun kini hanya tersisa 4 lanting saja. Sebagian masyarakat lebih memilih membangun rumah di atas air dengan menggunakan tongkat kayu sebagai pondasi bangunan rumah.
2: Dulu sepanjangan di lanting aja nih, tapi inya surut banyunya, kau betajak tungkat tuh kau 4 meter ibaratnya kada calap diulang ah nyawa kau belakang lah situnya bensin, sini uli kacau ya amunnya bensin tuh dingin, amun uli bikin dugum hijau sana bigu dugum bigu kan, padahal nak dugum nangka dua nak.
1: Di warung lanting, Haja Rukayah melayani pembeli yang menggunakan kelotok atau perahu kayu yang singgah membeli segala keperluan. Mulai dari minyak solar sebagai bahan bakar, peralatan rumah tangga, hingga sembako.
2: Nang di gini, uang di datang di Penjaraya bawa undang singgahan pagi itu. Datang di Ili karena singgahan kulitnya itu nah. Maka ini nambah undang macam gaya lah singgah kulitnya kemari.
3: Kalau yang apa wisatawan tuh banyak aja kesini.
2: Wisatawan turis nang turis tuh kah waktu dulunya berlabuh di sini betul tuh kah di lanting itu yang labuh nang air waktunya apa ya wisatawan nang asing. Kalau uang macam banjir singgahan tahu semua nang bapak wali kota ibunya nggak jadi tahun ini kada ada lalunya kemari nah.
1: Sesungguhnya keberadaan warung lanting di ujung benteng Pulau Bromo ini masih menarik minat para wisatawan asing dan lokal untuk menikmati sensasi berbelanja di atas lanting. Namun, kini keberadaannya mulai terancam karena biaya perawatan lanting terbilang tinggi.
2: Begini nih, nukal di anu, di mana ya nak, di kandangan.
3: Berapa tahun sekali berganti?
2: 3 tahun, kadang-kadang 2, tergantung kagingnya kita menukal tamunnya halus, kagingnya cepat. Isiannya pulang banyak kuah, vitamin-vitamin iwak nih banyak ambil. Lalu banget tetap cepat, kagingnya anum tuh dan lakas. Pecah kalonya, lalu lakas diisi nang tanah. Namun gana nih, tahannya 3 tahun. Ada. Mana? Pendit di mana ya? Wano koli.
1: Bambu berfungsi sebagai pondasi apung lanting harus selalu diganti agar lantai dan bangunan lanting tidak tenggelam. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perawatan lanting, Mulai dari bahan bambu yang didatangkan dari loksado kandangan, tali pengikat, hingga biaya pemasangan bambu sebagai pondasi apung yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
2: Yang tadi harganya 35, yang setengah berarti 3,450. 15 juta, 18 jutaan aja haji nambah pulang aja tuh, 18 setengah. Upah mah raketnya ini baik, lain bagi 2 juta berapa gitu bagi ya. Upah raket, talinya lain, sekitarnya habisnya lawan papan-papan di muka tuh. Dihabisin bak 25 pun aku nih.
1: Di antara lanting yang tersisa di ujung benteng Pulau Bromo, Hajar Rukaya memilih bertahan lantaran lanting yang menjadi tempat tinggal dan usahanya masih menjanjikan kehidupan untuk keluarganya. Lanting di ujung benteng Pulau Bromo Mantuil adalah bagian lanting yang tersisa dan bertahan di tengah perkembangan kota Banjarmasin. Keberadaan lanting sebagai hunian tradisional khas suku Banjar makin meredup seiring perjalanan waktu. Berharap ada program nyata dari pemangku kebijakan untuk keberadaan lanting yang tersisa sebagai potensi wisata sungai sekitar jembatan Pulau Bromo.

Wahai saudaraku, sering-seringlah melihat foto kita ketika masih bayi. Pandanglah betapa suci dan bersih jiwa kita kala itu. Namun sekarang kita telah melumurinya dengan lumpur dosa. Begitu tegakkah kita hendak menjerumuskannya ke dalam neraka? Relakah kita kalau dia harus menanggung siksa dan derita? Renungkanlah.

ke Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarang Pro 4. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Jumat 3 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian siaran acara kami untuk pagi hari ini. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Perempuan Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا

ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا

Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya, apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suami.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumat penghulu segala hari. Dan sanak untuk pagi hari ini kami membahas satu sosok yang sangat kita sangat kita muliakan dan kita bersalawat kepada beliau di setiap harinya. Dan saya ingat salah satu pesan dari salah satu ustadz di negara tetangga. Pesan dari almarhum ibu beliau bahwa katanya adalah dulu ada seorang laki-laki yang setiap malam tuh menangis, memikirkan nasib kita, mendoakan kita. Yaitu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sanak. Dan kata beliau, sekarang giliran kita untuk juga memikirkan orang lain, memikirkan saudara kita yang juga mungkin memerlukan pertolongan dan juga bantuan kita dan sanak perempat, di mana beliau adalah sosok insan utama di muka bumi dan juga nabi terakhir dan sanak perempat. Kita akan mendengar dari narasumber kami pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Haji Husin SAG MPD. Dan Anda akan kami ajak untuk bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 dan sanak. Atau juga Anda bisa mendengarkan siaran kami dari streaming YouTube kami at Pro4 RRI Banjarmasin. Anda tinggal tulis saja jika ingin bertanya atau sharing di live chat kami dan sanak. Langsung saja kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kami. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz Pian?
2: Alhamdulillah
1: berdapatan pulang kita hari ini Ustaz lah. Hingga di Jumat pertama di bulan Juli. Mudah-mudahan berkah gesan kita seberataan. Amin ya Allah. Hingga silakan Ustaz, mungkin ulun dan juga para pendengar hendak mendengar dari pemaparan Pian tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Para pendengar radio RRI Pro 4 di mana saja berada, kita pada kesempatan subuh ini akan berbicara tentang satu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak hanya satu saja, banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah mengutus seorang untuk menjadi nabi dan rasul, Allah memberikan kepada mereka mukjizat atau keistimewaan-keistimewaan sebagai bekal untuk berdakwah dan sebagai bukti daripada kenabiannya. Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yakni diantaranya adalah bahwa Nabi Sulaiman itu bisa memerintah daripada bangsa jin. Jadi bangsa jin itu di bawah perintah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini merupakan mukjizat atau bekal bagi seorang nabi dalam melakukan dakwah. Kemudian juga Nabi Sulaiman itu Allah berikan mukjizat juga sehingga dia bisa mengerti pembicaraan daripada binatang-binatang. Ini juga hal yang disebutkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang burung hudhud. Jadi burung hudhud, Nabi Sulaiman mengerti tentang pembicaraan daripada burung hudhud. Kemudian juga Al-Quran berbicara tentang semut, an-nawal. Jadi semut itu Nabi Sulaiman mendengar bagaimana pembicaraan daripada pimpinan daripada semut itu ketika dia mengatakan kepada kaumnya, yakni

Nabi SAW pernah tangan beliau itu seperti mencekik sesuatu atau memegang sesuatu. Maka kata Nabi SAW ketika selesai sholat, tadi jin, kata Nabi SAW, jin iprit itu mengganggu saya di dalam sholat saya, dan terasa bagaimana dinginnya daripada lidahnya. Kalaulah aku tidak teringat, kata Nabi SAW kepada saudaraku Sulaiman, karena para nabi itu bersaudara, saudaraku Sulaiman dia pernah berdoa kepada Allah bahwa diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada orang yang sebelum beliau dan sesudah beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, kalaulah tidak ingat doa Nabi Sulaiman alaihissalam, aku akan ikat jin ini, dan pada siang hari kalian bisa melihat daripada jin itu. Nah, ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW beliau teringat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ini adalah keutamaan atau keistimewaan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa Allah membekali beliau di dalam berdakwah sebagai mujizat? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bukti kebenaran daripada para nabi, bukti kebenaran yang dibawa oleh beliau di dalam berdakwah. Kemudian juga bahwa Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, kita sama-sama mengetahui bahwa tongkat beliau itu bisa membelah daripada lautan sehingga terbelah menjadi 12 jalan. Nah, ini disebutkan bahwa ini keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada seorang nabi agar menopang daripada kebenaran dakwahnya. Bahkan tongkat Nabi Musa dengan izin Allah itu berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular kecil daripada penyihir daripada Fir'aun. Sehingga dengan sebab itulah penyihir Fir'aun itu dia beriman kepada Allah. Nah, ini menandakan sebagai bukti keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang utama yang disebutkan sebagai penghulu daripada para nabi, pimpinan daripada para rasul dan para nabi, para anbiya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah juga membekali beliau itu dengan mukjizat-mukjizat. Keistimewaan-keistimewaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai nabi ulul ajmi. Ada 5 nabi ulul ajmi yang disebutkan, sehingga Rasulullah SAW di antaranya disebut nabi ulul ajmi. Yani ulul ajmi adalah orang yang memiliki keutamaan-keutamaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bahwa sangat sabar. Nabi itu sangat sabar. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dan ketika menghadapi daripada kaumnya. Ini disebutkan bahwa bagaimana sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, bahkan beliau akan dibunuh oleh orang musyrikin Quraisy. Namun beliau tetap bersabar di dalam menjalankan dakwah. Ini cobaan-cobaan, ujian-ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam berdakwah, dalam kita berbicara tentang hal yang baik-baik itu atau berbicara kebaikan, maka jangan mimpi semua orang itu senang dengan kita. Ada yang senang, ada juga yang kada senang. Ada yang suka, ada juga yang kada suka. Nah, itu sudah apa kata orang sekarang, itu sudah memang sudah tabiat daripada manusia itu. Memang alam seperti itu sudah biasa seperti itu, bahwa ada yang suka, ada yang tidak suka. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau dimusuhi oleh orang musyrikin Quraisy pada saat itu. Padahal beliau adalah orang yang terpandang daripada bangsa Arab pada saat itu, di tengah-tengah daripada kaumnya itu di Mekah. Namun seperti itulah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi SAW di dalam berdakwah untuk membantu sebagai bukti kebenaran dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan kata Nabi SAW, "U'titu jawami'al kalim." Aku diberikan oleh Allah itu adalah jawami al-kalim. Jadi jawami al-kalim ini adalah pembicaraan yang ringkas,
Namun

0: memiliki makna yang sangat dalam sekali. Nah, ini jawab Mi'al Kalim. Nabi SAW itu pernah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, sebuah amalan Nabi memberikan kepada Mu'ad bin Jabal, sebagaimana riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, apabila ikam selesai sembahyang, maka jangan kada ingat, kata Nabi Muhammad SAW, piduh berikul di sholatin maktubah, maka jangan kada ingat untuk berdoa. Apa doa yang diajarkan Nabi SAW? Kalimat yang ringkas namun maknanya sangat dalam. Kata Nabi, wahai Mu'ad, bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah ulun dalam mengingat pian, mensyukuri nikmat yang pian berikan, dan khusyukkan daripada ibadah ulun. Nah, ini Nabi SAW memberikan amalan kepada Mu'ad bin Jabal, yang sebenarnya amalan ini tidak hanya kepada Mu'ad bin Jabal dan juga kepada kita semuaan, kita seberataan. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW doa amalan ini. Amalannya sangat ringan sekali, amalannya sangat ringkas sekali. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, jadikan ulun ini senantiasa mengingat engkau berzikir lawan pian. Berzikir. Jadi makanya kita harus menjaga amalan-amalan zikir pagi petang kita, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kecintaan beliau itu kepada kita. Jadi kita mengamalkan zikir pagi petang, selesai sembahyang kita berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, ditambah dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini amalan-amalan yang diajarkan Nabi kepada kita, dan ini bentuk kecintaan beliau kepada umatnya, kecintaan beliau kepada kita, dan juga sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga mengamalkan sunnah yang diajarkan sidin lawan kita. Kita mengamalkan sunnah itu, maka penting sekali. Kemudian juga wasyukrika, mensyukuri daripada nikmatmu wahai Allah. Kita sekarang ini kadang kita bersyukur itu dalam hal mungkin rezeki yang diberikan banyak duit mungkin. Padahal bersyukur itu tidak hanya harus duit, harus harta. Bersyukur itu diberikan kesehatan kepada Allah, diberikan oleh Allah kesehatan kepada kita, maka kita mensyukuri nikmat sehat, karena nikmat sehat ini di atas daripada nikmat harta. Kalau kita garing, berapa aja duit kita keluarkan asal sehat. Ini nikmat sehat ini luar biasa, cuma kadang kita lalai daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, maka aku tambah. Jadi Allah berjanji tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila ikam kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka azabku itu sangat pedih. Ini menandakan bahwa kadang kita dalam bersyukur itu dalam harta, padahal kesehatan ini adalah rezeki. Anak kita sehat itu rezeki. Di rumah kata orang Banjar, kada kedung kada kudangkaran, kada behual di rumah lawan bini, itu rezeki juga. Anak baik rezeki. Kita dimudahkan dalam sholat, dalam ketaatan kepada Allah, itu rezeki juga. Nah, ini kadang kita mengartikan rezeki itu harus dengan duit terus. Jadi ini kadang salah pemahaman. Maka banyak kesyukuran yang harus kita syukuri. Di antara kesyukuran yang paling gonal, paling besar kesyukuran itu adalah kita diberikan oleh Allah itu nikmat iman dan nikmat daripada Islam. Nah, ini luar biasa. Kita harus jaga ini nikmat ini, dan kita harus betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Nah, wa husni ibadatik, dan husukan ibadah ulun wahai Allah. Kenapa kita berdoa minta husu dalam ibadah? Karena terkadang yang membuat kita tidak husu di dalam beribadah, mungkin kita sembahyang kada husu, pikiran kita kemana-mana, itu karena dosa, karena maksiat yang kita lakukan. Maka diantaranya adalah bagaimana kita berusaha untuk menghindari daripada dosa, menghindari daripada kemaksiatan-kemaksiatan agar sholat kita itu khusyuk. Ini amalan yang ringkas ini dijabarkan oleh para ulama itu sangat luar biasa. Bahkan satu amalan ini para ulama bisa membuat satu buku itu, satu buku yang berjudul itu amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW. Satu zikir ini bisa satu buah buku bisa dibuat oleh para ulama dengan panjang lebar dijabarkan. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW diantaranya beliau diberikan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat dalam. Ini luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat Arab pada saat itu yang awam di dalam perkara-perkara ilmu. Sehingga karena keawaman itu bagaimana dia bisa mudah untuk mendengar, bisa mudah untuk memahami apa yang diajarkan Nabi kepada mereka pada saat itu. Maka Jawami'ul Kalim, kalimat yang ringkas, memiliki makna yang sangat dalam sekali yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan diantaranya u'titu Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, aku diberikan oleh Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang ringkas. Dan juga disebutkan dalam hadis ini juga disebutkan Nabi SAW mengatakan wahillat li ghanaim, aku dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Biasa kalau umat Nabi-Nabi terdahulu itu kalau berperang, harta rampasannya itu dikumpulkan kemudian dibakar. Tidak boleh ada yang mengambil harta rampasan perang. Tapi beliau SAW ketika berperang melawan musuh, musuh kalah, maka harta rampasan perang itu menjadi halal bagi beliau dan bagi kaum muslimin pada saat itu. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara keistimewaan mukjizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan wa nusirtu birra'bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, aku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni bumi atau tanah itu suci, bisa menjadi tempat daripada ibadah. Wa nusirtu Rabbi, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan mujizat oleh Allah, yakni musuh itu takut sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu takut dengan rasa gentar pada hati daripada musuh tersebut. Ini merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat yang disebutkan sebagai bekal untuk dalam berdakwah. Kemudian apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan tentang Jawami'ul Kalim tadi. Jawami'ul Kalim yakni qalilatun wa yasiratul alfaz, yakni sedikit dan ringan daripada lafadznya, walakinnaha tahtawi wa tashtamilu ala al-ma'anil kabiratil katsirah, akan tetapi terkandung makna-makna yang agung dan makna yang sangat luas. Ini diantara mujizat yang disebutkan oleh Allah bagaimana Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantaranya juga ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berilah ulun amalan, yang mana ulun kada meminta amalan itu kepada siapapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini meminta amalan yang ringkas yang ulun kada meminta kepada siapapun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amantu billah summastaqim, engkau beriman kepada Allah dan summastaqim, istiqomahlah di dalam keimanan. Ini ringkas sekali Sidin memberikan amalan kepada sahabat itu, tapi maknanya itu sangat dalam. Beriman, jaga keimanan kepada Allah. Jangan melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Jangan percaya dengan apa jimat-jimat kata orang sekarang. Jangan percaya kepada macam-macam hal yang disebutkan, kadang benang hirang diandak di tangan dan ini segala macam. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan berbuat kesyirikan-kesyirikan. Aman tu bila summa staqim, istiqomahlah di dalam keimanan, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ketakwaan kepada Allah sampai mati istiqomah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau ringkas pembicaraannya, namun beliau maknanya sangat dalam di dalam menjalankan dakwah, sehingga mudah untuk dipahami oleh para sahabat. Bahkan kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW itu kalau berbicara, terkadang sidin bicaranya sudah ringkas, namun sidin mengulangi sampai beberapa kali agar para sahabat itu paham apa yang sidin panderakan. Ini kata Ibunda Aisyah. Bahkan ada salah seorang sahabat itu ketika Nabi SAW itu berbicara, maka dia minta ulangi pembicaraannya. Rasulullah, ulangi apa yang pian katakan. Nabi mengulangi sampai beberapa kali. Nah, ini diantara hal bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW itu di dalam berdakwah, dan beliau dalam berdakwah itu berbicara itu dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Seperti beliau berdakwah di Mekah, sidin berdakwah berkeliling di Mekah pada awal-awal permulaan Islam itu. Nabi SAW mengajarkan, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, kata Nabi Muhammad SAW, katakan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, maka kalian akan mulia. Jadi ringkas Nabi SAW mengajarkan, sembahlah Allah, bertauhidlah kepada Allah, tinggalkan sesembahan-sesembahan berhala itu. Apa yang kalian agungkan daripada berhala-berhala yang kalian buat itu, dan kemudian kalian sembah. Dan ini yang diajarkan Rasul itu kepada orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu dengan kalimat-kalimat yang sangat ringkas agar dia mudah memahaminya. Nah, ini kalian akan mulia ketika kalian menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa kalaulah kita mencari sesembahan selain daripada Allah, maka Allah akan hinakan kita. Kalau kita menyembah Allah, maka Allah akan memuliakan daripada kita. Nah, ini seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah memberikan mukjizat, yang diantaranya banyak mukjizat-mukjizat sidin yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Namun hal tersebut diantara yang kita sebutkan tadi adalah pembicaraan-pembicaraan yang ringkas namun mudah untuk dipahami. Nah, seperti itu.
1: Baik, Ustaz, kita istirahat sebentar. Nanti setelah ini kita akan terima telepon dan juga mungkin ada pertanyaan yang masuk melalui YouTube dan Sanak. Tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terkadang tanpa sadar, kita ingin orang lain berubah sesuai mau kita. Ingin dia mengerti kita, mengikuti cara kita, bahkan menjalani hidup versi kita. Saat harapan itu tak terpenuhi, kita kecewa, lalu marah, lalu menyalahkan. Padahal sejatinya kita tidak pernah punya hak atas diri orang lain, bukan atas pikirannya, bukan atas perasaannya, apalagi atas pilihan hidupnya. Tugas kita hanya satu, menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Selebihnya, biarkan Allah yang menggerakkan hati. Kita boleh menasehati, tapi tidak berhak memaksa. Kita boleh berharap, tapi tidak berhak mengatur. Karena setiap orang punya perjalanan masing-masing, dan Allah sudah menyiapkan takdirnya sendiri. Seringkali luka hadir bukan karena orang lain jahat, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita lupa, manusia tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan manusia lain. Maka hari ini, sahabat kolbu, lepaskan keinginan untuk menguasai. Ringankan hati dari tuntutan berlebih. Belajar mencintai tanpa harus memiliki. Peduli tanpa harus mengendalikan. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya hak atas diri orang lain, hati akan lebih damai dan hubungan pun terasa lebih sehat. Semoga Allah ajarkan kita ada pencintai, tanpa melukai, dan ikhlas dalam melepaskan.

0: jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik, Desa Anak Perompat, silakan yang ingin bergabung di 0895-3405-09539 ataupun juga di WhatsApp di 0511-3252602. Ustadz, sudah ada dua pertanyaan yang masuk di channel YouTube kita. Saya bacakan yang pertama dulu dari Wasnu Banjar channel 5577. Numpang tanya Ustadz, kalau ada yang tidak suka dengan dakwah kita, apakah mereka itu keturunan Abu Jahal yang menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757, istiqomah lebih baik dari 1000 karamat. Apa itu maksudnya Ustaz? Silakan mungkin dijawabkan dari Wasnu Banjar dulu Ustaz, silakan.
2: Oh iya. Sebenarnya orang yang menolak dakwah itu bukan keturunan Abu Jahal, kan, tetapi mungkin bisa saja dia belum paham. Karena terkadang berapa banyak orang yang menolak, yang tadinya menentang dakwah, ia justru dari menjadi pembela daripada dakwah. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika beliau itu datang ke Taif, orang Taif itu melempari Nabi dengan batu. Sehingga luka Nabi SAW, muka beliau berdarah karena sebab batu itu. Sehingga malaikat Jibril itu menawarkan, malaikat penjaga gunung itu menawarkan agar orang Taif ini diruntuhkan dengan tanah. Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya dia kada tahu. Nah, ini bisa saja orang yang menolak dakwah, bisa saja dia belum paham dengan dakwah itu, dengan kalimat-kalimat yang mulia itu, sehingga dia meremehkan. Namun faktor hidayah itu di tangan Allah. Kita tidak boleh memponis bahwa orang itu tidak dapat hidayah, tapi faktor hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bahwa orang yang menolak dakwah bukan keturunan daripada Abu Jahal, karena Abu Jahal itu penolakan penentangan dakwah yang sangat kepada Nabi SAW sampai dia meninggal dunia, sehingga Abu Jahal itu bergelar Fir'aun ummati, Fir'aunnya umatku, kata Nabi SAW adalah Abu Jahal. Bagaimana penentangan yang sangat kepada dakwah. Akan tetapi bukan berarti orang yang menentang dakwah itu disamakan dengan sifat-sifat daripada keturunan Abu Jahal, tidak. Namun bisa saja sekali lagi karena kejahilan atau kebodohannya, ketidaktahuannya, sehingga dia tidak paham dengan ilmu dan tidak paham dengan kebenaran. Maka tugas kita di samping berdakwah, kita juga mendoakan sebagaimana Nabi mendoakan kaum Taif itu agar dia mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua, bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Bahwasanya istiqomah itu ini sangat memang terasa sangat sulit sekali. Kita istiqomah di dalam kebaikan itu terasa sulit sekali. Terkadang kita lurus dalam kebaikan, terkadang ada masa jenuh kita, ada masa-masa di mana kita koler dalam beribadah. Maka penting keistiqomahan, lurus senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah, jadi senantiasa betul-betul tanamkan dalam diri kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ini luar biasa. Nabi SAW itu pernah mengatakan di dalam hadis, sebaik-baik Abdullah, kata Nabi SAW, orang yang senantiasa melakukan sholat malam. Dan Nabi mengatakan, jangan kau seperti si fulan yang dulunya dia rajin sholat malam, kemudian ampih sholat malam. Maka sebaik-baik Abdullah, dia adalah rajin daripada sholat malam. Maka dalam hal ini disebutkan Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, semenjak mendengar hadis itu, aku berusaha untuk istiqomah senantiasa melakukan rutin di dalam ketaatan itu untuk sholat malam, dan aku tidak pernah meninggalkan daripada sholat malam. Jadi istiqomah itu sangat-sangat memang sulit, akan tetapi kita berusaha untuk bagaimana tetap lurus di dalam agama, senantiasa dalam senantiasa di dalam ketaatan. Makanya Rasul SAW menasehati sahabat yang kita jelaskan tadi, yakni dia minta nasihat tentang sesuatu yang dia ringkas, dia tidak minta kepada siapa-siapa nasihat itu. Kata Nabi SAW, aman tu billah sumastaqim. Kau beriman dan engkau istiqomah di dalam ketaatan. Memang Nabi SAW mengajarkan bahwa dalam beribadah itu ada masa puturnya. Masa putur itu masa koler dalam beribadah. Maka sebaik-baik masa putur di dalam ibadah adalah kita istiqomah, minimal kita mengerjakan perkara yang wajib-wajib. Jadi kita tidak meninggalkan perkara yang wajib-wajib. Jadi itu istiqomah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khairul a'mal adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal kata Nabi SAW adalah adwam. Jadi istiqomah itu senantiasa berterusan di dalam ketaatan. Adwam wa inqalla, meskipun sedikit kata Nabi SAW, tapi terus menerus baca Quran setiap hari, meskipun sedikit baca Quran. Bagus lagi kalau kita baca Quran setiap hari itu satu juz setiap hari, jadi 30 hari itu selesai kita membaca Quran. Kemudian kita baca lagi Quran, jadi kada ampih-ampih baca Quran. Memang istiqomah ini terasa berat. Makanya disebutkan ada ungkapan-ungkapan seperti itu, lebih baik daripada 1000 karomah, karena beratnya daripada istiqomah di dalam ketaatan. Kadang kita melakukan kebaikan, kadang kita terjerumus kepada kemaksiatan. Maka penting kita untuk melakukan lurus di dalam agama, rutin dalam kebaikan, istiqomah di dalam kebaikan. Insyaallah.
1: Baik Ustaz, tapi bagaimana Ustaz, ini kan di masa sekarang begitu ya, fitnah dan juga gosip-gosip tuh begitu sangat luar biasa begitu dari mulut-mulut orang yang kadang tidak punya filter begitu. Dimana dulu di zaman Rasulullah pun juga istilahnya Rasul dan Allah saja tidak lepas dari fitnahan manusia begitu Ustaz ya. Apalagi manusia-manusia di zaman sekarang begitu. Bagaimana untuk menguatkan hati mereka agar tidak jatuh akan fitnah itu sendiri Ustaz?
2: Iya. Kita harus meyakini bahwasanya bahwa kebenaran dan kebaikan itu datang daripada Allah. Jadi tugas kita itu hanya memberikan nasihat kebaikan kepada orang. Apalagi tadi disebutkan bahwa Allah saja dicela. Orang Yahudi itu mencela Allah. Yadullahu maghlulah. Tangan Allah itu diikat kepada orang Yahudi. Maksudnya dia adalah lebih hebat daripada Allah. Bahkan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Innallaha faqirun, Allah itu fakir. Dan kami itu kaya kata orang Yahudi. Seperti itu dia mengatakan bahwa bagaimana dia menghina daripada Allah. Makanya sekali lagi ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita dalam ketaatan, itu terkadang ada orang yang tidak suka kepada kita. Ada orang yang menghina kita, ada orang yang menyinggung kita, makanya kita istiqomah. Apalagi zaman sekarang ini, kita ke masjid saja lewat di muka rumah, ada orang mungkin tetangga mengatakan pina pak alimnya, pina piyanya, pina ini, pina itu. Maka kita tetap lurus dalam istiqomah. Apalagi di zaman-zaman banyak fitnah ini. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menasihati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah, setiap umatku itu masuk ke dalam surga, illa man abah, kecuali orang yang enggan. Sahabat mengatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah SAW, siapa yang orang yang enggan itu ya Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad abah, siapa yang mentaati aku masuk surga, siapa yang tidak mentaati aku maka dia faqad abah, orang yang enggan. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang menghidupkan sunnahku daripada zaman fitnah itu, maka dia kata Nabi SAW, dia lebih utama kata Rasulullah SAW, orang yang menghidupkan sunnahku di zaman fitnah, alajina siluhun afsadan nasi min sunnati, yani orang yang menghidupkan sunnahku di saat orang malalai daripada perkara-perkara sunnah, maka itu adalah orang yang utama kata Rasul. Maka sabar saja di dalam ketaatan, di dalam istiqomah, apalagi di zaman-zaman fitnah kata orang sekarang ini. Maka kita harus berusaha untuk istiqomah di dalam ketaatan. Kadang perlu kita mendengar di pemandangan orang, Kalau mendengar di pemandiran orang mauk juga kepala kita ini. Kebanyakan yang didengarkan. Maka kita apa yang kita anggap baik itu kebaikan, maka kita lakukan. Apalagi di WhatsApp kita mengirim broadcast apa nasihat-nasihat, ada aja orang kada suka lawan kita. Tapi kita tetap istiqomah di dalam mengirim-mengirim daripada apa namanya nasihat-nasihat
1: kebaikan tadi ya. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya nih si empunya diri sudah berdamai begitu dengan apapun yang menjadi omongan orang di luar sana, tapi kan biasanya yang kita susah untuk menangkal itu adalah masuk ke telinga keluarga begitu, yang kemudian memasukkan ke hati. Lalu filter seperti apa yang harus kita berikan kepada keluarga kita agar juga tidak terhasut dengan hal-hal buruk itu, Ustaz?
2: Nah, kita harus memberikan pemahaman pada keluarga kita. Memang seperti itulah romantikanya daripada dakwah itu. Kita harus memberikan pemahaman kepada keluarga kita bahwa ada orang yang tidak senang kepada kita, ada orang yang senang kepada kita. Jangan kita karena keluarga, apalagi bini menangati, jangan lagi bani lalu kita ampih, maka itu setan akan tertawa dengan kita. Kita tetap lurus dalam melakukan kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, karena apapun yang kita lakukan daripada perkara kebaikan, orang senang, orang mengamalkan apa yang kita lakukan itu, kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa daripada orang yang mengamalkan itu karena sebab kita. Maka penting kita memberikan pemahaman juga kepada keluarga kita. Jadi pemahaman yang baik, jangan nimbah dinasihati bini, ampih saja, ampih kita dalam berdakwah, akhirnya kita menjadi lemah nanti iman kita. Karena kita ketika kita berdakwah itu akan menguatkan daripada keimanan kita. Dan memang sekali lagi ada orang yang suka, ada orang yang kada suka aja dalam dakwah.
1: Ustaz, saya juga baru beberapa tahun yang lalu juga membaca bahwa ternyata juga Nabi Muhammad adalah seorang introvert begitu, Ustaz ya, yang ternyata dalam keintropetan beliau ini banyak hal-hal yang mungkin bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tetap bisa berjalan di jalur yang seharusnya begitu. Apalagi beliau sebagai seorang insan utama di muka bumi begitu, Ustaz. Apa contoh kecil yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz, agar kita tidak sedikit melenceng dari jalan yang seharusnya begitu, Ustaz?
2: Ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita saling berkasih sayang, diantaranya dalam keseharian yang bisa kita amalkan. Kata Rasul, tabassamu biwajhi akhuka sedekah. Ikam senyum lawan saudaramu itu termasuk sedekah kebaikan. Nah, jangan kita remehkan kebaikan-kebaikan yang kecil, meskipun hanya senyum dengan saudara kita, meskipun hanya ketemu lawan kawan kita dengan ucapan salam. Nah, itu juga merupakan implementasi yang diajarkan Rasul kepada kita dalam memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita mengamalkan perkara-perkara yang kecil-kecil yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, yang mana kita akan mendapatkan atau meraup kebaikan yang banyak yang diajarkan Rasul kepada kita. Cuma terkadang kita ini malas untuk mengamalkannya, sehingga akhirnya kita tidak bisa mengimplementasikan dalam keseharian apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Nah, itu contoh kecil.
1: Sedikit Ustadz, mungkin pesan atau closing statement yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita, apalagi di tengah gonjang-ganjingnya dunia saat ini yang kalau iman kita tidak kuat gitu, ini bisa membawa kita ke hal-hal yang sangat mudarat, Ustaz.
2: Iya. Makanya Rasulullah SAW, mungkin kita akan jelaskan ini, Nabi SAW mengatakan, Jadidu imanakum. Artinya perbaharui iman. Artinya jaga imanikam. Kata Nabi SAW, bagaimana memperbaharuinya? Jadidu imanakum. Aksiru min qawli la ilaha illallah, yakni engkau banyak lisanmu itu berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Artinya tidak hanya berzikir saja, akan tetapi dalam keseharian juga kita memanifestasikan bahwa tidak ada sesuatu yang patut disembah itu kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang patut kita utamakan, agungkan kecuali daripada Allah. Jadi kita samping berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala keseharian untuk menjaga keimanan kita, jangan sampai iman kita itu lemah. Artinya apa? Kita jangan sampai terperosok di dalam perkara-perkara kemaksiatan yang membuat daripada iman kita itu lemah. Kalau iman kita itu lemah, maka kita akan mudah terperosok kepada kejahilan, kebodohan diri kita, sehingga kita akan mudah terperosok kepada kemaksiatan yang tadinya kita ikut-ikutan, sehingga jadi terbiasa, jadi menganggap biasa itu maksiat. Jadi ini yang berbahaya. Maka penting bagaimana kita berusaha untuk menjaga daripada iman kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman itu luntur, kata Rasul, sebagaimana baju itu kusut atau kumal. Sehingga hal ini akan menjadikan lemahnya iman itu, kita akan terperosok kepada kemaksiatan dan terperosok kepada zaman fitnah ini. Tapi kalau kita menjaga keimanan kita, insyaallah kita akan terjaga daripada fitnah-fitnah yang ada, insyaallah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita, kebersamaan kita dalam kebaikan dan amal soleh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin sedikit Ustaz, karena ini kan hari Jumat, kita membuka awal Juli ya Ustaz ya. Mungkin kita berdoa bersama sedikit Ustaz untuk keselamatan kita dan juga para pendengar kita Ustaz.
2: Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajumain. Allahumma salamatan fid dinina wa afiatan fi jisadina wa jiyadatan fi ulumina wa barakatan fi arzakina. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alni muttaqina imama. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama kami untuk pagi hari ini. Kita membuka hari Jumat ini dengan penuh keberkahan dan mudah-mudahan apa yang Nabi Muhammad lakukan juga bisa kita contoh begitu untuk keseharian kita. Sehat-sehat pian, insya Allah nanti panjang umur kita berdapatan lagi dengan kesempatan. Dan para pendengar juga terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini melalui live chat kami di YouTube @Pro4RRI Banjarmasin. Ulun, Wan Kahfi dan rekan operator Ignatio mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bubuhan Pian. Minta halal, minta ridho. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sana Pro4, kami sampaikan kabar Pro4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak bubuhan penggesan berwisata ke salah satu tempat nang menarik di Kalimantan Selatan. Nah, dan sana Taman Kehati nang berlokasi di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, dapat diakses dengan mudah menggunakan roda 2 atau juga roda 4. Taman yang dikelola pemerintah Kota Banjarbaru ini memiliki berbagai taman endemik khas Kalimantan dan lawan juga dapat dikunjungi secara gratis. Selain menjadi tempat pelestarian tanaman asli, taman ini juga direncanakan dijadikan tempat penangkaran hewan yang dilindungi. Saat ini sedang dalam proses pembuatan kandang untuk satwa seperti rusa lawan jawa burung. Dan ini disampaikan oleh Kepala DLH Banjarbaru Santi Eka Septiani, di mana Sidin memadahkan taman ini akan dirancang dengan konsep mini zoo, dengan konsep yang mana pengunjung kada hanya bisa menikmati tanaman tapi juga dapat melihat berbagai satwa yang ada di sana. Dan walaupun kecil, ujar Sidin, mini zoo ini akan dibuat dengan sedemikian rupa supaya membuat nyaman para pengunjung dan juga bisa representatif gesan kekanakan untuk belajar tentang satwa-satwa yang dilindungi di sana. Demikian dan sana kabar Pro4, terima kasih, salam budaya.

hati siapa nih kira-kira yang tak balik-balik karena sedang dilamar oleh pujian hatinya dan sedang pro-4 dan gak sabar begitu ya, ingin melangsungkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar ya. Biasanya nih di hari Jumat juga banyak yang melangsungkan resepsi pernikahan atau akad nikah begitu dengan anak pro-4. Mudah-mudahan semuanya lancar dan berjalan dengan baik, kemudian juga bisa membawa kebahagiaan untuk dua belah pihak keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Hari baik dan senang pro-4 di Jumat kali ini. Kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu daerah dulu nih ya. Nanti baru lagu Banjar di jam 8 sampai jam 9. Sebelum nanti kita masuk ke Pandiran Baisukan bersama Winantasari Banjarmasin dan Sanak. Dan setelah tadi Tabola Balek dengan nadanya yang sangat apa ya, nyaman didengar di telinga pagi-pagi kali ini dan senang pro-4. Dan kita akan ajak Anda untuk beralih ke lagu selanjutnya dan sanak pro-4. Dan kami akan ajak Anda ke Banjarmasin dulu ya. Kita balik ke Banjarmasin dulu sebelum nanti kita akan ke daerah lain lagi. Ada halin untuk Anda kali ini.

sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.

Dan karena tidak semua desa yang dijadikan tempat wisata tuh bisa membawa keberkahan bagi para warganya Desa Anak Perompat, seperti halnya Kerbau Rawa ya, yang ada di Pulau Damar Hulu Sungai Utara, yang kemarin juga sempat viral karena salah seorang pemilik sapi ini marah-marah di sosial media karena katanya sudah ditegur berkali-kali, bahkan guide-nya pun juga, untuk anak-anak tidak bermain dengan sapi-sapi kecil yang ada di sana, tapi masih diindahkan dan sanak, dan akhirnya membuat beberapa sapi itu menjadi mati dan sanak, dan itu membawa kerugian untuk para peternak sapi yang ada di sana. Nah, ini salah satu hal yang mungkin juga harus kita patuhi ya, pada saat kita berkunjung ke salah satu desa wisata yang ada di Kalimantan Selatan, apalagi yang bersinggungan langsung dengan makhluk hidup yang ada di sana, agar tidak di apa ya, ada agar tidak diporsir gitu ya, ataupun juga jangan bersentuhan langsung, atau harus menjaga jarak aman agar satwa yang ada di sana pun juga tetap terjaga, terlindungi, karena akhirnya wisata ini pun juga harus ditutup dengan sanak perompat karena keluhan warga yang ternak sapi mereka tuh menjadi mati karena dimainkan oleh para pengunjung dan tidak ditegur oleh para guide yang ada di sana. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran ya, agar bagi para pokdarwis yang mungkin ingin membuka wisata desa dimanapun di Kalimantan Selatan, entah itu berhubungan dengan tanaman ataupun juga dengan peternakan atau pertanian, ini bisa lebih menjaga lagi agar semuanya bisa menikmati wisata desa yang ada di sana.

kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.